0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan Antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan Antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya Dan Antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan Dan Antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan jadi.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Dan Antara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Dan Antara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masih

0: masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban, kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh, sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Harilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKG itu yang baik gitu? Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru, karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin, belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
6: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
6: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
7: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
6: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
8: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
9: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
6: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
10: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
11: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
12: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekedar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kabar Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Sehatu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda yang tentunya sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses ya untuk Anda. Selamat pagi juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang masih memilih kami ya sebagai teman setia Anda di pagi ini, ya apalagi sudah mulai sibuk ya dengan berbagai kegiatannya, segala aktivitas tasnya di hari ini berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fakta Pagi hingga siang dengan berbagai segmen juga masih akan mengisi ruang dengar Anda semuanya hingga kebersamaan kita nanti ya pada pukul 12 siang. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas ya. Sukses selalu untuk Anda.

0: Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, berikut jenis-jenis banjir di antaranya. Yang pertama adalah banjir bandang, banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air, lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Banjir jenis ini biasa terjadi akibat hutan gundul. Daerah rawan terkena banjir bandang adalah daerah pegunungan. Berikut adalah banjir air, merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air sungai, danau atau selokan. Banjir air adalah jenis banjir yang sering terjadi saat hujan deras dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah banjir lumpur, merupakan banjir yang keluar dari perut bumi dan mengenangi wilayah daratan. Lumpur yang dihasilkan mengandung gas yang berbahaya. Banjir jenis ini memiliki sedikit kemiripan dengan banjir bandang perihal material yang dikeluarkan. Selanjutnya ada banjir rob atau banjir laut air pasang adalah jenis banjir yang biasa terjadi di kawasan permukiman wilayah pesisir pantai. Air laut pasang dapat meluap mengenangi wilayah daratan. Berikut ada banjir lahar dingin, terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lereng gunung berapi, menyebabkan material vulkanik turun bersama air, membentuk aliran yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada banjir genangan. Banjir genangan biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat drainase yang tidak mampu menampung air hujan. Tinggi genangan bisa mencapai 10-15 cm yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Terakhir ada banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis. Berikut adalah banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis karena hujan di hulu sungai yang mengalami sedimentasi parah lebih rendah meluap. Nah, pemahaman tentang berbagai jenis banjir sangat penting ya, agar masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.
1: Fak-fak siang ini.
2: Fak-fak siang ini.
1: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Nikmati juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fak-Fak.

Kerja seharian dengan duduk di kantor membuat kita menjadi terbatas dalam melakukan olahraga. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang gerak, badan terasa kaku, dan juga pinggang nyeri. Kita bisa mencoba olahraga saat di kantor dengan melakukan beberapa gerakan peregangan di sela-sela waktu bekerja. Waktu olahraga untuk pekerja kantoran dapat dilakukan secara fleksibel. Ada beberapa gerakan peregangan ringan yang dapat dilakukan saat sedang bekerja di kantor, dirangkum dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, peregangan punggung. Gerakan ini dapat Anda lakukan saat sedang duduk. Peregangan ini berguna untuk melancarkan aliran darah dan dapat mengurangi nyeri serta cedera punggung. Yang kedua, peregangan kaki. Gerakan ini dapat Anda lakukan dengan mudah. Anda hanya perlu duduk bersandar pada kursi, lalu angkat serta luruskan salah satu kaki. Gerakan ini berguna agar otot paha kaki menjadi lebih kuat dan menjadi tidak kaku. Maka lakukan ketika Anda mulai merasakan pegal di area tersebut. Yang ketiga, peregangan badan atas. Kita hanya perlu mengangkat lengan ke atas sekitar 10 hingga 20 detik, kemudian menggerakkan punggung ke kanan dan ke kiri untuk meminimalisir nyeri. Yang keempat, peregangan leher. Kita dapat menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri menggunakan tangan. Hal ini agar leher tidak terasa tegang saat terlalu lama duduk dalam bekerja. Yang terakhir, kegiatan duduk berdiri dapat dilakukan saat kita sudah merasa pegal terlalu lama bekerja. Kita dapat melakukan kegiatan tersebut agar otot semakin kuat dan menjaga kestabilan tubuh. Itulah tips olahraga yang dapat dilakukan

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi ya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda di pagi ini ya. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas di hari ini. Baik, pendengar, pemerintah mempercepat perluasan legalitas produk usaha mikro dan kecil atau UMK pangan olahan melalui program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan. Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Program Sapa Semesta bertujuan mempercepat pendampingan hingga penerbitan nomor izin edar BPOM. Langkah tersebut diharapkan mendukung produk UMK menembus pasar nasional maupun ekspor. Data Kementerian UMKM mencatat lebih dari 6 juta UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman pada 2025. Namun legalitas produk masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing usaha. Nah, sementara itu data BPOM menunjukkan sekitar 4,2 juta UMK bergerak di sektor pangan olahan. Dari jumlah tersebut baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi BPOM. Melalui Sapa Semesta, pemerintah menargetkan semakin banyak pelaku UMK memperoleh nomor izin edar BPOM. Dengan demikian, produk yang dipasarkan memiliki jaminan keamanan sekaligus nilai tambah di pasar. Menurut Maman, percepatan penerbitan izin edar tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM, kebijakan itu juga menjadi bentuk perlindungan konsumen melalui jaminan mutu dan keamanan pangan. Program Sapa Semesta dijalankan melalui kolaborasi BPOM, Kementerian UMKM, Perguruan Tinggi, dan Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia atau GAPMMI. Selain pendampingan perizinan, pelaku usaha juga memperoleh edukasi mengenai pengembangan produk dan pemenuhan standar keamanan pangan. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan percepatan layanan tidak akan mengurangi standar pengawasan terhadap produk. Seluruh produk pangan, olahan, dan kosmetik tetap harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat sebelum memperoleh izin edar. Pada kesempatan tersebut, Kementerian UMKM dan BPOM juga menyerahkan nomor izin edar secara simbolis kepada pelaku UMK binaan dari 14 unit pelaksana teknis UPT BPOM. Dari 441 UMK yang didampingi, sebanyak 182 UMK telah berhasil memperoleh izin edar BPOM. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang untuk Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Masih saya temani Anda di Fak-Fak siang ya, hingga nanti menuju ke pukul 12, yang mana kami yang bertugas akan pamit di ruang dengar Anda, dan masih akan saya temani Anda di berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Fak-fak siang ini menghadirkan pengaruh utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Mengatasi Depresi karya William Andromeda membahas secara mendalam tentang cara menghadapi depresi dengan pendekatan yang praktis dan ilmiah. Melalui buku ini, penulis menjelaskan apa itu depresi dan bagaimana kondisi ini mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Depresi tidak hanya masalah emosi sementara, tetapi kondisi kronis yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial, produktivitas, hingga kesehatan fisik. Penulis memberikan gambaran tentang bagaimana otak bekerja saat mengalami depresi dengan menyoroti ketidakseimbangan kimia dalam otak seperti serotonin dan dopamin serta faktor-faktor eksternal yang memicu atau memperparah depresi. Pemahaman ini memberikan landasan ilmiah mengapa depresi memerlukan perhatian serius. Salah satu kunci utama yang diangkat dalam buku ini adalah pentingnya kesadaran diri. Andromeda menekankan bahwa untuk dapat keluar dari depresi, seseorang harus terlebih dahulu menyadari pola pikir negatif dan emosi yang mendasari depresi tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran diri, seseorang bisa memulai proses penyembuhan dengan lebih efektif. Buku yang terbit pada tahun 2020 ini juga berisi berbagai strategi praktis untuk mengatasi depresi. Depresi seringkali berkaitan erat dengan tingkat stres yang tinggi. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengelola stres melalui teknik relaksasi, manajemen waktu yang lebih baik, dan penetapan batasan diri dalam aktivitas sehari-hari. Andromeda menekankan pentingnya merubah pola pikir negatif atau pesimistis dengan menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan realistis. Seseorang dapat mengurangi beban mental yang menjadi pemicu depresi. Penulis juga menekankan bahwa mengatasi depresi bukanlah proses yang instan. Ini adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran, ketekunan, dan pengertian diri. Sekian esensi buku Seni Mengatasi Depresi karya William Andromeda.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Baik, pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup KLH memperkuat perlindungan dan pemulihan sungai melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut ditegaskan dalam Konferensi Sungai se-Indonesia 2026 di Wana Wisata Sumber Gempong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sungai memiliki peran penting bagi kehidupan dan peradaban. Karena itu, pelestarian sungai memerlukan keterlibatan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, komunitas sungai menjadi ujung tombak dalam penggerakan aksi pelestarian lingkungan di berbagai daerah. Kolaborasi yang telah terjalin diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekosistem sungai. Data KLH BPLH menunjukkan kualitas sungai di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Sepanjang 2025 hanya 234 badan air yang memenuhi baku mutu kualitas air nasional. Nah, sementara itu sebanyak 1.801 badan air masih tercemar. Temuan tersebut berasal dari pemantauan di 6.245 titik yang mencakup 1.926 sungai serta 109 danau atau situ. Pencemaran didominasi tinggi kadar biological oksigen demon, total coliform, vessel coliform, dan klorin. Sumber pencemaran berasal dari limbah domestik, aktivitas peternakan, hingga kegiatan industri. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat pelestarian sungai melalui berbagai program. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan susur sungai dan pembentukan patroli air yang melibatkan berbagai pihak. Konferensi tersebut menghasilkan sejumlah komitmen bersama untuk memperkuat perlindungan sungai. Komitmen itu meliputi bencana, deklarasi komunitas sungai, penanaman pohon, dialog interaktif, serta penandatanganan nota kesepahaman antara KLH, BPLH, dan pengurus besar Federasi Arum Jeram Indonesia. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: kecil yang menyimpan begitu banyak keajaiban. Tanpa kita sadari, dua bola mungil ini bekerja tanpa henti dari pagi hingga malam membantu kita mengenali dunia. Setiap hari, mata kita berkedip lebih dari 15.000 kali. Setiap kedipan berfungsi melembabkan mata dan menjaga agar penglihatan tetap jernih. Hebatnya lagi, otot-otot di sekitar mata termasuk yang tercepat di tubuh manusia dan bisa bergerak 100.000 kali dalam sehari. Nah, uniknya lagi, setiap mata punya sidik jari sendiri loh. Pola iris manusia itu unik karena tidak ada dua orang yang memiliki pola yang sama, bahkan kembar identik sekalipun. Karena itu, teknologi pemindai iris digunakan di berbagai sistem keamanan canggih di dunia. Lalu tahukah kamu bahwa sebenarnya mata melihat dunia dalam posisi terbalik? Nah, gambar yang masuk ke retina sebenarnya terbalik, tapi otaklah yang bekerja membalikkan gambar itu agar kita melihat dunia dengan benar. Kolaborasi yang luar biasa antara mata dan otak, bukan? Dan yang paling mengejutkan, bagian dalam bola mata tidak bisa merasakan sakit loh. Meskipun mata terasa sensitif, justru bagian dalamnya tidak punya reseptor nyeri sama sekali. Karena itu, operasi mata bisa dilakukan tanpa rasa sakit di area tersebut. Namun, bagian permukaannya seperti kornea adalah salah satu bagian paling sensitif di tubuh manusia. Mata juga luar biasa cepat dalam memperbaiki diri. Luka kecil di kornea bisa sembuh hanya dalam 1 atau 2 hari saja. Dan dalam waktu sesingkat itu, kita bisa kembali menikmati keindahan dunia. Itulah fakta unik mata.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: merupakan gejala atau fenomena alam yang umum terjadi di daerah tropis seperti Indonesia. Petir ditandai dengan kilatan cahaya putih diikuti dengan dentuman atau suara keras, menggelegar dan bergema. Sambaran petir bisa berbahaya sebab petir memiliki muatan energi yang besar. Jika seseorang terkena sambaran petir, maka akan mengalami luka bakar, bahkan detak jantungnya bisa berhenti. Untuk menghindari sambaran petir di musim hujan, berikut langkah tepat yang bisa dilakukan. Yang pertama, segera masuk ruangan. Ketika hujan deras, apalagi disertai suara petir, sebaiknya segera masuk dalam ruangan. Tempat yang paling aman agar terhindar dari sambaran petir adalah di dalam ruangan, rumah, atau gedung. Meski sudah berada di dalam ruangan, kita tetap harus waspada pada petir dengan matikan perangkat elektronik dan cabut kabel dari stop kontak. Jauhi telepon dan smartphone, jauhi genangan air, saluran api atau pipa, serta kenakan sandal karet. Sementara jika sedang berkendara, jangan memaksakan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Segera cari tempat aman untuk berteduh. Yang kedua, pergi dari tanah lapang. Apabila sedang berada di tanah lapang saat hujan deras, sebaiknya segera berlindung sebab petir akan selalu mencari daerah lapang untuk melepaskan energi. Sehingga tanah lapang menjadi tempat berbahaya saat sedang terjadi hujan petir. Yang ketiga, hindari berteduh di bawah pohon. Pohon memang bisa membantu kita tidak terlalu basah saat hujan, sebab ada daun rimbun yang menutupi. Namun, jika hujan disertai petir, sebaiknya jangan berlindung di bawah pohon, apalagi pohon yang tinggi, sebab pohon yang tinggi mudah tersambar petir, dan energi yang berasal dari petir itu bisa melompat dan tersalur ke badan kita jika sedang berteduh di dekatnya. Selanjutnya, pakai alas kaki. Nah, untuk mengurangi resiko tersambar petir, sebaiknya selalu gunakan alas kaki berbahan karet. Jika tidak menggunakan alas kaki, maka kita bisa terkena sambaran petir saat petir menyambar tanah sekitar. Yang terakhir, hindari berdiri bergerombol. Berteduh dengan berdiri bergerombol bisa menambah resiko untuk tersambar petir. Hal ini terjadi karena tubuh manusia banyak mengandung air dan dapat dijadikan media untuk menghantarkan energi listrik. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk menjaga jarak dengan orang sekitar kira-kira 2-5 meter. Itulah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari sambaran petir.
1: Koma 9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda dengan berbagai aktivitasnya di hari ini ya. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafakfak yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Semoga cuaca juga cerah sehingga dapat mendukung ya berbagai aktivitasnya di hari ini. Masih saya temani Anda di Fakfak Siang Pendengar nanti pukul ya, hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas pamit di ruang dengar Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda. Baik, kembali saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Semangat Koperasi Indonesia kembali bergema di Kota Tasikmalaya dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79. Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono bersama Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon meresmikan pencanangan revitalisasi Tugu Koperasi sekaligus penetapan kawasan bersejarah tersebut sebagai cagar budaya nasional di Gedung Tugu Koperasi Tasikmalaya Minggu 26 Juli 2026. Momentum ini menjadi tonggak penting dalam menghidupkan kembali sejarah lahirnya Gerakan Koperasi Indonesia. Tugu Koperasi merupakan lokasi bersejarah penyelenggaraan Kongres Koperasi Indonesia pertama pada 12 Juli 1947 yang melahirkan semangat ekonomi kerakyatan berlandaskan gotong royong. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa revitalisasi Tugu Koperasi bukan sekedar pelestarian bangunan bersejarah, tetapi juga upaya menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat. Menurutnya, kawasan ini diharapkan menjadi pusat edukasi dan pengingat bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, BUMN, dan masyarakat. Nah, sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan bahwa penetapan Tugu Koperasi sebagai cagar budaya nasional merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah bangsa. Ia menilai Kongres Koperasi tahun 1947 di Tasikmalaya menjadi bagian penting perjalanan Indonesia dalam membangun ekonomi rakyat yang berakar pada budaya gotong royong, sehingga revitalisasi kawasan ini diharapkan mampu memperkuat literasi sejarah sekaligus menginspirasi generasi muda. Baik, dari satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
2: Mama aja yang kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
3: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
4: Kok bilang apa?
5: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, sapunya usaha selama ini tidak dianggap.
1: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, pendengar, masih saya temani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan dukungan pemerintah bagi daerah terdampak bencana. Dukungan diberikan dalam bentuk pendanaan yang dapat digunakan untuk membangun kembali daerah terdampak. Menkyu Purbaya mendorong percepatan penyaluran anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Percepatan penyaluran anggaran untuk rehabilitasi bencana, tegasnya, juga akan mempercepat pemulihan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Menkyu Purbaya menyorot sejumlah kementerian dan lembaga yang belum selesai memproses anggaran untuk daerah terdampak bencana. Sementara itu, Menteri Mendagri Toto Karnavian mengatakan pihaknya sudah menyusun rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Sumatera 2026-2028. Kebutuhan anggaran diperkirakan lebih dari 100 triliun rupiah, dan untuk tahun 2026 saja dibutuhkan anggaran sekitar 39 triliun rupiah. Dalam pertemuan tersebut, Menkyu juga meminta pada Mendagri agar pembangunan infrastruktur daerah dilaksanakan secara lebih terarah dan tepat sasaran, termasuk pembangunan infrastruktur di Papua. Dia juga mengingatkan agar pendanaan untuk kebutuhan tambahan lainnya disusun dengan lebih efisien. Menkyu dan Mendagri juga membahas penguatan fiskal daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal nasional. Menurut Menkyu, menekankan pentingnya penguatan kapasitas keuangan daerah kuat untuk meningkatkan layanan publik yang berkelanjutan. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Jajanan dalam kemasan yang terkontaminasi kotoran atau bakteri dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk memastikan makanan atau minuman dalam kemasan aman dikonsumsi, selalu cek label dan kemasannya ya. Makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, mual, muntah, dan diare, serta sembelit. Ciri makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi diantaranya kondisi kemasan rusak, menggelembung atau berkarat, berubah warna, aroma makanan atau minuman tidak sedap. Berikut tips memilih jajanan kemasan. Selalu membaca informasi produk yang tertera pada label. Pastikan kemasan tidak rusak, mengelupas, atau tulisannya luntur. Pastikan makanan atau minuman belum melewati tanggal kedaluwarsa. Pastikan produk makanan atau minuman memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar. Beredar unggahan di media sosial X Twitter berisi narasi yang diklaim memperlihatkan razia kepatuhan pajak di jalan tol. Dalam foto tampak papan penanda bertuliskan operasi razia pajak 2026 Samsat Jabar. Keterangan itu mengidentifikasikan bahwa foto diambil di sebuah jalan tol di Provinsi Jawa Barat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Jawa Barat membantah klaim tersebut. Ditlantas Polda Jabar menyatakan tidak ada operasi razia pajak seperti dalam foto. Gambar itu adalah berita palsu dan hasil rekayasa. Unit 1 patroli Jalan Raya Tol pada Lewi di

Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya. Ada bahagia selalu untuk Anda, begitu juga.

Untuk para pedagang-pedagang, waduh, kayaknya sudah mulai sibuk ya. Oke, mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dan tetap semangat ya. Walaupun terkadang dihadapkan dengan berbagai tantangan, tapi saya yakin Anda mampu untuk melewati setiap tantangan tersebut. Masih saya temani Anda di Fak Fak Siang hingga menuju ke pukul 12. Ada bahagia selalu untuk Anda dan ya, kehadiran kami dengan selatan lagu-lagu hiburan juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Segitiga dari coklat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Esensi Buku Pro Satu Fatfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Latazan, karya Ait Al-Karni. Sebuah buku yang berisi motivasi dan inspirasi untuk tetap bersabar dan bersyukur dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Judul Latazan dalam bahasa Arab berarti jangan bersedih. Buku ini menggabungkan ajaran-ajaran Islam dengan nasihat-nasihat praktis untuk membantu pembaca mengatasi kesulitan dan menemukan kedamaian batin. Buku ini menekankan pentingnya tawakal atau berpasrah diri kepada Allah dan doa dalam menghadapi cobaan hidup. Buku ini juga mengandung banyak nasihat praktis mengenai bagaimana menghadapi rasa sedih, stres, dan kekecewaan. Penulis memberikan saran tentang cara menjalani hidup dengan lebih positif, fokus pada kebaikan, dan menjauhi pikiran negatif. Penulis memberikan saran tentang cara menjalani hidup dengan lebih positif, fokus pada kebaikan, dan menjauhi pikiran negatif. Cerita-cerita ini bertujuan untuk memberikan teladan bagaimana mereka menghadapi berbagai tantangan dengan penuh keimanan dan kesabaran. Secara keseluruhan, Latazan adalah buku yang kaya akan hikmah dan sangat berguna bagi siapa saja yang ingin memperkuat iman dan menemukan kedamaian dalam hidup.
0: Esensi Buku Pro Satu Fatfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Kita Indonesia, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru saja bergabung. Oke, masih saya temani Anda dengan berbagai informasi juga. Kali ini informasi dari dunia kesehatan ya. Nah, terkait dengan tren gaya hidup sehat kini semakin populer. Berikut beberapa alasannya yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Gaya hidup sehat saat ini semakin populer di masyarakat, ditambah lagi dengan konten-konten olahraga yang banyak dipromosikan oleh para influencer di media sosial. Ya, tidak perlu menonton nih, kalau mengamati orang di sekeliling Anda, Anda akan sadar bahwa mereka juga menerapkan hidup sehat. Lalu, apa sebenarnya pola hidup sehat? Melansir dari Klik Dokter, gaya hidup sehat merupakan keinginan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik melalui berbagai cara seperti olahraga 15 menit. Gaya hidup seperti ini tentu sangat dianjurkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, muncul pula pertanyaan tentang mengapa pola hidup sehat sangat digemari oleh banyak orang. Hal ini disukai karena orang-orang mulai sadar akan manfaat dan kelebihannya dalam mengaplikasikannya di keseharian kita. Nah, salah satu contoh adalah jogging atau lari ya. Nah, ini banyak orang mulai melakukan kegiatan ini karena santai dan tidak memerlukan tenaga berlebih. Namun terbukti efektif membakar lemak. Aktivitas lainnya seperti olahraga padel, yoga, dan pilates juga menjadi cara yang saat ini digemari demi menuju gaya hidup sehat. Tidak ada masalah mengikuti tren selama aktivitas memang dilakukan untuk tujuan mengubah gaya hidup menjadi lebih baik. Nah, selain olahraga, konsumsi makanan sehat atau clean food juga semakin banyak yang menarik. Banyak menu yang tak kalah lezat dan serupa dengan makanan biasanya. Hal ini juga menjadi alasan kenapa masyarakat semakin minat untuk menerapkan gaya hidup sehat karena tak perlu khawatir untuk makan enak tanpa merasa yang mana di satu sisi ya melakukan gaya hidup sehat juga akan membawa kita untuk bertemu dengan teman-teman yang mempunyai keinginan yang sama. Ya, karena itu mereka juga bisa membantu memotivasi untuk mulai beralih ke gaya hidup yang lebih sehat. Baik, itu dia informasi dari dunia kesehatan yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Apakah sidik jari sama seperti lidah yang mempunyai kontur berbeda-beda? Ya, benar. Seperti sidik jari, lidah terutama pada manusia juga memiliki kontur dan pola unik yang berbeda pada setiap individu yang disebut sidik lidah. Lidah setiap orang memiliki bentuk, tekstur, dan jumlah papila rasa yang berbeda pula. Sidik lidah dapat digunakan sebagai alat otentikasi biometrik karena sulit untuk dipalsukan dan relatif terlindungi dari perubahan eksternal. Sidik lidah merupakan konsep yang merujuk pada pola unik di permukaan lidah manusia yang dapat digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Ada pula kuncup pengecap, yaitu struktur pada lidah yang mengandung sel-sel pengecap berperan dalam mendeteksi berbagai rasa seperti manis, asin, asam, pahit, dan umami.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
3: Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

0: dari kebun ini kita punya penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini like, untuk kehidupan sudah bisa lagi, sumber kurang.
1: Kangkung merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena kandungan gizi yang tinggi dan manfaatnya yang beragam. Di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, tanaman kangkung menjadi salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah. Melalui usaha dan kerja keras para petani, budidaya kangkung di daerah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi yang berbatuan. Pemandangan baik kanan dan kiri dihiasi pohon pala, namun rasa letih lelah yang kita rasakan semuanya seketika hilang ketika melihat tamparan hijau tanaman kangkung yang diberdayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah. Para petani juga menghadapi beberapa tantangan dalam budidaya kangkung, seperti cuaca yang kadang tidak menentu. Seperti dikatakan salah satu masyarakat di Kampung Katemba, Ibu Waerna, yang setiap hari menghabiskan waktunya berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah ia mengantungkan kehidupannya.
0: Dari kebun ini kita punya penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini like, untuk kehidupan sudah bisa lagi, sumber kurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi kita sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi kita mau makan apa.
1: Seperti dikatakan juga Pak Lajaili, ketua kelompok tani Pancoran Indah, dalam budidaya tanaman kangkung, permasalahan yang mereka hadapi adalah air.
2: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan kesulitannya cuma air.
1: Dikatakan Pak Lajaili, di Kampung Katemba memang mendapatkan bantuan berupa profil, tetapi belum merasa cukup.
2: Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi ya kira-kira belum begitu cukup, karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi kita di sini sangat kesulitan air, karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angka air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air.
1: Ketua kelompok tani Pancoran Indah berharap pemerintah membuat bak penampung karena bukan hanya digunakan sendiri untuk kelompok tani saja, tetapi juga digunakan beberapa kelompok di Kampung Katemba.
2: Dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul katong sudah pembantuan berupa profil. Cuman kalau katong taruh di kebun itu, katong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Seperti juga dirasakan Pak Herman, salah satu kelompok tani di Kampung Katemba, permasalahan yang dihadapi adalah air yang merupakan kebutuhan yang sangat utama, apalagi musim kemarau tiba.
3: Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali, karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan, kalau tidak ada air.
1: Diharapkannya adanya bak penampung untuk kelompok tani dan kelompok tani yang lainnya.
3: Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
1: Hanya sepenggal harapan yang mereka miliki datangnya setetes air untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah tumpuan hidup mereka, mewujudkan sederetan mimpi anak-anak mereka. Untuk mencapai suatu kesuksesan, tidaklah mudah membalikan telapak tangan butuh sebuah perjuangan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tanpa semangat juang yang tinggi, semua harapan dan mimpi tak bisa terwujud. Itulah yang dimiliki kelompok tani Pancoran Indah yang tak pernah putus asa. Apapun akan mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka.

0: Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah resiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumpung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabungnya bersama kami, tetap semangat untuk Anda yang hingga saat ini masih disibukkan dengan aktivitasnya . Semoga kehadiran kami juga di siang ini dapat memberikan semangat untuk Anda, begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Satu harap kami, semoga segala aktivitas di hari ini berjalan lancar ya. Kalaupun mungkin belum sempat Anda selesaikan, ya jangan berkecil hati ya, tetap semangat karena masih ada hari esok yang selalu menanti Anda dengan sejuta harapan dan impian yang dapat Anda wujudkan.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepa memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar.

pagelaran tersebut bukan sekadar tontonan, melainkan sebuah gerakan budaya yang mempererat persaudaraan warga perantauan Purbalingga, sekaligus menjadi ruang regenerasi bagi seni pedalangan di tengah derasnya arus modernisasi. Menurut Wahyu Triyono, pagelaran yang mengusung lakon Kang Saadu Jago dengan tajuk aksi kolaborasi jati diri menjadi simbol penting bahwa budaya Jawa akan tetap hidup apabila diwariskan kepada generasi muda. Kehadiran Ki Wanda Yudhasmara sebagai dalang utama yang berkolaborasi dengan dalang cilik Ki Afan Giatsyah Nurfala menjadi bukti nyata proses regenerasi yang berjalan dengan baik. Kolaborasi lintas generasi tersebut diharapkan mampu memberikan inspirasi bahwa kecintaan terhadap wayang kulit dapat ditanamkan sejak usia dini tanpa menghilangkan pakem, nilai filosofi, maupun keindahan seni pertunjukan tradisional yang telah diwariskan para leluhur selama berabad-abad. Pendengar, menutup perbincangan di Perompat RRI Jakarta, Wahyu Triyono menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, seniman, komunitas Papeling, serta berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara tersebut. Ia optimistis pagelaran wayang kulit dengan lakon Kang Saadu Jago akan menjadi momentum memperkuat kebersamaan warga perantauan, sekaligus memperlihatkan bahwa seni tradisi mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengaruh utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lewatkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: The Great Gatsby, novel karya F. Scott Fitzgerald, adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat Amerika pada 1920-an, khususnya mengenai tema impian, cinta, dan dekadensi. Cerita ini berpusat pada Jay Gatsby, seorang pengusaha kaya yang terkenal karena pesta-pestanya yang megah dan obsesinya terhadap Daisy Buchanan, cinta pertamanya yang sudah menikah. Esensi buku ini mencakup beberapa tema utama. Yang pertama, American Dream. Novel ini mengeksplorasi ilusi dan kekecewaan dari American Dream, menunjukkan bahwa kekayaan dan status sosial tidak selalu membawa kebahagiaan. Yang kedua, cinta dan kerinduan. Hubungan antara Gatsby dan Daisy mencerminkan kerinduan yang mendalam, tetapi juga ketidakmampuan untuk mencapai kenyataan yang diinginkan. Ketiga, kelas sosial. Fitzgerald menggambarkan perbedaan antara orang kaya yang baru dan yang lama, serta dampak dari kelas sosial terhadap identitas dan interaksi sosial. Keempat, dekadensi dan moralitas. Kehidupan glamor di era Just AIDS diimbangi dengan sisi gelap dari kehidupan yang hedonistik yang mencerminkan kekosongan di balik kemewahan. Melalui narasi yang puitis dan karakter yang kompleks, Fitzgerald memberikan kritik tajam terhadap masyarakat dan nilai-nilai yang ada pada masa itu, menjadikan The Great Gatsby sebagai karya klasik yang tetap relevan hingga kini. Demikian esensi buku The Great Gatsby, karya F. Scott Fitzgerald.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

berada di Indonesia. Candi Buddha terbesar di dunia, Candi Borobudur, salah satu dari 7 keajaiban dunia, hanya ada di Indonesia. Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia yang tumbuh di hutan tropis pedalaman Pulau Sumatera, dan pohon pisang raksasa Musa ingens yang tumbuh di Papua, hanya bisa dijumpai di Indonesia. Indonesia juga rumah bagi spesies kadal terbesar di dunia, komodo, dan masih banyak lagi satwa endemik lainnya yang tidak akan bisa ditemui di belahan dunia lainnya. Eits, bukan itu saja. Keragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tentu hanya ada di Indonesia. Rasanya semakin bangga ya menjadi bagian dari penghuni bumi pertiwi.

Pendengar, di tengah gempuran game digital dan layar sentuh atau gadget, keberadaan permainan tradisional anak Indonesia kian tersisi. Padahal jika ditelisik lebih dalam, permainan warisan leluhur kita bukan sekadar alat pembunuh rasa bosan. Lebih dari itu, setiap permainan tradisional menyimpan filosofi hidup, karakter moral, dan kearifan lokal yang sangat mendalam ya bagi tumbuh kembang anak. Para ilmuwan budaya dan praktisi pendidikan sepakat bahwa leluhur Nusantara menciptakan permainan tradisional bukan tanpa alasan. Ada racikan strategi, olah fisik, hingga pendidikan mental yang dikemas secara menyenangkan. Nah, ini ada beberapa makna filosofis di balik beberapa permainan tradisional anak Indonesia yang syarat akan nilai kehidupan. Yang pertama adalah engklek atau cakar bebek, peta kehidupan dan perjuangan. Permainan melompat dengan satu kaki di atas petak-petak garis ini menggambarkan alur perjalanan hidup manusia. Petak demi petak melambangkan proses atau tahapan yang harus dilalui seseorang untuk mencapai puncak atau cita-cita. Kemudian yang berikutnya, congklak atau strategi manajemen dan kebajikan. Dalam permainan congklak terdapat 16 lubang dan biji-biji kecil yang dipindahkan satu per satu. Filosofi utamanya mengajarkan pentingnya tabungan, alokasi sumber daya, dan kemurahan hati. Kemudian gobak sodor atau galah asin. Permainan kelompok ini menuntut pertahanan garis agar tidak ditembus oleh tim lawan. Gobak sodor mengajarkan pentingnya kerja sama tim, kecepatan mengambil keputusan, serta kepemimpinan. Ada pula egrang, batok kelapa atau bambu. Berjalan di atas dua bambu tinggi atau batok kelapa melatih keseimbangan fisik dan mental. Egrang mengajarkan manusia untuk menemukan titik fokus dan keseimbangan di tengah posisi yang tidak stabil. Berikutnya, cublak-cublak suung. Permainan lagu dan tebak batu ini menyimpan pesan spiritual yang kuat dari Sunan Giri. Suang, perhiasan atau harta, menggambarkan kekayaan duniawi. Pesan moralnya mengingatkan anak-anak agar tidak menjadi manusia yang serakah dalam mengejar harta, melainkan selalu mengutamakan hati nurani yang bersih, sueng atau hati, agar tidak tersesat. Itu dia pendengar ya, beberapa filosofi mendalam permainan tradisional yang wajib diketahui.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCMP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam, dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik, karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea, juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang, dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ustaz Indom dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami cukupkan lagu-lagu daerah. Kita jelang penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Cleverly Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Jenny Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Jenny menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Dan saya lakukan menuju sudah 2 km.

0: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
1: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
0: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat,
1: sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan tetapi ucapkan selamat untuk Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini membuat satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC. Jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan mimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, bestriat berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Setu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Riddle Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfi dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang draft Fikar ini sudah itu. Ini perlu kita ribut di mana sampai kalah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada pemulis buat seleksi dulu. Kita langsung dipaksa. Nanti pasti surprise karena kita mau coba.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Bobot itu sebenarnya diperlukan ya Mas Sen. Tapi kan di satu sisi dia mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Riddle Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Revendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya sudah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan nanti betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang para penggemar irama dangdut dari Sabang sampai Merauke. Kita jumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini Selasa 28 Juli 2026. Usai penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Halo, selamat siang Bunda Christine.
1: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Aduh, Mbak Isa suaranya sudah normal kembali.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat ya Mbak Isa?
0: Sehat Bun, sebaliknya sehat juga ya Bun ya.
1: Amin, amin. Ada lagu apa Mbak Isa?
0: Ada Mancur Es, Pungguk Merindukan Bulan, Rara Lida, Larut Tanpa Kepastian, Rita Sugiarto, Curang, Ike Nurjana, Senyum Dari Hatimu, Evita Mala, Bukan Sekedar Kata, Leo Waldi, Perasaan, Owan, Sembuhkan Luka, Imam S. Arifin, Berdayung Cinta, Iis Dahlia, Fatwa Pujangga, Hetty Sanjaya, Aku Simpatik, Betty Vera, Yang Sedang-Sedang Saja, Maggie Z, Kubuk Bambu, Novi Aila, Jangan Minta Sabarku. Yang mana, Bun?
1: Oh, itu yang sedang saja.
0: Yang sudah. Oke. Okay. Salamnya buat siapa, Bu?
1: Salam-salam ya. Ya, yang pertama ada Ibu Istri Pak Fredia, ya. Selamat siang. Selamat beristirahat ya. Ada Mansur, Ibu Masria, pembintang pertama Pak Nasrun. Ada Ibu Ali juga ya, Kak Lili Anis, Mbak Retonor Carberos. Nah, Ayu Dimaso, Ikenana, Cidure Jakarta, Ibu Sosial Taat. Ada Kang Ahmad Irwan juga ya, Bang Iwan Ajum, ada juga Bung Darwin Bang Le Putra Tengah, ada Pak Andi di Batam, ada Pak Andi Sagrawinata, ada Dika di Taliabu, Pak Saram, Pak Busuko, Pak Rahman, Pak Ustaz juga, ada Ibu Ani Kota Mabagu, ada Bunda Ima juga ya, pokoknya Pak Bang Luhut sama Pak Windy Tokyo, dan sama-sama sudah Mbak Isa. Mbak Isa, sukses selalu ya, sampai sekarang.
0: Amin.
1: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Oke, okay,
1: Mbak Isa. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Bunda Christine. Berikutnya, halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Kakak Sari.
2: Iya.
0: Di Banjarmasin.
2: Lagunya
0: mana,
2: Berdayung Cinta.
0: Berdayung Cinta. Oke, salamnya.
2: Salamnya buat Hadi yang ada di Nias. Buatnya Bang Marcel, Ibu Farida, Bang Andi di Batam, buatnya Mbak Rani juga, buat semuanya aja.
0: Iya.
2: Buat Mbak siapa nih?
0: Aisyah
2: ya.
0: Iya.
2: Iya, terima kasih banyak ya.
0: Oke, kembali kasih.
2: Selamat siang.
0: Siang juga untuk Kakak Rani di Banjarmasin. Bunda El, selamat siang.
3: Selamat siang Aisyah sayang.
0: Iya, Bun, ketemu lagi di Pro Dangdut.
3: Ketemu lagi sayang. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Silakan, Bun, lagunya mau yang mana?
3: Lagu apa kalau mau coba?
0: Mancur Es, Pungguk Merindukan Bulan, Rara Lida, Larut Tanpa Kepastian, Rita Sugiarto, Curang, Ike Nurjana, Senyum Dari Hatimu.
3: Rita Sugiarto.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa, Bun?
3: Salam pertama tentu buat Anda, sayang. Selamat siang. Salam sehat, sukses, sejahtera, dan selalu bahagia dan bahagia. Ibu, satu Tuhan bersama keluarga.
0: Amin.
3: Lanjut, ada Kak Kali, Salam Sehat, Ibu Rosna, Ibu Panjayel, Ibu Ani, Ibu Farida, semua Salam Sehat. Juga ada yang di Ternate, ada Ani juga, Sehat Berkati. Di mana ada Ibu Ani, ada Kisah, Kisah Salam Sehat. Kak Kunaidi yang ada di Teluk Amat Manise, Salam Kasih Salam Sehat. Bintang pertama Pak Darwin, Pak Bosa, Bang Lewi, Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Cikut, Bang Amin, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Kak Ikan di bawah-bawah juga ada Pak Yunus di sana. ada 5.000 dosen yang di keluarga masing-masing. Untuk Aiza saya.
0: Iya, Bu.
3: Yang pro dangdut-dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Bunda L di Manado. Halo, selamat siang Bunda Ima.
4: Hai, selamat siang Ade Aisa.
0: Iya, selamat siang kembali Bun.
4: Ya, pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Mantap, dangdut adalah kita. Oke, silakan Bun, salamnya buat siapa?
4: Lagunya dan...
0: Lagunya ini udah terpilih tiga Bun, ada Fethi Vera, Imam S. Arifin, dan Rita Sugiarto.
4: Imam S. Arifin itu judulnya apa sih kalau bisa?
0: Berdayung Cinta Bun.
4: Aduh, gak mau ah.
0: Kalau Fethi Vera yang sedang-sedang saja. Kalau Rita Sugiarto curang.
4: Jurang gak? Curang.
0: Oke. Okay.
4: Curang aja deh.
0: Ikutan lagu curang ya. Baik. Salamnya buat siapa, Bun?
4: Ya, salam pertama tentunya buat Ade Aisyah ya. Selamat siang, selamat bertugas. Mm-hmm. Dan salam jumpa kembali dalam keadaan yang sehat ya.
0: Amin.
4: Buat siapa? Bang Nasrun. Mm-hmm. Selamat siang, Bang Nasrun. Ada Bang Angki di Toli-Toli. Terus ada Bapak Widi di Tokyo, ada Bunda Utri di Merauke, ada Bunda Wanusu, terus ada Oma Deva, Bunda Wigati, selamat siang. Ada Bang Luhut, ada Bang Lei, ada Bang Darwin, Bapak Yoga, ada Bang Junaidi, selamat siang, ada Marcel. Dan terakhir ya, spesial buat Putra Tengnya. Selamat siang Putra, semoga sehat selalu di sana bersama keluarga ya. Selalu jaga kesehatan dan jangan banyak sibuk dan menunggu. Selamat siang buat Ade Aisyah ya, terima kasih. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali.
4: Yo, makasih
0: Bunda Ima di Maumere. Dan juga ada beberapa penelpon yang sudah gabung.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk balita sebesar Rp750.000. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial Kemensos dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kemensos melalui akun Instagram resminya, @kemensosri, telah mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan penyaluran dan pendaftaran bansos yang mengatasnamakan Kemensos.
1: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Putaran kedua yang sudah gabung. Halo, selamat siang Bang Putra Tenga. Halo.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut ya, adalah kita. Iya, Bang Putra. Sama siapa di situ?
1: Sendiri saja.
0: Oh, sendiri. Saya kira sejanjian sama Bang Lei.
1: Bang Lei belum kelihatan.
0: Belum kelihatan, jangan-jangan masih tidur kapa ya? Masih tidur. Oke deh. Lagunya yang mana nih Bang Putra?
1: Alhamdulillah baik, ya selalu.
0: Iya.
1: Lagunya Maggie Z saja.
0: Maggie Z. Salamnya?
1: Salamnya. Selamat bertugas ya Mbak Aisyah. Mudah-mudahan nanti pulih, benar-benar pulih. Semoga juga sehat bersama keluarga semua.
0: Amin.
1: Oke, Bunda Natalia juga selamat siang. Juga ada Pak Sari, ada juga Bang Lai, ada Pak Nasrun, ada Pak Junaidi, ada Bang Bucan, juga Bang Yunus. Salam kenal untuk Mbak Luna ya, yang di Nia sana. Nah, dan juga ada Bang Ibu Ani Nado, semua-semua Ani Nado, Mundel juga, Iska juga, Merita Elis juga, dan juga Bang Luhur, juga Pak Saban, juga ada yang di Nia sana.

0: Halo, selamat siang.
1: Dangdut ada lagi, Pak. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali, Bang Luhut di Tapanuli. Halo.
1: Iya, halo.
0: Iya, halo. Silakan, Bang Luhut.
1: Ada di situ tadi Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Indonesia, selamat tugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Iya.
1: Terus buat Bang Putra Tengah yang berjalan turun, ada Bang Lei, Pak Junedi, Pak Freddy, ada Bang Ahmad Irwan, ada juga Kristin, Bang Lili, ada Bu Sri, ada Natalia, Bunda Ima, ada Bunda El, Mama Sita, ada juga Bang Adi, ada juga Barani, ada Hadi, terus ada juga yang semalam ada Luna Dunia, terus ada juga Ibu Jati, Tawidu juga, dan buat Wani, Mas Dia, dan buat yang maksimalnya lah. Ini buat baik, ya, selamat bersyukur sampai tetap, dan selamat siang, dan berodang-dangdut lagi, kita terima kasih.
0: Kembali kasih, Horas, untuk Bang Luhut di Tapanuli. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bang Junaidi di Ambon.
2: Ah,
0: ketemu lagi ya di siang hari ini.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Lagunya yang mana nih, Pak Jun?
2: Ya, gubuk bambu.
0: Gubuk bambu. Itu ya.
2: Dari
0: Maggie Z.
2: Bungkuk merindukan bulan.
0: Oh, bungkuk merindukan bulan dari Mansur S.
2: Iya, itu Mansur S.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa?
2: Salam untuk Lisa, terima kasih banyak. Selalu diberkati Tuhan Allah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum. Ya, akan lewat itu Bung Luhut. Terima kasih banyak. Dan Putra Tena juga ada kita juga di Mansur. Masian juga ada kesempatan. Nah, Bung Luhut juga ya di sana. Bung Lei juga putra. Nah, bintang pertama ya. Bunda juga. Terus dengan Abu Nasrul ya, ada Ibu Maslim dan Ibu Lima yang ada di Madinah. Selamat siang Arafan siang. Bali juga di sana ya. Pengucang. Tahu juga ada Rani di tempat ya, Ani Buan yang ada di Bagusulan, Manado ya, selamat siang. Dan semua sudah dapat salam dari Pejadari. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Pak Junaidi di Ambon sudah gabung bersama kami, dan berikutnya halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Kita jumpa kembali lagi.
0: Kita jumpa kembali lagi. Silakan Bang Darwin.
3: Lagunya.
0: Lagunya sudah sudah terpilih tiga nih. Ada Maggie Z, Ike Nurjana, Mansur S.
3: Mansur S apa?
0: Pungguk merindukan bulan.
3: Maggie Z?
0: Gubuk bambu.
3: Iya, di gubuk. Di gubuk-gubuk sana ada dua cinta kain.
0: Dua cinta ya.
3: Oke. Okay. Buat Bung Putra Tengah. Cinting nih. Sudah masuk kah tadi?
0: Bang Putra sudah masuk.
3: Bung Marsonley?
0: Belum.
3: Marsonley gila di mana? Masuk. Maria di Jakarta, Mbak Bang Bintang Pratama juga, Mbak Dinda di Bogor, Ibu Kristin yang punya toli-toli, Mbak Yuli deh, Bang Irman di sana juga, dan Nona Fika juga, dan Ani yang punya TPA, Mbak Mei yang punya Orebuan, Lili yang punya Mangga 2, Nurjail, Ami, Osna, satu Jalan Cendrawasih. Ibu Rosna sudah masuk.

0: Iya, Bu Rosna juga belum.
1: Oh iya, kalau masuk nggak salam. Ya Bu Maru Darwin sudah senggol nama mungkin. Mbak Ani yang punya TTA, Ira yang punya nama Lumin, Mbak Lili yang punya Mangga Dua, Ayu yang punya Masuk Ibu. Ya, saya kasih satu pantun. Uri-uri duduk di sana sebelum tombak jatuh sendiri. Nona manis duduk di sana sebelum dipanggil datang sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, selamat siang, salam pro dandut.
0: Oke, okay, terima kasih kembali ya untuk Bang Darwin yang sudah gabung. Berikutnya, selamat siang Ibu Rosna.
2: Halo, halo. Assalamualaikum, dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita.
2: Mbak
0: Asti. Aisyah di sini, Ibu Rosna.
2: Oh, Mbak Aisyah.
0: Iya.
2: Lagunya
0: sudah terpilih tiga nih Bun. Ada Megi Z, Ike Nurjanah, Mansur S.
2: Mansur S aja.
0: Mansur S, oke, okay. Salamnya Bun.
2: Salam buat Bang Darwin tadi, makasih. Sama Pak Junedin, Putra Tenga, Pak Saban, Pak Nasrun, Om Botak, Bang Cucita Mame, Bang Yoga, Pak Saban, Kakak Lili, Nur JL, Ibu Christine, Ibu Maria, Bunda L, Bunda Widati, Kakak Lili.
0: Iya, siapa lagi Bun?
2: Bu Farida, Bu Utri, dan Pak Freddy. Oke, yang lain di kopi aja A sampai Z.
0: A sampai Z.
2: Oke, Mbak Isa, Assalamualaikum, makasih.
0: Kembali kasih.
2: Semoga sukses selalu bersama
0: Amin.
2: Keluarga di rumah. Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita. Selalu bahagia bersama keluarga tercinta ya. Untuk Ibu Rosna yang sudah gabung. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan meramaikan Pro Dangdut. Kita dengarkan dulu tiga lagu berikut ini.

0: buang itu?
1: Ih, pang kotor sudah mau. Siapakah yang buang ludah-ludah pinang takar buang ini, Kak?
0: Tak tahu lagi. Yang jelas masih banyak orang yang buang ludah pinang ini takar ruang. Sudah jadi kebiasaan sudah mau.
1: Oh, kebiasaan yang begini-begini ini yang bikin jalan kotor. Tong pernah pikir bahaya untuk tong kesehatan juga, Kak?
0: Itu lagi, ludah pinang kan bisa menyebarkan penyakit. Apalagi kalau di tempat umum begini, merusak pemandangan juga.
2: Buang ludah pinang itu ada etikanya. Pakai wadah sendiri atau buang di tempat yang aman. Jangan sembarangan, biar kota bersih, sehat, dan enak dilihat.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

Itu tadi ya, tiga lagu sudah kita dengarkan bersama ya, masing-masing dari Maggie Z, kemudian juga ada Ikke Nurjanah, dan yang baru berlalu, Mancur S, Pungguk Merindukan Bulan. Saya nantikan lagi di 0811 495 9490.

0: selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kru Dandut. Dandut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam Ibu Mas Lia. Silakan.
1: Lagunya
0: Rara Lida, Larut Tanpa Kepastian, Evita Mala, Bukan Sekedar Kata, Lewaldi Perasaan, Wan Sembuhkan Luka, Iis Dahlia Fatwa Pujangga, Hati Senjaya Aku Simpatik, Novi Aila Jangan Minta Sabarku.
1: Lewaldi.
0: Lewaldi, oke. Okay. Salamnya?
1: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Kristi Titoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Hadi, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Aisyah. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Ibu Masli ya. Dan berikutnya, halo, selamat siang.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang juga.
2: Ini sama Mbak Aisyah ya?
0: Iya, betul.
2: Loh, suara yang mendayu-dayu, cuaca panas juga, jadi rasa-rasa sedingin, nyaman, ini sejuk. Udah dengar suara Mbak Aisyah dah.
0: Ya. Ini Kang Ahmad ya. Irwan atau Kang Irwan Ahmad?
2: Irwan Ahmad ini.
0: Oh, Irwan.
2: Okay. Sudah kemarin batuk. Aduh. Ini sisa-sisa Piala Dunia begadang terus, jadi batuknya masih nempel.
0: Bisa aja nih ya, sisa-sisa Piala
2: Dunia. Pokoknya dari mulai pembukaan sampai akhir pernah kelewat. Kadang-kadang gak tidur semalaman sampai pagi.
0: Oh gitu ya. Sekarang bisa tidur kan?
2: Ah, pas niat mau tidur doa. Bola udah merah. Jadi gak tidur nanti gitu kan. Gitu kan.
0: Oke deh.
2: Jadi sekarang cuaca lagi panas menyengat ya. Ini aduh. Suara Mbak Aisyah mau dayu-dayu jadi dingin, sejuk rasanya hati gitu kan. Ibarat kita duduk di bawah pohon yang rindang, angin sepoi-sepoi menusuk di hati, rasanya dingin, nyaman kan gitu.
0: Kan lagunya yang mana nih?
2: Tadi teh ada lagu siapa? Pagi?
0: Yang mana?
2: Ada Fatwa Pujangga ya?
0: Iya, Iis Dahlia. Gitu ya.
2: Oh, yang selain itu apa lagi?
0: Ada Rara Lida, Larut Tanpa Kepastian, Evita Mala, Bukan Sekedar Kata, Owan, Sembuhkan Luka, Hati Sunjaya, Aku Simpatik.
2: Apa Pujangga lah, biarin aja tadinya. Saya paling suka Fatwa Pujangga yang dijadikan oleh cowok, tapi kan adanya Iis Dahlia ya.
0: Iya.
2: Itu kalau senangnya. Jadi favoritnya kalau lagu Fatwa Pujangga oleh cowok itu kan.
0: Oh gitu ya.
2: Tapi okay. Adanya Iis Dahlia nggak apa-apalah gitu ya.
0: Salamnya buat siapa Kang?
2: Yang baru saja ibu siapa?
0: Ibu Mas Lia, Parigi Motong.
2: Ibu Mas Lia, Ibu Rosna, itu kan. Ada Ibu Farida juga, Ibu Kristina Talia di sana ya. Bunda El, Pak Junaidi, Putra Tengah. Ada juga Pak Predi sekeluarga, ada Pak Dasrun, Pak Hambali, Om Botak, Pak Darwin. Ada juga buat Ibu Ali, itu kan. Pak Bintang Pratama, ada juga Bang Acus, Ibu Wanusus, Bang Andi, itu Bang Luhut, Bang itu siapa ya, Bang Luhut yang ada di Tapanuli Utara ya. Bang Luhut, tak lupa juga salam. Masih batuk baru. Ini takarinya Piala Dunia nih, jadi begadang masih ada. Dan buat semua-semuanya aja Mbak Aisyah ya.
0: Iya.
2: Itu benar Mbak Nur Aisyah lengkapnya. Mbak Nur Aisyah. Iya. Oh iya Mbak Nur Aisyah berarti. Itu mas sesuai dengan nama itu kan Mbak Nur Aisyah pasti wanita solehah itu yakin itu kan. Wanita solehah itu ya itu.
0: Udah terima kasih cantik, Kang
2: solehah itu kan. Makasih Mbak Nur Aisyah.
0: Oke, lagunya ditunggu ya.
2: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih untuk Kak Ahmad Irwan di Bandung.

Teruntuk Pak Saban dan juga Ibu Utri, bisa dicoba kembali ya di nomor yang sama tentunya. Tadi sempat menelpon tapi belum tembus. Mudah-mudahan masih dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak. Tersisa lagu dari Rara Lida, Larut Tanpa Kepastian, Evita Mala Bukan Sekedar Kata, Owan Sembuhkan Luka, Hetty Sunjaya Aku Simpatik, Novi Aila Jangan Minta Sabarku.

hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.

Tersisa 16 menit ke depan ya, menuju ke jam 15 waktu Indonesia Timur. Kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490.

Ibu Utri, Pak Saban, dan juga Nona Vika, bisa dicoba kembali ya, hubungi kami di nomor yang sama. Ini ada beberapa lagu dangdut yang belum terpilih, juga untuk para pendengar lainnya yang masih ingin gabung meramaikan pro dangdut. Dangdut adalah kita. Rara Lida larut tanpa kepastian, Evita Mala bukan sekedar kata, Owan sembuhkan luka, Hetty Senjaya aku simpatik, Novi Ayla jangan minta sabarku. Yang mau gabung sekali lagi di 0811 495 9490.

0: Saya terima yang sudah gabung. Halo, selamat siang.
1: Nona Vika.
0: Nona Vika di Manado.
1: Iya.
0: Iya, silakan Nona Vika. Mau pilih lagunya siapa nih?
1: Lagunya apa?
0: Ada Rara Lida, Larut Tanpa Kepastian, Evita Mala Bukan Sekedar Kata, Hati Senjaya Aku Simpatik, Novi Ayla Jangan Minta Sabarku. Mau yang mana?
1: Yang apa? Yang simpan apa? Simpatik.
0: Oh, simpatik. Yang, aku simpatik,
1: iya.
0: Itu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya. Salamnya buat siapa, Nona?
1: Nona. Nanya jamu salam buat saya yang sungguh. Selamat bertugas. Tuhan selalu menolongmu, Kak Isa, bersama Belanda.
0: Amin.
1: Salam buat Amin. Menyanyum salam buat mengerus yang menyanyum nalo. Sama saya selalu Pak Yonayi di Amor. Sangat sehat ke Belanda. Bang Dohut. Yeni, Yeni. Nanya dapat ramalan di sana, mengikut persatuan dengan semua yang sesat, nah dan di seluruh Indonesia semuanya dapat salam dari Nona Vika. Aisa, terima kasih. Selamat siang dan bertanamlah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Nona Vika yang sudah gabung bersama kami. Satu penelpon terakhir, silakan di 0811-495-9490. Tersisa ada Rara Lida, Evita Mala, Novi Ayla.

Ini berlalu ya dari pukul 14 siang hari ini hingga di sini kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Terima kasih atas partisipasi para pendengar yang sudah gabung meramaikan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kami mohon maaf, Dinamika Korwil Nusantara 2 Produksi Pro 1 RRI Fakfa tidak dapat berlangsung ya untuk edisi hari ini. Dan mendatang kami hadirkan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda. Tetap stay tune terus bersama kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya dapat pesan ini. Katanya sapu akun bank bermasalah. Jadi dong suruh saya klik link ini dan kasih masuk kode OTP.
1: Astaga, jangan langsung percaya kawan. Itu bisa jadi phishing, modus untuk curi data pribadi.
0: Bah, iya kak kawan.
1: Lebih baik jangan kuasal klik link tak karuang, oh. Nanti identitas bisa dong curi untuk penipuan. Rekening dong salah gunakan, bahkan data bisa dong pakai untuk bobol sistem organisasi.
0: Ya ampun, buru bagaimana kawan cara ketong menghindarinya?
1: Pokoknya itu, selalu cek identitas pengirim. Jangan asal klik tautan atau lampiran. Pastikan juga alamat situs resmi. Dan kau ingat juga, jangan bagikan password, PIN, atau kode OTP tak karuang, eh. Lebih baik itu katong verifikasi lewat saluran resmi kalau ragu. Dan aktifkan juga verifikasi dua langkah atau 2FA.
2: Data pribadi adalah aset berharga. Jangan sampai bocor karena satu klik yang salah. Ingat, berpikir sebelum mengklik. Lindungi data Anda, lindungi masa depan Anda.

Luar angkasa dikenal sebagai ruang hampa udara yang berada di luar atmosfer bumi, tempat di mana gravitasi sangat rendah dan hampir tidak ada udara atau udara sangat tipis. Dan ternyata ada loh beberapa jenis makanan yang pernah diluncurkan ke luar angkasa karena berbagai alasan yang unik, simbolik, promosi, sampai eksperimen nyeleneh. Beberapa makanan yang pernah diluncurkan ke luar angkasa diantaranya pizza. Pizza pertama di luar angkasa dikirim pada tahun 2001 yang bekerja sama dengan Badan Antariksa Rusia Roscosmos. Pizza itu dikirim ke Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS dan dimakan oleh kosmonaut Yuri Usakov. Pizza yang dipilih yakni varian salami karena varian pepperoni dinilai terlalu cepat rusak dalam kondisi luar angkasa. Selain itu, pizza tersebut dimodifikasi, dibuat lebih kering dan tahan lama agar aman dikonsumsi di luar angkasa. Ada pula salmon asap dan brandy. Salmon asap dan brandy pernah dibawa ke luar angkasa oleh kosmonaut Rusia dan ini termasuk salah satu contoh paling nyentrik dari makanan luar angkasa. Pasalnya, kosmonaut Rusia dikenal punya tradisi makanan luar angkasa yang agak berkelas dibanding astronot NASA. Salmon asap kadang dibawa sebagai makanan spesial, biasanya dikemas dalam bentuk kaleng atau tub agar tahan lama dan aman di gravitasi nol. Brandy yang merupakan sejenis minuman keras secara resmi dilarang. Namun kabarnya, di masa lalu beberapa kosmonaut diam-diam membawanya dalam jumlah kecil sebagai suplemen psikologis atau hadiah dari tanah air. Yang berikutnya, kacang edamame. Kacang edamame, kedelai muda khas Jepang, pernah diluncurkan ke luar angkasa sebagai bagian dari eksperimen pertanian orbital. Kacang edamame ini diluncurkan Jepang melalui kerjasama JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency, sekitar tahun 2010-an, dalam program untuk meneliti ketahanan tanaman di luar angkasa. Tujuan peluncuran kacang edamame ini yakni untuk meneliti apakah tanaman pangan seperti edamame bisa tumbuh dalam kondisi mikrogravitasi, di mana dinilai penting untuk masa depan koloni manusia di luar bumi. Itulah beberapa jenis makanan yang pernah diluncurkan ke luar angkasa.

Mendengar hari ini 28 Juli 2026 kita peringati Hari Hepatitis Sedunia. Diperingati di berbagai negara, peringatan Hari Hepatitis Sedunia bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap bahaya hepatitis virus. Organisasi Kesehatan Dunia WHO bersama World Hepatitis Alliance menggagas peringatan tersebut. Tanggal 28 Juli dipilih bertepatan hari kelahiran Dr. Berich Blumberg, yang menemukan virus hepatitis B melalui penelitian ilmiahnya. Ia juga mengembangkan tes diagnostik dan vaksin hepatitis B. Melalui peringatan tersebut, masyarakat diedukasi mengenai 5 jenis utama virus hepatitis. Kelimanya meliputi hepatitis A, B, C, D, dan E. Selain edukasi pendengar, masyarakat didorong menjalani screening untuk mendeteksi hepatitis sejak dini. Langkah tersebut penting karena hepatitis sering tidak menunjukkan gejala awal. WHO juga mengampanyekan pentingnya vaksinasi hepatitis B sejak bayi baru lahir. Upaya tersebut mendukung target eliminasi hepatitis virus pada 2030.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam, dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik, karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea, juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang, dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Isak Kindom dan Yakob Pacific. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi temani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini. Selamat bergabung kembali ya, teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Fak-Fak. Semangat kerjaannya ya, walaupun sudah memasuki sore hari. Salam sukses selalu untuk Anda. Pendengar, informasi berikut ini kami kutip dari laman resmi rri.co.id. BMKG memperluas cakupan wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Selasa hari ini, 28 Juli 2026. Jumlah provinsi yang masuk kategori waspada meningkat dari 7 wilayah pada hari sebelumnya menjadi 13 provinsi. Nah, ini berdasarkan peringatan dini cuaca BMKG, tidak ada wilayah yang berstatus siaga maupun awas untuk periode hari kemarin hingga hari ini, 28 Juli 2026. Meski demikian, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan karena potensi cuaca ekstrim dapat memicu bencana hidrometeorologi. Pendengar, wilayah yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat pada hari ini diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Penambahan wilayah tersebut menunjukkan potensi hujan mulai meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Provinsi yang baru masuk dalam daftar peringatan diantaranya Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. Selain hujan lebat, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang pada hari ini. Wilayah yang berpotensi terdampak diantaranya Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Sementara itu, Jawa Timur dan Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah yang konsisten masuk dalam daftar peringatan selama 2 hari berturut-turut. Kepulauan Bangka Belitung bahkan berpotensi mengalami kombinasi hujan sedang hingga lebat dan angin kencang pada periode tersebut. Meski status cuaca masih berada pada level waspada, BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan potensi risikonya. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat tetap berpotensi menyebabkan banjir, genangan air, tanah longsor hingga pohon tumbang di wilayah yang rentan. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan perakiran cuaca melalui kanal resmi lembaga tersebut. Warga yang tinggal di kawasan rawan bencana diminta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini guna mengurangi dampak yang mungkin terjadi.

0: kawan. Menganga uang itu biasa saja, kan?
1: Kawan, sekarang itu tuh, kita harus lebih teliti. Kita harus mewaspadai peredaran uang mutilasi.
0: Hah? Uang mutilasi? Maksudnya?
1: Uang mutilasi itu tuh, uang asli yang dong sobek, terus dong tempel dengan uang palsu.
0: Mama yo, orang-orang ini saja ada akal, eh.
1: Makanya, kita harus tahu dia pun ciri-ciri, kawan. Perhatikan dia pun nomor seri. Kalau uang mutilasi tuh, nomor seri dalam satu uang itu beda. Terus ada sambungan macam dong potong begitu. Perhatikan juga benang pengaman uang, eh. Kalau benang pengaman tera jelas atau terada sama sekali, bisa jadi itu uang mutilasi, kawan.
0: Oke, sip.

Ketika menonton film atau konser musik yang keren sekali, saat acaranya selesai, pasti banyak orang yang secara langsung menepukan kedua tangannya. Suaranya yang jadi riuh dan seru sekali. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa kita harus tepuk tangan dan bukan menghentakkan kaki? Kira-kira sejak kapan ada tepuk tangan? Ternyata kebiasaan ini sudah ada sejak zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Orang Yunani dan Romawi kuno suka sekali tepuk tangan saat menonton teater atau mendengar pidato. Bahkan pemimpin di masa itu sering menyewa orang khusus agar bertepuk tangan paling keras. Tujuannya supaya terlihat hebat dan disukai banyak orang. Sejak saat itu budaya ini menyebar ke seluruh dunia. Lalu, kenapa harus pakai tangan? Nah, tubuh kita sebenarnya adalah alat musik yang hebat. Kita bisa bersiul, berteriak, atau menghentakkan kaki di lantai. Tapi, tepuk tangan adalah cara paling mudah dan cepat untuk membuat suara yang keras. Saat kita menepukkan dua tangan, kita tidak butuh alat bantu dan alat tambahan lagi. Suara yang dihasilkan juga cukup nyaring untuk didengarkan orang yang ada di atas panggung dari jarak jauh. Ini adalah cara tercepat memberi sinyal suara daripada harus berteriak satu persatu yang bisa bikin tenggorokan sakit. Tepuk tangan itu juga seperti bahasa rahasia manusia. Saat kita melihat sesuatu yang keren, mulut kita mungkin susah berkata-kata saking kagumnya. Jadi, kita menggunakan tangan untuk bicara. Saat satu orang tepuk tangan, orang lain biasanya akan ikut melakukannya. Ini membuat kita merasa kompak dan terhubung satu sama lain. Sedangkan, menghentakkan kaki tidak menghasilkan suara sekeras tepuk tangan. Kebiasaan ini juga terus terjadi sampai sekarang, bahkan sejak kita masih bayi. Bayi sering diajarkan tepuk tangan kalau sedang senang atau berhasil melakukan sesuatu. Itu karena tepuk tangan bisa memberikan energi positif. Bagi orang yang tampil, suara tepukan adalah hadiah terindah. Bagi penonton, tepuk tangan adalah cara melepaskan rasa gembira dan kekaguman yang ada di dalam hati. Jadi, jangan ragu untuk tepuk tangan yang keras. Ya, karena itu tandanya Anda menghargai usaha keras orang lain dan ikut merasa bahagia bersama mereka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat sore para pendengar, untuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM. Informasi berikut ini dari dunia teknologi. NASA akan memanfaatkan fenomena gerhana matahari total pada 12 Agustus 2026 untuk meneliti matahari dan pengaruhnya terhadap bumi. Gerhana yang melintasi Greenland, Islandia, dan Spanyol itu akan menjadi kesempatan langka untuk mengamati corona. Corona sendiri merupakan lapisan atmosfer terluar matahari yang biasanya tertutup cahaya terang matahari. Nah, ini mengutip laman resminya, tim akan mengejar bayangan bulan menggunakan pesawat riset WB-57 yang terbang di ketinggian sekitar 50.000 kaki. Uniknya, tim juga akan menggunakan balon ilmiah. Kemudian mereka menggunakan 4 kamera yang merekam sedikitnya 20 gambar per detik dalam spektrum cahaya tampak dan inframerah. Dengan mengikuti jalur gerhana, pesawat dapat memperpanjang waktu pengamatan corona hingga hampir 3 menit. Ini lebih lama dibandingkan durasi maksimum sekitar 2 menit 18 detik yang dapat disaksikan dari permukaan bumi. Ketinggian terbang pesawat memungkinkan kamera menangkap panjang gelombang inframerah yang tidak dapat diamati dari permukaan bumi karena atmosfer. Data tersebut diharapkan memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai struktur korona matahari. Para ilmuwan juga ingin mengungkap proses terbentuknya prominensa, yaitu material matahari yang melayang di atas permukaannya. Penelitian ini sekaligus bertujuan memahami mengapa korona memiliki suhu yang dapat mencapai hampir 1 juta derajat. Nah, untuk mendukung penelitian tersebut, NASA menyempurnakan instrumen pengamatan berdasarkan hasil gerhana matahari total pada 2024. Perangkat lunak analisis data juga ditingkatkan agar hasil pengamatan gerhana tahun ini diproses dengan lebih cepat dan akurat.

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpu foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terlalu waspada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
2: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, oh, tapi juga soal ketumpu tanggung jawab.
1: Yang asli dan yang palsu, depo beda tipis. Tapi kalau ketumpu bisa bedakan, depo dampak besar. Oh.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf

tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

Satu persembahan lagu dari grup musik Leto dengan Permintaan Hati, lagu yang dirilis tahun 2007. Ya, si ruang dengar Anda di suasana sore hari ini. Selamat berapa saja ya untuk semua tanpa terkecuali. Nantinya pada pukul 17 kami hadirkan Cek Fakta. Tetap stay tune terus, dengarkan siaran kami, dan jangan lupa untuk selalu update informasi terkini baik dari dalam maupun luar negeri melalui laman resmi kami rri.co.id atau RRI News dan RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Kindong dan Yaakob Pacific. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kami hadirkan ruang layanan masyarakat untuk sore ini Selasa 28 Juli 2026 berisikan satu pemberitahuan. Pemberitahuan berasal dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fak-Fak. Pemberitahuan ditujukan kepada para pelanggan Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fak-Fak. Isi pemberitahuan sehubungan dengan adanya penurunan debit air di sumber Kalimati dan air besar, serta adanya pekerjaan perbaikan kerusakan pipa transmisi induk diameter 10 dan 6 yang berlokasi di sumber air besar. Bersama ini kami informasikan bahwa distribusi air kepada pelanggan mengalami pemberhentian total untuk sementara hingga kondisi kembali normal. Adapun wilayah terdampak meliputi seluruh wilayah seberang, sebagian wilayah puncak meliputi Jalan Brawijaya, Jalan Tuku Umar, Jalan Cendrawasih, dan sekitarnya. Jalan Imam Bonjol, Air Merah, Jalan Nuri Dalam, dan seluruh wilayah Wagom Atas. Jalan Letda Dirwan dan sekitarnya, Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya, Jalan Yosudarso sampai dengan Torea dan sekitarnya. Proses pemulihan pengaliran air akan dilakukan secara bertahap setelah debit air kembali normal dan perbaikan selesai. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat.

0: 101.
1: Esensi buku Prosatu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Seni Hidup Bersahaja, karya Sunmyo Masuno, adalah sebuah panduan praktis yang mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari melalui prinsip-prinsip Zen. Buku ini diterbitkan pada tahun 2017. Dalam buku ini, Sunmyo Masuno, seorang pendeta Zen dan tukang kebun Jepang, berbagi pemahamannya tentang bagaimana kita dapat mencapai kehidupan yang lebih sederhana, harmonis, dan bermakna. Ia mengajarkan kita untuk menghargai keindahan alam, menghormati waktu dan ruang, serta mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam. Melalui penjelasan yang jelas dan inspiratif, Masuno mengajak kita untuk mempraktikkan seni kehidupan bersahaja dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mulai dari merawat taman, menyusun meja makan, hingga membersihkan rumah. Ia menekankan pentingnya menghadirkan kehadiran penuh dalam setiap tindakan kita, menghargai keindahan sederhana, dan menciptakan ruang yang tenang dan harmonis di sekitar kita. Buku ini juga mengajarkan kita untuk mengatasi stres, kecemasan, dan kegelisahan dengan mengembangkan kepekaan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Melalui praktik meditasi, refleksi, dan kesadaran, kita dapat menemukan kedamaian dalam kehidupan yang sibuk dan kompleks ini. Dengan gaya penulisan yang ramah dan bijak, Seni Hidup Bersahaja menginspirasi kita untuk mengubah cara kita memandang dan menjalani kehidupan. Buku ini memberikan panduan yang praktis dan bermanfaat bagi siapapun yang ingin menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral yang dapat diambil dari buku Seni Hidup Bersahaja karya Sunmyo Masuno adalah tentang pentingnya menghargai kehidupan sederhana dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Demikian esensi buku Seni Hidup Bersahaja karya Sunmyo Masuno.
1: Esensi buku Prosatu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Setiap hari tanpa kita sadari, 1, 2, bahkan 10 kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang. Kemana perginya? Ke sungai, ke laut, ke perut hewan, dan akhirnya kembali ke diri kita.
1: Kita semua punya pilihan. Seperti kita memilih jalan hidup, kita juga bisa memilih untuk lebih sadar, gunakan kantong belanja pakai ulang, bawa tas sendiri, kurangi plastik mulai hari ini. Menjadi bijak bukan soal sempurna, tapi soal sadar. Dan memilih untuk berubah karena bumi ini cerminan dari pilihan kita.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Ya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak menguatnya El Nino. Fenomena El Nino tersebut menyebabkan kemarau semakin meluas dan meningkatkan risiko karhutla serta angin kencang di wilayah Indonesia. BMKG menyebutkan sebanyak 509 zona musim atau ZOM atau sekitar 72,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Kondisi kering kini mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia dalam laporan pemantauan dasarian 2 Juli 2026. BMKG mencatat curah hujan kategori rendah mencakup 92,93% wilayah Indonesia. Sementara itu, curah hujan kategori menengah mencapai 6,63%, sedangkan kategori tinggi hanya 0,45%. Dampak musim kemarau mulai dirasakan di sejumlah daerah, seperti di Pulau Jawa. BMKG menerima laporan kekeringan di Jawa Tengah pada 24 hingga 27 Juli 2026. Lalu Kalimantan, kejadian kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Menurut BMKG, kondisi tersebut meningkatkan risiko berkurangnya ketersediaan air, munculnya titik panas, hingga meluasnya kebakaran pada lahan kering. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama musim kemarau berlangsung. Pendengar, BMKG menjelaskan periode 24 sampai 27 Juli 2026, hujan dengan intensitas tinggi tercatat di Sumatera Utara mencapai 128 mm per hari, Sumatera Barat 116 mm per hari, Kalimantan Utara 88 mm per hari, Papua 87 mm per hari, dan Aceh 65 mm per hari. Kondisi tersebut dipengaruhi aktivitas gelombang Kelvin, gelombang Rossby Equatorial, Madden-Julian Oscillation MJO, serta keberadaan siklon tropis Noel di Laut Filipina yang meningkatkan suplai uap air terutama di Kalimantan Utara. BMKG mengimbau masyarakat serta pemerintah daerah untuk menghemat penggunaan air, menghindari pembakaran lahan maupun sampah, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi titik api. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Inspirasi.

Beredar unggahan di media sosial X Twitter berisi narasi yang diklaim memperlihatkan razia kepatuhan pajak di jalan tol. Dalam foto, tampak papan penanda bertuliskan Operasi Razia Pajak 2026 Samsat Jabar. Keterangan itu mengindikasikan bahwa foto diambil di sebuah jalan tol di Provinsi Jawa Barat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Jawa Barat membantah klaim tersebut. Ditlantas Polda Jabar menyatakan, tidak ada operasi razia pajak seperti dalam foto. Gambar itu adalah berita palsu dan hasil rekayasa. Unit 1 patroli jalan raya tol pada Leoni Ditlantas Polda Jabar juga telah mengonfirmasi tidak melaksanakan kegiatan operasi seperti dalam foto tersebut.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa lingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pace, kulihat dulu, ada diskon 70% nih, tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
1: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
0: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon toh.
1: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasang daripada tiang.
0: Iya juga kita masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lah belum bayar.
1: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
2: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular.

Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

Pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi hiasi ruang dengar Anda di suasana sore hari ini dan membawa kita pada pukul 17:16 waktu Indonesia Timur. Pendengar, sebelum kita dengarkan lagi ya pilihan lagu hiburan, informasi seputar istilah box office yang identik dengan film yang meraih pendapatan besar di bioskop. Namun sebutan tersebut ternyata tidak berasal dari dunia perfilman. Melansir rri.co.id, box office adalah tempat atau sistem yang digunakan untuk menjual tiket dan melayani penonton. Dahulu, box office merujuk pada loket fisik di teater atau bioskop, sedangkan kini juga mencakup penjualan tiket secara digital. Istilah box office diduga berasal dari dunia teater pada abad ke-18. Uang hasil penjualan tiket disimpan dalam kotak berkunci, sehingga istilah tersebut mulai digunakan. Istilah tersebut juga dikaitkannya dengan box seats, yaitu area duduk eksklusif di dalam teater. Penonton yang membeli kursi tersebut memperoleh tiket melalui loket khusus yang kemudian dikenal sebagai box office. Seiring berkembangnya industri perfilman, penggunaan istilah box office pun meluas. Istilah tersebut tidak lagi hanya merujuk pada loket tiket, tetapi juga pendapatan yang diperoleh dari penjualan tiket bioskop. Saat ini, box office menjadi salah satu ukuran keberhasilan komersial sebuah film. Semakin besar pendapatan tiket, semakin tinggi pencapaian box office-nya.

0: Di tanah Fakfak, Papua Barat, ada sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi, Tombormak. Warisan budaya yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat adat. Tradisi Tombormak awalnya bagian dari prosesi pernikahan adat, di mana keluarga dan kerabat datang bersama untuk membantu pengumpulan mahar bagi mempelai. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai simbol solidaritas dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar ritual adat, Tombormak juga menjadi cermin harmoni masyarakat yang multikultural dan multireligius di Fakfak. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling membantu yang terkandung di dalamnya punya peran penting dalam menjaga persaudaraan serta identitas komunitas lokal. Pelestarian Tombormak bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga memupuk jiwa kebersamaan dan cinta budaya bagi generasi muda. Semoga semangat budaya Fakfak yang luhur ini terus hidup, lestari, dan menginspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

35 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi yang masih kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa terus update informasi terkini ya melalui laman resmi kami rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam, dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik, karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea, juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang, dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Kindong dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengapa harus jumpa? Salah satu lagu lawas tetapi di aransemen kembali dinyanyikan oleh grup musik Raja, membawa kita pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Timur. Harus saya akhiri kebersamaan kita di Fakfak sore ini, Selasa 28 Juli 2026. Saya Siti Nuraisa pamit mundur. Nantinya pada pukul 18 Anda akan ditemani oleh rekan Rifanti. Insya Allah kita akan sua kembali ya di esok hari. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetap stay tune terus bersama Pro 1 RRI Fakfak. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Salam jumpa bersama saya Rifanti, temani Anda ya di lanjutan fak-fak sore kebersamaan kita hingga tutup siaran nanti. Untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026, awali jumpa kita sudah kami hadirkan ya persembahan lagu religi islami, membuka kebersamaan kita dalam zona religi. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan pengajian Al-Qur'an, dilanjutkan dengan selawat tarhim dan azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kadang kita terlalu cepat bicara sampai lupa cara mendengar. Padahal ada orang yang hanya ingin ceritanya didengar sampai selesai tanpa dipotong, tanpa dinilai.
2: Kadang juga kita merasa sedih saat tidak diajak, tidak diundang, seolah-olah kita tidak penting. Padahal mungkin kita hanya belum berada di tempat yang tepat di antara orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiran kita.
1: Dan seringkali kita ikut tertawa pada candaan yang sebenarnya merendahkan orang lain, menganggap itu hal biasa, padahal itu melukai.
2: Mungkin sudah saatnya kita belajar hal-hal sederhana, mendengar lebih utuh, menerima tanpa harus memaksa diri, dan memilih untuk tetap menghargai orang lain.

Dengan pada berlalu ada persembahan lagu dari Astrid, temani Anda ya, dengan lagu Cinta Itu, original soundtrack Mirror yang rilis di tahun 2005 lalu, atau tepatnya sudah 21 tahun yang lalu ya. Oke, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga streaming melalui rri.co.id. Ya pendengar, di Fakfak malam ini kebersamaan kita nantinya pada pukul 19 kami sampaikan buletin berita daerah. Ya, kami sampaikan warta berita daerah, dan untuk Anda umat Kristiani jangan lewatkan ya mimbar Katolik yang dapat Anda ikuti pada pukul 19.30 dengan tema penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandong.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Stop Overthinking adalah buku karya Nick Drayton yang dirancang untuk membantu pembaca mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Buku ini menawarkan berbagai strategi dan teknik yang dapat digunakan untuk meredakan kecemasan, mengurangi keraguan diri, dan membangun pola pikir yang lebih positif dan produktif. Dalam bukunya, Nick Drayton menjelaskan bagaimana overthinking bisa berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan fisik seseorang, serta memberikan tips praktis untuk mengendalikan pikiran yang tidak produktif. Buku ini cocok bagi mereka yang merasa terjebak dalam lingkaran overthinking dan mencari cara untuk mengembangkan kehidupan yang lebih tenang dan terfokus.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Nyera, hari ini di tanggal 28 Juli ya, tragedi besar menimpa rombongan pramuka Filipina yang hendak menghadiri jambore pramuka dunia ke-11 di Marathon Yunani. Kilas balik peristiwa 28 Juli hari ini, yang mana tragedi besar ini terjadi pada tahun 1963. Jadi sebanyak 24 delegasi Filipina tewas dalam kecelakaan pesawat. Mereka terdiri atas 21 pramuka berusia 14 hingga 19 tahun dan 3 pendamping dewasa. Rombongan berangkat dari Manila pada 27 Juli 1963. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menggunakan United Arab Airlines Flight 869 dari Hong Kong menuju Athena. Pesawat ini membawa 55 penumpang dan 8 awak. Sekitar pukul 1.50 waktu setempat, pesawat tengah mendekati Bandara Santa Cruz di Bombay, India. Kru dilaporkan menghadapi cuaca buruk, hujan deras dan turbulensi hebat. Pesawat kehilangan kendali saat melakukan manuver dan jatuh ke Laut Arab, sekitar 9 mil laut dari Mad Island. Seluruh 63 orang di dalam pesawat tewas dalam kecelakaan tersebut. Dan kabar kecelakaan ini mengguncang pelaksanaan jambore dunia di maraton yang diikuti sekitar 14.000 pramuka dari 89 negara. Bendera di lokasi jambore dikibarkan setengah tiang, sementara itu area yang seharusnya ditempati kontingen Filipina dibiarkan kosong sebagai bentuk penghormatan kepada para korban. Penyelidikan menyimpulkan pesawat kemungkinan kehilangan kendali ketika berbelok dalam kondisi turbulensi dan hujan deras. Kendati demikian, penyebab pasti kecelakaan tidak dapat ditentukan. Hal ini karena bangkai pesawat tidak berhasil dievakuasi dan kru sebelumnya tidak melaporkan gangguan teknis. Dari jasad yang berhasil ditemukan di Teluk Bombay, hanya 5 korban yang dapat diidentifikasi secara positif.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Kami sampaikan sari berita, sebanyak 61 gerakan pramuka Kabupaten Fak-Fak mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Pemerintah Kelurahan Fak-Fak Utara Distrik Fak-Fak terus mematangkan persiapan menyambut hari ulang tahun HUT RI ke-81. Bersama saya Rifanti, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Sebanyak 61 gerakan pramuka Kabupaten Fak-Fak mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Buperta Cibubur Jakarta Timur. Laporan Januardi.
1: Saudara, kuartir cabang Parcak Gerakan Pramuka Kabupaten Fak-Fak resmi melepas kontingen cabang yang akan mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur Jakarta Timur. Pelepasan yang berlangsung pada Senin 27 Juli 2026 menjadi momentum keberangkatan puluhan anggota pramuka yang akan membawa nama Kabupaten Fak-Fak di ajang kepramukaan tingkat nasional. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Fak-Fak Hermanto Hopro mengatakan keikutsertaan kontingen pada Jamnas 12 bukan sekedar menghadiri perkemahan nasional, tetapi merupakan investasi dalam membentuk karakter, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan generasi muda melalui pendidikan kepramukaan. Yang menjelaskan, kontingen yang diberangkatkan merupakan hasil proses seleksi dan pembinaan dari berbagai gugus depan serta kuartir ranting di Kabupaten Fak-Fak. Menurutnya, sebanyak 61 orang tergabung dalam kontingen tersebut, terdiri atas 16 pramuka penggalang putra, 24 pramuka penggalang putri, 5 pembina pendamping, 8 pembina kontingen beserta staf pendukung, serta 8 orang peninjau.
2: Gerakan pramuka merupakan laboratorium pembentukan karakter dan pemimpin kepemimpinan yang nyata bagi generasi muda untuk mencetak calon pemimpin masa depan bangsa. Partisipasi kuarca Fak-Fak dalam Jambore Nasional 12 ini bertujuan untuk memberikan pengalaman edukatif di tingkat nasional, memperluas wawasan kebangsaan, serta melatih kedisiplinan dan kemandirian adik-adik pramuka penggalang agar siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Dua komposisi kontingen cabang. Kontingen cabang Fak-Fak yang diberangkatkan pada Jamnas 12 ini merupakan hasil seleksi ketat dan pembinaan intensif dari berbagai gugus depan dan kuartir ranting di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Dengan rincian personal sebagai berikut: pramuka penggalang putra 16 orang, terdiri dari 2 regu, elang dan garuda. Pramuka penggalang putri 24 orang, terdiri dari 3 regu, 2 regu inti, mawar dan teratai, dan 1 regu mandiri anggrek. C. Pembina pendamping, bin damping 5 orang. D. Pimpinan kontingen cabang, bin konca, dan staf pendukung kontingen 8 orang. Peninjau 8 orang, total keseluruhan kontingen 61 orang.
1: Menutup laporannya, Hermanto Hopro menyampaikan apresiasi kepada Bupati Fak-Fak Samuel Dahlan selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Kamabica, Wakil Bupati Fak-Fak Donatus Nimbikindik, Pemerintah Kabupaten Fak-Fak, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap keberangkatan kontingen. Ia juga berpesan agar seluruh peserta menjaga kesehatan, disiplin, kekompakan, serta menjunjung tinggi nilai satu tungku tiga batu sebagai identitas masyarakat Fak-Fak. Januardi melaporkan.

Menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Kelurahan Fak-Fak Utara akan melaksanakan berbagai kegiatan yang tidak hanya berfokus pada hiburan, tetapi juga mengandung pesan.

0: tambang, gawang mini, gaplek, makan kerupuk untuk anak-anak, serta berbagai perlombaan lainnya. Menurutnya, lomba kebersihan menjadi salah satu agenda utama karena berkaitan langsung dengan persoalan persampahan yang saat ini menjadi tantangan di Kelurahan Fak-Fak Utara maupun Kabupaten Fak-Fak secara umum.
1: Nah, terkait lomba ini sebenarnya ada di situ pesan yang ingin disampaikan, terutama lomba kebersihannya. Mengingat banyak sekali fenomena di Kelurahan Fak-Fak Utara dan khususnya Kabupaten Fak-Fak sendiri terkait dengan permasalahan persampahan. Nah, saya sudah ketemu dengan Ibu Liza, ya, Kepala Dinas DLH, dan ada program pemerintah daerah yang akan menjadi salah satu kita membuat lomba itu ya, untuk mengingatkan masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini kita sedang mengarah kepada kolaborasi dual track ekosistem, di mana masyarakat diharapkan membuang sampah dari rumah itu sudah terpilah, sampah plastik, sampah organik, non-organik, dan rumah tangga lah ya, pemilahannya itu dari rumah. Ketika keluar dari rumah itu, sampahnya itu sudah terpisah, sehingga misalnya kalau plastik nanti bank sampah hijau yang akan kelola, terus misalnya organik nanti diolah lagi sehingga menjadi pupuk, energi dan sebagainya.
0: Untuk mendukung program tersebut, Kelurahan Fak-Fak Utara juga menggandeng sejumlah instansi, diantaranya DLHP, Dinas Pekerjaan Umum melalui bidang kebersihan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta tim penggerak PKK Kabupaten Fak-Fak. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya budaya memilah sampah. Muhammad Irwansyah mengungkapkan kapasitas tempat pembuangan akhir atau TPA saat ini sudah semakin terbatas. Sementara itu, Distrik Fak-Fak menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di Kabupaten Fak-Fak setelah Distrik Pariwari. Kondisi tersebut dinilai perlu direspon dengan perubahan pola pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga. Januar di melaporkan.

0: Masyarakat Distrik Parewari dihimbau mengibarkan bendera merah putih di kediaman masing-masing mulai 1 Agustus 2026. Laporan Anwar Lamohan.
1: Selaku Kepala Distrik Parewari, Abdul Rasid Wajo menghimbau kepada masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung untuk mengibarkan bendera merah putih mulai 1 Agustus 2026. Himbauan tersebut disampaikannya kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya menjelang peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Menurutnya, pengibaran bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Ia berharap seluruh warga ikut berpartisipasi menyemarakkan bulan kemerdekaan di lingkungan masing-masing. Ia menilai semangat masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan nasional perlu terus dipelihara, salah satunya dengan menunjukkan kecintaan kepada bangsa melalui pemasangan bendera merah putih di setiap rumah maupun perkantoran. Ia mencontohkan antusias masyarakat saat perhelatan Piala Dunia yang ditandai dengan konvoi dan kibaran berbagai bendera. Menurutnya, semangat kebersamaan seperti itu juga patut diwujudkan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Ini kan kata orang baru selesai euforia Piala Dunia tuh. Jangan luar biasanya euforia Piala Dunia di 2026 ini, semua bendera-bendera dinaikkan. Itu tetapi masuk dengan berpapasan dengan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ini, ya sudah barang tentu euforia itu tidak boleh hilang. Ya toh, jadi saya juga ada dengan beberapa teman-teman komunitas itu, insya Allah ya, mungkin mudah-mudahan nanti kita akan kumpul dan kita juga adakan pawai kemerdekaan, bendera merah putih lah, kebanggaan atau kebanggaan. Tetapi kita dari distrik akan buat surat untuk himbauan ke 6 kampung dan 3 kelurahan kepada masyarakat, kita akan menyampaikan langsung kepada mereka supaya pas di tanggal 1 Agustus itu kita semua mempunyai kewajiban untuk menaikkan bendera merah putih untuk menghargai merayakan 17 Agustus Hari Kemerdekaan ke-81 di tahun 2026 ini.
1: Pemerintah Distrik Parewari akan terus mengingatkan masyarakat agar memasang bendera merah putih sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Ia berharap seluruh masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung dapat menyambut bulan kemerdekaan dengan penuh semangat. Selain mengibarkan bendera, warga juga diharapkan menjaga persatuan keamanan dan kebersihan lingkungan selama rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Anwar melaporkan.

0: Keikutsertaan gerakan Pramuka Fak-Fak pada Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta Timur tidak hanya sekedar ajang perkemahan, melainkan wadah pembentukan karakter bagi generasi muda. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak secara resmi melepas kontingen kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Fak-Fak yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta, Cibubur, Jawa Timur. Pelepasan yang berlangsung di halaman kantor KSP kelas 4 Fak-Fak menjadi penanda kesiapan para peserta membawa nama Kabupaten Fak-Fak dalam ajang pramuka tingkat nasional yang akan digelar pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Keberangkatan kontingen dilepas oleh staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Rosani Salim yang hadir mewakili Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan. Prosesi pelepasan diwarnai dengan penyampaian pesan motivasi kepada seluruh peserta agar mampu menunjukkan karakter dan semangat pramuka selama mengikuti kegiatan. Dalam sambutan tertulis Bupati Fak-Fak yang dibacakan Rosani Salim, ditegaskan bahwa Jambore Nasional bukan sekedar ajang perkemahan, melainkan wadah pembentukan karakter generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, para pramuka penggalang diharapkan dapat mengembangkan kepemimpinan, meningkatkan keterampilan, serta memperluas wawasan kebangsaan dan persaudaraan dengan peserta dari seluruh Indonesia.
2: Jambore Nasional adalah tumpuan kalian yang berdiri di sini adalah putra putri terbaik, pilihan yang membawa mandat bukan hanya sebagai peserta, melainkan sebagai kita daya, representasi dari keramahan, daya dan semangat juang bumi mata-mata yang kita cita. Tema Jambore Nasional 12 tahun 2026 adalah berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema ini menyebutkan pesan kuat bahwa gerakan pramuka harus berada di dalam terlibat dalam kegiatan. Saya berharap selama di sana adik-adik menyerapkan sebanyak-banyaknya, mempelajari inovasi-inovasi baru, serta menumbuhkan jiwa kepedulian terhadap lingkungan dan kedaulatan pangan demi masa depan daerah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya titipkan beberapa pesan tinggi untuk seluruh kontingen. Jaga nama baik, bawalah nama baik Kabupaten Fak-Fak dengan selalu menjaga sopan santun, etika dan menunjukkan prestasi terbaik di setiap kegiatan. Jaga kesehatan, cuaca dan nama kerja kegiatan di Jakarta tentu berbeda dengan daerah kota. Disiplinlah menjaga kesehatan, pola makan dan istirahat agar tetap prima dari awal hingga akhir acara. Berkuat kebersamaan, jaga kekompakan, kerjasama tim, dan saling melindungi antar sesama anggota kontingen. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk saling melindungi. Hormat pembina, patuhi seluruh instruksi dari kata-kata pembina pendamping dan pimpinan kontingen demi kelancaran dan keselamatan bersama. Kata-kata pembina dan hadirin sekalian, akhirnya dengan memohon perlindungan dan ridho keluarga Malaysia. Pada hari ini, secara resmi, saya melepaskan kontingen cabang Kabupaten Fak-Fak menuju Jambore Nasional 12 tahun 2026. Selamat berjuang, selamat berkarya, dan semoga sukses. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Pramuka Fak-Fak baik berjalan.
1: Sesuai jadwal kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Fak-Fak bertolak pada 7 Juli 2026 menggunakan KM Tata Mailau menuju Pelabuhan Sorong. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan KM Dorolonda menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sebelum seluruh peserta bergabung dalam rangkaian kegiatan Jambore Nasional ke-12 di Buperta, Cibubur. Menutup sambutannya, pemerintah Kabupaten Fak-Fak menyampaikan doa agar seluruh kontingen diberikan kesehatan, keselamatan, dan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah saat ini disiarkan Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo berencana menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala kampung dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
3: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo mengatakan pihaknya akan menggelar pertemuan bersama seluruh kepala kampung dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu disampaikannya kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya terkait persiapan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI tahun 2026. Menurutnya, Distrik Pariwari membawahi 6 kampung dan 3 kelurahan yang memiliki semangat tinggi dalam memeriahkan peringatan hari kemerdekaan. Karena itu, pemerintah distrik ingin menyamakan persepsi sekaligus menyusun langkah bersama menjelang pelaksanaan berbagai kegiatan. Ia menjelaskan pemerintah distrik akan segera mengirimkan surat undangan kepada seluruh kepala kampung untuk menghadiri rapat koordinasi. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing wilayah. Ia meyakini perayaan HUT kemerdekaan di tingkat kampung akan berlangsung lebih semarak karena melibatkan masyarakat secara langsung. Pemerintah distrik pun akan menyesuaikan dukungan terhadap kegiatan yang telah direncanakan oleh setiap kampung.
4: Kalau bicara tentang 17 Agustus, sudah barang tentu kita semua merasa hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi kami di Distrik Pariwari ini ada 6 kampung dan 3 kelurahan. Saya akan buat pertemuan ya, kita layankan surat undangan, nanti kepala-kepala kampung hadir di Distrik Pariwari. Kita sama-sama untuk bicara terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan ini. Saya yakin dan percaya bahwa di kampung itu pasti semarak itu akan lebih. Oleh sebab itu, saya ingin dengar dari teman-teman 6 kampung ini, apakah mereka mau buat perayaan terkait dengan lomba-lomba.
3: Yang menambahkan, pemerintah distrik siap hadir dalam mendukung berbagai agenda yang disusun masyarakat di tingkat kampung. Menurutnya, kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci suksesnya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Ya, saya di distrik siap menyesuaikan saja. Saya datang kepada mereka untuk kita sama-sama untuk apa agenda yang akan mereka lakukan menyambut HUT kemerdekaan 17 Agustus di tahun 2026 ini.
3: Melalui koordinasi tersebut, Distrik Pariwari berharap seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dapat berlangsung meriah, tertib, dan penuh semangat kebangsaan. Selain memperkuat rasa persatuan, kegiatan itu juga diharapkan semakin menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat, khususnya di Distrik Pariwari. Anwar melaporkan.

0: Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak terus mematangkan persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu agenda yang disiapkan adalah pelaksanaan berbagai lomba yang akan digelar paling lambat sepekan sebelum puncak peringatan 17 Agustus 2026. Kepala Kelurahan Fakfak Utara, Muhammad Erwansyah Said Hindo mengatakan seluruh rangkaian lomba akan dipusatkan di halaman kantor Bulog setelah pemerintah kelurahan memperoleh izin penggunaan lokasi tersebut. Menurutnya tempat itu dipilih karena memiliki posisi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Ia menjelaskan Kelurahan Fakfak Utara sebenarnya memiliki sejumlah aset yang dapat dimanfaatkan seperti lapangan 16 November dan GOR. Namun lokasi-lokasi tersebut juga digunakan untuk berbagai kegiatan lain sehingga kantor Bulog dinilai menjadi pilihan yang paling tepat untuk pelaksanaan perlombaan tahun ini.
1: Nah, kegiatan lomba itu akan dilaksanakan paling lambat satu minggu ya sebelum 17 Agustus. Dan lomba itu akan dilaksanakan di kantor Bulog. Kami sudah mendapatkan izin untuk karena tempatnya strategis. Banyak aset di pemerintah Kelurahan Fakfak Utara sebenarnya cuma itu juga dipakai. Misalnya lapangan 16 November, plus GOR dan sebagainya. Jadi sama dengan Bulog, kami saya juga sudah sampaikan bahwa lomba-lomba ini seyogianya ini untuk ada pesan-pesan dan pemerintah begitu strategi-strategi yang mau kita sampaikan kepada masyarakat. Karena ketika lomba itu kan pusat perhatian masyarakat, titik kumpul masyarakat semua di situ ya. Di situlah kita target kita ketika masyarakat sudah bersatu di satu tempat, kita langsung masuk dengan edukasi-edukasi tadi.
0: Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kelurahan Fakfak Utara untuk memaknai peringatan HUT kemerdekaan RI sebagai momentum memperkuat persatuan bangsa. Erwansyah berharap warga mengingat kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, mengibarkan bendera merah putih di setiap rumah, serta menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta suasana yang aman, sehat, bersih, dan indah selama perayaan kemerdekaan berlangsung. Kepala Distrik Pariwari mengajak masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan serta keamanan dan ketertiban menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Anwar Lamohan.
2: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rasid Wajo mengimbau seluruh masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung di Distrik Pariwari untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut disampaikannya saat ditemui RRI di ruang kerjanya 27 Juli 2026. Menurutnya semangat menyambut hari kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui berbagai perlombaan dan kegiatan seremonial. Lingkungan yang bersih, tertata, dan nyaman juga menjadi cerminan kepedulian masyarakat terhadap daerahnya. Yang mengajak seluruh warga untuk melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing, baik di tingkat RT, kampung, maupun kelurahan. Dengan kebersamaan tersebut, suasana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan di Distrik Pariwari diharapkan berlangsung lebih meriah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Selain menjaga kebersihan, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama rangkaian peringatan HUT kemerdekaan berlangsung. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif akan mendukung seluruh kegiatan berjalan lancar. Ia menambahkan, pemerintah Distrik Pariwari akan memperkuat koordinasi dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas yang bertugas di wilayah tersebut. Kolaborasi lintas unsur diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.
3: Ya, jadi menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 di tahun 2026 ini, pasti ada sumbangkilah pemikiran untuk kampung untuk kita selenggarakan. Itu yang pertama, sudah barang tentu kita harus lakukan kebersihan. Ya, toh kebersihan. Terus Kamtipmas yang ada di Distrik Pariwari ini, kita selalu berkolaborasi dengan Babin Kamtipmas, kita kolaborasi dengan Babinsa ya, yang ada di Distrik Pariwari di 6 kampung dan 3 kelurahan. Begitu.
2: Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. melalui semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, dan kerjasama menjaga Kamtipmas, perayaan Hari Kemerdekaan di Distrik Pariwari diharapkan berlangsung meriah sekaligus mempererat persatuan masyarakat. Anwar melaporkan.

0: Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak terus menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya Islam melalui partisipasi pada lomba Islami yang digelar panitia 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Laporan Anwar Lamohan.
1: Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak terus menunjukkan penampilan terbaik dalam lomba Islami yang digelar panitia 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Hingga akhir Juli 2026, tiga kelompok dari Masjid Agung telah tampil membawakan tarian sawat dan hadrat di ruang terbuka hijau RTH Fakfak. Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur, Muklis Namudat mengatakan, dua kelompok sawat dan satu kelompok hadrat telah menyelesaikan penampilannya. Seluruh penampilan berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir. Menurutnya, Masjid Agung masih memiliki satu kelompok hadrat yang dijadwalkan tampil pada 2 Agustus 2026. Persiapan terus dilakukan agar penampilan terakhir dapat memberikan hasil terbaik pada ajang tersebut. Ia mengaku bangga karena dalam tarian sawat kali ini Masjid Agung Baitul Makmur melibatkan anak-anak usia dini sebagai peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya melestarikan budaya Islam yang telah diwariskan secara turun-temurun di Kabupaten Fakfak.
2: Yang kami apresiasi di sini adalah pada tarian sawat. Kami melibatkan anak-anak usia dini dan mereka mampu tampil dengan baik. Mereka inilah generasi kami yang akan melanjutkan budaya tarian sawat di masa mendatang. Demikian.
1: Ia berharap keterlibatan generasi muda dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan tradisi Islam di Fakfak. Menurutnya, pembinaan sejak usia dini menjadi kunci agar kesenian sawat dan hadrat tetap lestari. Masjid Agung Baitul Makmur berkomitmen terus mendukung kegiatan yang memperkuat nilai budaya dan syiar Islam di Kabupaten Fakfak. Kehadiran generasi muda dalam setiap perlombaan diharapkan menjadi investasi budaya untuk menjaga warisan yang telah berkembang selama ratusan tahun. Anwar melaporkan.
0: Demikian warta berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
3: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
4: Kau bilang apa?
5: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
2: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: 101.
1: Anda masih bersama kami di Prosaterari Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi di Fak-Fak. Malam ini kebersamaan kita mendatang temani Anda, umat Katolik ya. Kami hadirkan mimbar Katolik yang akan disampaikan oleh Christina Indarti N. Pertiwi SPD dengan tema penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum.

Salve, selamat berjumpa kembali para pendengar yang diberkati Tuhan. Senang sekali kita bisa bersua kembali pada hari ini lewat siaran Mimbar Agama Katolik. Semoga pendengar dimanapun saat ini berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Pada hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Dan tema renungan sesuai dengan judul perikop adalah penjelasan perumpamaan lalang di antara gandum. Dari studio saya sampaikan selamat mengikuti. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, Bapa yang Maha Kekal dan Kuasa, kami bersyukur atas berkat dan rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Bapa, kami hendak membaca firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, dan singkirkanlah penghalang sabdamu, agar kami mampu memahami kehendakmu dan berani menjadi pelaku sabdamu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami yang membuat kami tidak layak di hadapanmu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami kepada keluarga dan sesama yang melukai hati kudusmu. Bersihkanlah dan layakkanlah kami agar sabdamu boleh tinggal dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus dahulu

Marilah kita siapkan hati untuk membaca firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Sesudah itu, Yesus meninggalkan orang banyak itu, lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Lalang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Pendengar yang diberkati Tuhan, kita telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pun telah menjelaskan maksud dari perumpamaannya tersebut. Dalam bacaan tersebut, Tuhan sebagai penabur dan pemilik tuaian membiarkan gandum dan lalang tumbuh bersamaan, bahkan tak boleh mencabut lalang tersebut. Dengan tumbuhnya lalang di antara gandum, pastilah pertumbuhan gandum tidak bisa maksimal. Dengan demikian, sampai akhir zaman, anak-anak Tuhan dan anak-anak iblis akan tetap hidup bersama, berdampingan di dunia ini. Lalu bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentulah kita tidak pernah lepas dari segala macam kondisi dan situasi. Bahkan dalam situasi dan kondisi tertentu, kita dihadapkan pada problema yang akan membuat kita jatuh dalam dosa, terbawa tipu daya iblis. Sebagai benih gandum yang baik, marilah kita tetap tumbuh baik. Firman Allah adalah pupuk terbaik untuk menyuburkan iman kita. Tetap tinggal dalam hadirat-Nya, bertahan dalam setiap himpitan kehidupan adalah satu-satunya, bukan salah satunya, pilihan sebagai murid dan pengikut Kristus. Dengan tetap bertahan dalam iman, maka kita pun akan menghasilkan buah yang baik dan berdaya guna bagi pertumbuhan iman kita dan sesama yang ada di sekitar kita. Sekalipun godaan dunia sangat mempesona, namun itu semu, dan pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh para malaikat-Nya mengumpulkan mereka dan mencampakkan dalam api abadi. Tentulah kita tidak ingin hidup kita berakhir demikian. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk semakin kuat bertahan, hidup bersama hal-hal duniawi yang membahayakan kita. Janganlah sampai kita mati dan berhenti bertumbuh dalam situasi apapun. Bagaimana cara kita bertahan? Selain firman Tuhan, pupuk terbaik agar kita bertumbuh dan menghasilkan buah yang limpah adalah Ekaristi, sakramen yang akan selalu menghidupi iman. Bersekutu dengan komunitas yang tepat akan membuat anggotanya saling menguatkan dalam iman, saling mendoakan, saling mendukung dalam pergumulan hidup. Dalam komunitas yang baik, kita akan merasa tidak akan merasa sendirian dalam mencari jalan sendiri yang mungkin akan menyesatkan kita, tetapi mendukung pertumbuhan iman kita. Komunitas yang baik akan membawa kita semakin dekat bersatu dengan anak manusia, satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan kehidupan. Dalam Ekaristi, anak manusia sendiri datang memenuhi kerinduan kita, bersatu dengan kita, mendampingi hidup kita sepanjang waktu, menguatkan kita dalam himpitan dan tekanan duniawi yang sering membuat kita cemas, gelisah, dan putus asa. Ekaristi dan doa-doa yang kita panjatkan secara lembut akan menolong kita dalam mengatasi tekanan duniawi yang kita alami setiap hari. Firman yang kita baca dan dengarkan setiap hari akan menjadi pupuk, menguatkan akar kita agar dapat tetap bertumbuh dalam situasi apapun dan dimanapun kita berada. Maka pendengar yang terkasih, jangan kita melupakan untuk membaca dan mendengarkan
serta merenungkan firman Tuhan setiap hari. Komunitas yang baik akan mendukung kita untuk selalu bersekutu dan bersatu dengan anak manusia. Komunitas yang tidak baik akan menyeret dan menjerumuskan kita dalam dosa dan bersatu dengan anak-anak kegelapan. Dalam dunia ini, mengapa Tuhan membiarkan ketidakadilan, kejahatan, atau orang-orang yang berniat buruk tetap ada di sekitar kita? Yesus tidak memungkiri keberadaan lalang atau benih si jahat. Namun, Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap fokus, tidak menghakimi, atau buru-buru mencabut lalang tersebut, melainkan fokus pada pertumbuhan hidup kita sendiri. Pada awal pertumbuhannya, gandum dan lalang terlihat sangat mirip. Perbedaannya akan jelas setelah gandum mulai berbuah. Ia merunduk karena beratnya bulir-bulir seperti padi. Kehidupan Kristiani tidak diukur dari seberapa keras kita menunjuk kesalahan orang lain, melainkan kepada buah kebaikan, kerendahan hati, dan kasih yang kita hasilkan di tengah masyarakat. Stop menghakimi, biarlah Tuhan Allah menjadi hakim agung. Tugas kita bukanlah memilih siapa yang lalang dan siapa yang gandum, melainkan memastikan diri kita tetap menjadi gandum yang berkualitas, tetap bercahaya. Jangan biarkan lalang di sekitar kita atau lingkungan yang toksik, ketidakjujuran, kegelapan mengubah identitas kita sebagai anak-anak terang. Semoga renungan hari ini menguatkan iman kita dan memberikan kita semangat untuk tetap bertahan dalam himpitan dunia. Amin. Marilah kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, tanamkanlah firman-Mu semakin dalam dan berakar dalam hati kami. Berikanlah kami kesabaran dan keteguhan iman agar tidak terpengaruh oleh kejahatan di sekitar kami dan tetap bertahan di tengah himpitan duniawi. Bantulah kami agar tetap menghasilkan buah kebaikan sehingga hidup kami dapat menjadi terang dan bercahaya bagi sesama. Kuatkanlah kami dalam menghadapi percobaan dan pergumulan hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah kebijaksanaan-Mu sendiri yang akan menolong kami mengatasi setiap persoalan yang kami hadapi. Engkaulah andalan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar yang terkasih, marilah sebelum kita berpisah, kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua yang mendengarkan siaran Mimbar Agama Katolik pada hari ini. Semoga Tuhan menolong dan menguatkan kita dan keluarga kita serta semua orang yang kita kenal dalam setiap persoalan dan pergumulan hidup kita yang kita hadapi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Pendengar yang terkasih, dengan demikian berakhir sudah perjumpaan kita dalam siaran mimbar agama Katolik hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya. Salve, Tuhan Yesus memberkati.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, telah kita dengarkan bersama ya mimbar agama Katolik di edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Selanjutnya di Fak-Fak malam ini, kebersamaan kita mendatang kami hadirkan persembahan drama radio dengan judul Tak Disangka.
2: Gak terasa ya, udah 2 bulan kegiatan kita akhirnya selesai juga ya.
3: Padahal di awal-awal menghitung hari kayaknya lama banget.
2: Iya loh, aku sampai buat tanda lingkaran di kalender. Belum lagi pas lihat jadwal kegiatanku kan, tambah stres kita waktu itu.
3: Ya, tapi alhamdulillah semua sudah kita lewati kan. Banyak banget ya suka duka selama 2 bulan ini.
2: Ya, begitulah. Tapi aku tuh gak menyangka loh kita bisa ketemu lagi.
3: Ih, sama. Aku juga tidak menyangka kita bisa satu kegiatan. Tapi senang rasanya deh bisa ketemu kamu. Ingat gak terakhir kita ketemu? Waktu kegiatan kita yang tahun lalu.
2: Ingat dong, kita jalan-jalan bertiga kan sama Mega, belanja dari pagi sampai malam.
3: Tapi kasihan loh si Mega, teman kamu, HP-nya hilang dicuri.
2: Iya, tapi bukannya pulang, kita malah lanjut jalan-jalan lagi. Oh ya, gimana kalau sebelum kita berangkat pulang ke daerah masing-masing, kita jalan-jalan dulu yuk.
3: Ayo. Apalagi selama 2 bulan di sini kan waktu kita jalan-jalan terbatas karena kegiatan yang padat. Belum lagi jadwal tugas dinas kita yang beruntun. Gimana kalau jalan-jalannya sebentar sore aja? Ya sekalian cari oleh-oleh untuk keluarga nih.

0: makan dulu yuk, lapar nih.
1: Yuk, sekalian istirahat. Capek juga keliling-keliling dari tadi.
0: Kita makannya di situ aja ya, enak loh makanan di situ.
1: Boleh, boleh. Kamu aja yang pesan ya.
0: Oke. Setelah makan, kita mau kemana lagi nih?
1: Kemana ya? Kalau aku sih belanjaan untuk oleh-oleh sudah lengkap semua nih.
0: Aku juga udah cukup deh belanjanya. Takut over bagasinya nanti kan. Tapi ngomong-ngomong, kamu jadi berangkat hari Jumat?
1: Iya, kan data-data sudah diserahin ke panitia pelaksana.
0: Kenapa nggak hari Sabtu aja sih? Biar sama-sama. Aku kan berangkatnya hari Sabtu.
1: Aduh, kemarin aja awal kegiatan, aku loh orang yang datang kedua setelah Rudi. Kalian semua belum pada datang. Untung aja setelah aku ada Kak Eli. Ya, walau awalnya dia rencana mau nginap dulu ke rumah saudaranya sebelum kegiatan dimulai, tapi untung aja dia gak jadi nginep di rumah saudaranya. Makanya aku punya teman di kamar hari pertama. Ya, walaupun sempat dapat gangguan juga. Ih, serem deh kalau diingat-ingat.
0: Astaga Eva, yang serem-serem jangan dibahas lah. Aku kan jadi takut, mana kita masih beberapa hari lagi tinggal di situ.
1: Ya makanya aku juga gak mau kalau berangkat hari Sabtu nanti, aku jadi pengunjung terakhir lagi yang berangkat. Karena jadwal pesawat kalian kan siang dan sore, sementara ke daerahku jadwalnya malam.
0: Kenapa juga ya harus berangkat malam?
1: Mana aku tahu, Regi. Yang terpenting itu sih, perjalanannya aman selama sampai tujuan, ya kan?

0: coba deh kamu lihat di grup. Lagi rame tuh bahas acara perpisahan kita.
1: Ada info apa sih? HP-ku mati nih, habis baterainya.
0: Astaga, dress code acara perpisahan kita bunga-bunga loh. Katanya sih biar serasa di pantai.
1: Ya ampun, idenya siapa sih? Ada-ada aja. Emang harus yang bunga-bunga ya?
0: Katanya sih yang bermotif gitulah, ala-ala anak pantai deh.
1: Tapi aku gak punya baju motif bunga nih.
0: Sama, aku juga gak punya. Tapi kebetulan kita masih di sini kan. Ya udah, gimana kalau kita sekalian cari aja yuk.
1: Ayo buruan sebelum sore.
0: Lihat di sana, ada teman-teman yang lain tuh. Pasti mereka pada nyari baju juga nih. Yuk kita gabung aja.

0: Astaga, mereka ini gak ada capek-capeknya ya. Yuk kita istirahat dulu di kamarku, daripada kamu sendirian di sebelah.
1: Aku ini sebenarnya dari tadi udah ngantuk loh.
0: Eh, jangan tidur dulu dong, besok malam kamu udah berangkat.
1: Iya, iya, kita cerita-cerita aja deh sampai mereka dibawa pada bubar.
0: Eh, tapi ngomong-ngomong, barang-barang bawaanmu sudah di packing kan? Tiket sudah dibagikan.
1: Tenang aja, semua udah beres kok. Tinggal cus berangkat aja besok malam. Tiket kamu gimana?
0: Katanya sih besok baru dikasih. Oh iya, inget dicek-cek lagi semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Aku tuh kadang suka kepikiran pas berangkat, gimana ya seandainya aku ketinggalan pesawat.
1: Ya ampun, kok mikir gitu sih?
0: Iya beneran, aku tuh suka kepikiran gitu. Makanya aku sengaja ngambil penerbangan di sore hari.

0: Ela tô. Ayo foto-foto dulu sebelum kamu jalan. Om, tolong fotoin kita dong. Aku duluan ya. Kamu hati-hati ya. Salam untuk keluarga. Jangan lupa nanti kasih info kalau udah nyampe ya.
1: Siap, pasti aku kabari. Aku jalan ya. Dah.

0: Siapa sih telepon malam-malam? Loh, telepon dari Eva? Kok Eva telepon sih di jam segini? Bukannya seharusnya dia sudah berangkat atau mungkin dia sudah sampai ya? Tapi kok cepet banget? Halo Eva, sudah sampai mana?
1: Aku masih di bandara.
0: Loh, kok masih di bandara? Pesawat delay kah?
1: Bukan delay, aku yang ketinggalan pesawat.
0: Ya ampun, kok bisa sih?
1: Nantilah aku cerita.
0: Ya udah, kamu tunggu aja. Jangan balik dulu ya. Kebetulan Ina sama Budi lagi ke bandara tuh nganterin Erik.
2: Ya, begitulah hidup. Terkadang ada hal-hal yang tak disangka yang kita alami. Seperti kisah dalam drama radio Tak Disangka, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

Sania, cintai aku lagi. Baru saja menemani Anda ya di suasana malam hari ini setelah kita dengarkan bersama drama radio Tak Disangka. Jangan lewatkan ya cerita menarik lainnya lewat drama radio hadir setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur. Di Fak-Fak malam ini kebersamaan kita, pilihan lagu-lagu hiburan lainnya masih kami hadirkan. Hiasi ruang dengan Anda hingga nantinya pada pukul 21 kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, kami hadirkan pilihan informasi untuk Anda. Datangnya dari penyanyi Momo ya. Momo yang pernah datang ke Fak-Fak ya, menghibur masyarakat Fak-Fak tepatnya di tahun lalu. Nah, pendengar, ada kabar terbaru dari Momo yang resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade vakum. Mantan vokalis Gisha ini menandai comebacknya lewat kolaborasi bersama Enau dalam versi baru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Lagu ini sebelumnya menjadi salah satu karya dalam album Lingkaran milik Enau yang dirilis pada 2024. Melalui versi terbaru ini, Enau menghadirkan warna berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duet. Padahal Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, lagu ini mengisahkan dua insan yang saling mencintai tetapi harus menghadapi kenyataan pahit karena perbedaan keyakinan. Terinspirasi dari kisah nyata, lagu ini menggambarkan pergulatan antara mempertahankan cinta atau menerima bahwa tidak semua hubungan dapat berjalan. Alih-alih menawarkan jawaban, lagu ini mengajak pendengar menyelami sisi paling manusiawi dari sebuah hubungan. Lirik yang jujur dibadukan dengan aransemen hangat menjadi ruang bagi siapa saja yang pernah mengalami dilema serupa. Kolaborasi ini menghadirkan perpaduan karakter vokal Enau dan Momo yang memberikan perspektif baru terhadap cerita lagu. Warna vokal Momo yang penuh penghayatan membuat dialog emosional dalam lagu terasa lebih hidup dan juga menyentuh. Kembalinya Momo melalui lagu ini tentu menjadi momen spesial ya dalam perjalanan karirnya. Setelah dikenal sebagai vokalis Gisha dengan deretan lagu yang populer, proyek ini menjadi langkah awalnya membuka babak baru sebagai solois.

Tahukah Anda, TBC masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Fak-Fak. Untuk itu, pencegahan harus dimulai sejak dini. Sejalan dengan program Astacita untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat, pemerintah kini menggalakkan program vaksin TBC di sekolah-sekolah. Kepada para orang tua, mari dukung penuh program ini. Jangan ragu atau takut saat petugas kesehatan datang ke sekolah. Vaksinasi ini aman dan sangat penting untuk melindungi paru-paru anak-anak kita dari infeksi kuman tuberkulosis. Generasi Mbah Hamata yang cerdas harus dimulai dari tubuh yang sehat. Mari wujudkan sekolah bebas TBC di Fak-Fak.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,8 yang mengguncang wilayah Kyushu, Jepang pada Selasa 28 Juli 2026 tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan, hasil pemodelan menunjukkan tidak terdapat potensi tsunami yang berdampak ke Indonesia. BMKG mencatat gempa yang terjadi pada pukul 14.27 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa sekitar 6 km barat daya Oki Kumamoto, Jepang pada kedalaman 22 km. Gempa ini merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser. Pendengar, BMKG mencatat hingga pukul 15.15 WIB telah terjadi satu gempa susulan berkekuatan 6,3 magnitudo. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Informasi untuk Anda kami hadirkan dari laman resmi kami rri.co.id.

0: prestasi tidak lahir secara instan. Di balik setiap keberhasilan terdapat proses pembinaan yang terarah, konsisten dan berkelanjutan. Melalui berbagai event, perlombaan dan kegiatan positif, masyarakat memiliki ruang untuk mengembangkan bakat, keterampilan serta meningkatkan rasa percaya diri. Pembinaan event dan prestasi menjadi sarana penting untuk mencetak generasi yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing di berbagai bidang, baik akademik, olahraga, seni maupun kewirausahaan. Setiap kesempatan yang diberikan adalah langkah menuju pencapaian yang lebih besar. Mari dukung kegiatan-kegiatan yang membangun potensi masyarakat dan generasi muda. Karena prestasi bukan hanya membanggakan diri sendiri, tetapi juga mengharumkan nama daerah dan bangsa. Prestasi dimulai dari kemauan untuk belajar, berkembang, dan terus berusaha menjadi yang lebih baik.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Bumi Manusia karya Pramodya Ananta Teor terbit tahun 1980. Buku ini merupakan bagian dari tetralogi Buru dan dianggap sebagai salah satu karya sastra Indonesia yang sangat penting. Buku Manusia terletak pada kritik sosial dan politik terhadap kolonialisme Belanda di Indonesia pada awal abad ke-20. Buku ini menggambarkan perjuangan seorang pemuda pribumi yang menjadikan tokoh utamanya yang berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan. Buku ini mengajarkan kita pentingnya memahami dan mengkritisi struktur sosial dan politik yang ada di sekitar kita. Pramodya Ananta Teor menunjukkan pentingnya keberanian dan ketahanan dalam menghadapi penindasan. Bahkan buku ini menggarisbawahi nilai pendidikan dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan meningkatkan diri. Buku Bumi Manusia mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap kondisi sosial dan berani memperjuangkan keadilan serta hak-hak kita. Demikian esensi buku Bumi Manusia karya Pramodya Ananta Teor.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Salam kompak untuk Anda pendengar yang masih tetap setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak malam ini ya. Kami pilihkan kembali informasi untuk Anda masih dari laman resmi kami rri.go.id. Nah, kali ini mendengar informasinya terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang memanggil sejumlah jajaran menteri dalam kabinetnya untuk membahas antisipasi dampak El Nino di tanah air. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan ya bahwa rapat terbatas ini untuk membahas kesiapan dalam menghadapi cuaca ekstrim fenomena El Nino. Hal ini menjadi langkah mitigasi dini pemerintah guna mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrim tersebut. Dikatakan ya ada dua hal utama yang setidaknya akan menjadi perhatian pemerintah menghadapi cuaca ekstrim El Nino. Yang pertama terkait ketersediaan air. Ketersediaan air menjadi hal penting untuk mencegah dampak kekeringan terhadap sejumlah sektor, sehingga tentunya harus dikelola dengan baik dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang musim kemarau. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Penanganan titik panas yang berpotensi menjadi sumber karhutlah harus segera ditangani dengan cepat. Nah, sementara itu pendengar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan ya sejumlah daerah yang terdeteksi berpotensi menjadi titik api yaitu daerah-daerah gambut. Beberapa wilayah di antaranya yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Di luar 6 provinsi tersebut, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur serta beberapa wilayah lain juga patut untuk diwaspadai.

0: kah kok jualan abon ikan?
1: Lumayan sih, tapi kayaknya saya harus kasih kenal produk ke orang-orang lagi kah, Pe?
0: Kok su coba titip di warung pasar atau ikut bazar begitu?
1: Sudah, tapi masih belum rutin juga, eh.
0: Wih, sebenarnya toh itu sangat efektif, Rin. Pasar dan bazar itu toh banyak menarik pelanggan potensial yang belanja langsung.
1: Iya sih, Will, tapi paling baik jual di mana lagi, eh?
0: Kok bisa kerjasama dengan toko-toko kelontong atau warung untuk menitipkan jualan, tuh?
1: Iya, betul juga, eh.
0: Jangan lupa manfaatkan promosi dari mulut ke mulut. Berikan pelayanan terbaik sehingga pelanggan merekomendasikan produk kamu ke orang lain.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa, tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari, sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari, dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan pancawara yang masih digunakan terdiri dari kliwon yaitu kasih, legi yaitu manis, pahing yaitu jenar, pon yaitu palguna, dan wage yaitu cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi agar lain. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas gitu.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omprang MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan kepala satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus memutih.

0: Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan, Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
1: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara, sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
0: Sementara itu, memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
2: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
0: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
4: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Inti.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan, meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
4: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
6: Ada upaya percepatan?
4: Iya, paling tadi kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
5: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
7: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
5: Sementara itu, hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa

0: Percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
1: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
2: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
3: Ya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
2: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
4: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
2: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
1: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
5: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
6: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
5: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
7: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
5: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
5: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
9: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
10: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari Kementerian Kesehatan ya kan.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan. Adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah. Namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
11: Ya, bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap. Ya, nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
9: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multan melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
12: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
13: Tentu ini hal yang sangat positif, yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue sendiri, income buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listing. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya Insulor yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini yang kita mendorong bagaimana eksekutif sepak bola kita bisa maksimal.
12: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol, kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duliti, Lollipop, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

37 menit berlalu dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ada persembahan lagu Sunda dari Dul Sumbang ya, temani Anda di suasana malam hari ini. Hingga pukul 22 nanti, pilihan lagu-lagu daerah Nusantara kami hadirkan untuk Anda ya. Untuk pendengar setia Prosatu RRI Fak-Fak di mana saja berada, jangan lewatkan Ruang Rindu, dapat Anda ikuti di jam 10 malam nanti.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepa memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

0: Datang di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang mau ikutan gabung ya di Ruang Rindu malam hari ini, saya tunggu partisipasinya di 0811 495 9490. Ruang Rindu malam ini dengan sajian lagu-lagu lawas ya era 2000-2010 ya. Mau gabung langsung saja di 0811 495 9490. Malam ini kita ada lagu dari, oke, sebelum saya sebutkan lagu-lagunya, ada yang sudah ikutan gabung nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
1: Terutama rindu ke penyiarnya.
0: Asik ya.
1: Ini sama Eva ya?
0: Iya, Reva di sini yang lagi siaran.
1: Itu kan tadi sama Mbak Aisyah kemarin, iya. Sama kemarin itu sama Mbak Ati. Aduh, Mbak Ekanya kemana? Udah lama kedengaran.
0: Mbak Ekanya lagi liburan dulu nih.
1: Udah keempat serikannya Eripak-pak ke semua jadi idola semua di
0: idola semuanya makanan, di hati ya kan.
1: Kebayang ya kalau punya istri empat, buat-buatnya penyiar. Wah, asik kayaknya. Bersaing di siaran.
0: Aduh, bisa aja Bang.
1: Kebayang itu kan itu.
0: Kebayang-bayang jadinya ya.
1: Semua serikan di Eripak-pak pada cantik-cantik semua, solehah semua. Aduh. Menjadi idaman hati.
0: Idaman hati ya.
1: Gimana ini penutupan yang pertama? Iya, apa? Coba
0: lagunya
1: apa?
0: Ada Teman Tapi Mesra, Ratu. Ada Tony Ki dengan Ada Gula Ada Semut. Seandainya dari Salah On Seven. Ada T5 Kisah Cintaku. Ada juga ada band Jadikan Aku Raja, Satu Dewa 19, Aditya Bimain.
1: Dewa 19 ah.
0: Satu aja ya.
1: Dewa 19 dah. Teman Tapi Mesra mah ah, gimana mau Teman Tapi Mesra.
0: Banyak juga yang kayak gitu sekarang ya, Teman Tapi Mesra.
1: Iya, TTM Teman Tapi Mesra. Itu ya Mbak Eva ya. Mbak Eva bukan Mbak Eva.
0: Iya.
1: Salam-salamnya ya. Karena saya mungkin telepon yang pertama. Pertama-tama saya kirimkan kepada Teratangga.
0: Untuk siapa nih?
1: Buat Pak Nasrun, buat Pak Hambali, buat Pak Saban.
0: Iya.
1: Kalau buat Om Botak, ada juga langsung ke Sumatera Utara ada Bang Luhut. Bang Luhut langsung diumpan kepada Bang Andi, kepada itu siapa, kepada Pak Freddy yang ada di Merauke ya. Kemudian Pak Bintang Pratama juga tak lupa ya. Buat Bang Asus, buat Bang buat siapa lagi, buat Om Botak, buat Bang Le, dan buat Bu Ali yang ada di mana, di Pulau Madura, Dinda dan Pak Leman. Kemudian buat semua putra Bu Parida, Ibu Kristi Natalia, Ibu El, juga Pak Junaidi, dan tak lupa juga buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Pokoknya salam kompak selalu, tidak boleh dilarang saling mendahului atas sama pendengar. Kita harus bersatu ya.
0: Iya benar.
1: Tidak boleh saling menjatuhkan.
0: Benar sekali.
1: Setuju. Ada kita itu bareba ya.
0: Oke.
1: Pisang emas buah berlayar.
0: Cakep.
1: Buah gergaji dalam peti. Hutang emas harus dibayar. Hutang janji harus ditepati. Itu aja.
0: Oke deh.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Ahmad Irwan. Ini agak-agak beda suaranya ya, mungkin lagi pilek atau gimana. Mudah-mudahan cepat sehat ya Pak Ahmad Irwan. Oke, saya menyapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Repa.
0: Alhamdulillah. Lagi rame nih.
2: Kenapa ya?
0: Lagi rame kayaknya ya.
2: Ya satu aja.
0: Satu aja.
2: Ini kayaknya diantara saudaranya paling gini deh, yang ikut saya malah yang paling
0: yang paling aktif ya.
2: Bener.
0: Satu berasa tiga. Kok
2: banyak ngomong itu lagi telepon siapa katanya tuh.
0: Oh, gitu.
2: Ini telepon siapa katanya. Makanya saya keluar kamar itu.
0: Tak kira lagi rame-rame.
2: HP satunya di ini di
0: taruh
2: di kamar tapi dalam laci saya. Satunya yang untuk nelpon saya keluar kamar biar sama akungnya di situ.
0: Oke. Silakan Bu Ali, penelpon kedua nih. Pak Ahmad Irwan.
2: Ada T5. Apa Mbak Reva yang
0: kisah itu cintaku?
2: Bagus enggak Mbak Reva ya?
0: Oh, lumayan.
2: Oh, lumayan.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan bagus ya. Lumayan, lumayan. Jangan lumayan jelek lo ya.
0: Lumayan, oh, kita bagus. Lumayan bagus.

0: Terus Ibu Christine di Toli-Toli, Bang Putra Tengah, Bang Bintang Pratama. Terus nanti pasti ada yang lupa setelah ditutup ini. Ibu siapa yang di Sulawesi itu loh?
1: Siapa ini? Ibu siapa ini?
0: Bu Farida ya.
1: Bu Farida, iya.
0: Sama yang di Aceh enggak pernah kedengaran, Mbak.
1: Benar-benar udah lama nih ya.
0: Sama Bang Hadi di sana ya. Semua-semuanya dulu deh, Mbak Reva.
1: Oke.
0: Tugas Mbak Reva ya, ditunggu lagunya.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan, yang lagi bareng sama cucu juga ya. Bahagia selalu tentunya. Oke, satu penelpon lagi saya sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, Bang Luhut. Apa kabar Bang Luhut?
2: Kabar baik, kabar sehat. Di sini cuaca juga cerah satu hari.
1: Kalau di Fak-Fak mendung-mendung tapi malas turun hujannya ya.
2: Iya. Antara terakhir lah ya, antara pertama.
1: Oke.
2: Iya. Gimana lagunya? Apa tadi?
1: Lagunya ada Ratu Teman Tapi Mesra, ada Gula Ada Semut, Tony Kim. Ada juga Sailor on Seven Seandainya, Jadikan Aku Raja dari ada band, kemudian Aditya Bimain, ada juga Rosa Bila Salah, Rosa Terlanjur Cinta, kemudian Aceh Sep.
2: Raja ada tadi, Raja.
1: Raja. Oh, rajanya tak ada, Ratu aja yang ada.
2: Mungkin Pak tadi, jendainya apa itu tadi?
1: Apa? Bawahnya. Aditya.
2: Di bawahnya, mungkin Pak tadi.
1: Di bawahnya apa?
2: Di bawahnya Ratu.
1: Ratu, ada Gula Ada Semut, Sailor on Seven itu. Seandainya Jadikan Aku Raja ada band.
2: Oh iya itu.
1: Oke.
2: Karena kalau dengar asli jadi raja. Iya, salam-salamnya yang pertama buat mereka. Sampai tetap semangat. Terus nanti Bang ya hati-hati. Terus buat Bang Ahmad Irwan yang barusan turun. Ada juga Ibu Ali, salam kenal dari Bapak Nuli. Terus ada juga Hadi, ada Bang Putra Tengah, Bang Lili, Pak Junaidi, Bu Pak Udi, Pak Freddy, Bu Tri, Mbak Rani, Ibu Natalia, Bunda Ima, dan Bunda El, dan semuanya lah langsung jadi satu semuanya. Oke, buat Mbak Reva, selamat bertemu dan selamat malam. Ruang Berbagi Rindu Memori.
1: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Bang Luhut dari Tapanuli Utara ya. Oke, saya menyapa lagi yang sudah gabung nih. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Ini dengan siapa di mana dulu nih?
3: Halo?
1: Iya, halo.
3: Dengan
1: Bang Benicio. Iya, benar ya.
3: Bung Benicio di Manado.
1: Manado, apa kabar?
3: Kabar sehat-sehat walafiat. Kabar baik.
1: Sehat-sehat juga yang di sini.
3: Oke, ada lagu-lagu apa, Dam?
1: Lagunya ikutan ya, Bang Benicio. Ada Dewa 19, T5, dan ada band.
3: Oh, itu aja, ikutan aja ya.
1: Oke.
3: Oke, yang tugas Mbak siapa nih?
1: Reva.
3: Mbak Reva ya?
1: Iya, Reva yang lagi siaran.
3: Mbak Reva, semangat ya. Salam untuk keluarga, salam sehat. Kita menyapa ada Ayu ya di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Ada Ibu Cikuria Jakarta. Ada Pak Leo di Pak juga ya. Pak Leo apa kabar? Pak Andi di Batam. Ada apalagi Ibu Farida juga ya di Palu. Terus ada Ibu Ana di Sorong juga. Apa kabar Ibu Ana, salam sehat. Dan seluruh fans tanpa terkecuali yang tugas, terima kasih. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih kembali. Selamat malam juga untuk Bang Benicio di Manado.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Ya kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kembawa HP?
1: Yalah, kalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya menyapa yang sudah ikutan. Selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Iya, malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku kangen, baru nanti muncul lagi suara.
0: Waduh, senang dong ya. Bisa ketemu lagi nih. Apa kabar Pak Lesrun?
1: Iya, sama-sama kita berdua sehat walafiat.
0: Selalu ya. Oke, silakan Pak Lesrun mau menyapa siapa malam ini?
1: Iya, lagunya Ratu.
0: Lagunya Ratu, teman tapi mesra.
1: Ah, itu suka itu memang iya. Mesra.
0: Sudah dari dulu ya.
1: Iya, pertama-tama barat. Barat saya ada putra, selalu bersama putra. Ada putra tengah, ada cendana, kamen itu barusna, ada kaimasohi. Ada sebenarnya ada kita bersyukur ibu sepakat Makassar, ada paria juga syuting Mas Lia, Ibu Kristin, ada Hamzah Yusuf, ada Bung Leman, Freddy, Ibu Resta, ada Pak Ramadan, Pak Junaidi, semuanya tanpa kecuali Kompas Lalu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nesron ya. Oke, penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baru ketemu lagi.
0: Iya, baru ketemu lagi Putra Tengah.
2: Iya. Kabarnya masih baik, selalu sehat.
0: Sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah, sama juga kita semua sehat-sehat. Oke. Mari kalau lagu apa tadi, ada gula, ada semut ya?
0: Ada gula, ada semut.
2: Ah, itu sudah.
0: Itu sudah, tinggal tambah ini ya. Apa namanya, ada gula, tambah kopi udah. Jadi sudah, mehak ya.
2: Oke.
0: Oke, lanjut Pak Bang Putra Tengah.
2: Salamnya yang pertama Mbak Reva, selamat juga ya, selalu bersama keluarga. Oke, ada tadi Ibu Ali, ada Ambulan juga, ada juga Ibu Natalia, ada Ibu Nasuna, ada Ibu Bang Luhut, Bang Lady Kalimantan Utara, Pak Jumeli, juga Ibu Ani Dinado, juga Ibu S juga, dan juga Fika, Bunga Masyari, dan juga Pak Fedi Negri, juga Pak Karin, juga ada Pak Saban, lalu Bang Yoga, Bang Lupa, dan juga Bang Hadi, Bang Teman juga, dan semua-semua sudah ya, tanpa kecuali. Oke, salam Ani, salam Kompak Lalu, dan salam Kompak ya. Terima kasih Mbak Reva. Selamat malam, rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, terima kasih untuk Putra Tengah. Lanjut lagi berikutnya, selamat malam, ruang rindu.
3: Rindu, memori lewat lagu, Marif.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Ibu Rosna lah.
0: Ibu Rosna.
3: Oke. Cinta lagu yang teman tapi mesra.
0: Teman tapi mesra, oke siap. Lagunya untuk siapa nih?
3: Teman buat Latenga, Pak Nasrul, Pak Sabar, Ibu Kristin, Ibu Ali, Ibu Utri, Pak Fedi, Pak Junedi, Kalili, Nurjael, Ibu Kristin, Ibu El, Ibu Farida, Ibu Natalia, Dan yang lain-lain di kopi saja dari Asam PC.
0: Oke.
3: Mereka selamat bertugas, semoga sukses dan bersama keluarga di rumah dan pulangnya juga hati-hati.
0: Oke.
3: Assalamualaikum, ruang rindu.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Rosna yang ada di seputaran Jalan Cendrawasih. Di belakangnya Ibu Rosna, halo.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Suara baru ini rupanya nih.
0: Iya, suara baru orang lama.
4: Iya. Hai, Adek Reva.
0: Halo juga Bunda Emma.
4: Selamat jumpa kembali.
0: Iya, apa kabar nih? Sehat-sehat ya?
4: Kabarnya Bunda sehat selalu. Semoga sebaliknya ya, Adek Reva. Iya, selalu sehat. Bersama keluarga dan menjalankan tugas dan aktivitasnya tetap semangat ya. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita.
0: Oke.
4: Adek Reva, lagu apa yang menghibur malam ini? Soalnya di sini lagi angin-angin.
0: Angin-angin sama ya, di Fafang juga angin-angin nih.
4: Mungkin kita satu atap ya.
0: Iya, bisa jadi. Ada lagunya Sela on Seven seandainya. Ada lagunya Aditya Be Mine, Ran Mau, ada juga Rosa Terlanjur Cinta.
4: Terlanjur cinta
0: saja. Okay.
4: Ya susah juga ya kalau sudah terlanjur cinta terus, aduh, nggak tahu lagi mau jawab apa sih.
0: Begitu ya.
4: Nanti lagu yang menjawab.
0: Nanti
4: ya.
0: Lagu nanti Rosa sudah yang nyanyi ya.
4: Okay deh. Okay, salam dulu Ade Reva. Ya, salamnya pertama tentunya buat Ade Reva bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat jumpa kembali dan selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya Ade Reva. Terus ada Putra Tenga, selamat malam Putra. Semoga lagi istirahat sambil mendengar radionya. Ada Bang Lei, ada Bang Nasrun, selamat malam Bang Nasrun. Ada Bapak Widi, ada Bang Marcel, ada Bunda Lili, ada Bang Darwin, Bapak Yoga, Om Botak, terus ada Oma Deva, ada Bunda Wigati, Bunda Utri, Bunda Wanusu, Bang Luhut, Bang Junaidi, dan semua pendengar setia dimanapun berada. Dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat, semoga Tuhan memberkati. Buat Adek Reva, terima kasih, selamat malam, hati-hati pulang ya. Iya. Cantik. Ya, dadah sayang.
0: Terima kasih untuk Bunda Emma yang ada di Maumere yang sudah ikutan gabung ya. Untuk yang lainnya mau ikutan, sabar-sabar dulu ya. Kita break kembali ya, nikmati beberapa lagu berikut. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu juga untuk Pak Widi yang ada di Tokyo ya. Oke. Salam sehat untuk Pak Widi yang lagi mendengarkan juga Pos 1 RRI Fak-Fak ya.

0: Halo, selamat malam Pak Widi.
1: Halo, selamat malam. Iya,
0: selamat malam. Ruang Rindu.
1: Aduh, ada suara nih.
0: Iya, sudah mencoba dari tadi ya.
1: Iya.
0: Oke. Pak Widi, lagunya ikutan aja ya, Pak Widi ya.
1: Iya, enggak apa-apa, ikutan aja ya.
0: Oke, silakan Pak Widi.
1: Ya, nyalam-nyalam yang baru, nyalam yang baru. Ada Bunda Ima ya.
0: Iya.
1: Selamat malam. Ada Bu Farida di Palu, kemudian ada Bu Harmat Irwan di Bandung, kemudian ada Pak Nasrun, Ayu Masuk di Maluku Tengah, ada Bung Binijo di Manado juga, ada yang di Pemekasan itu Bu Ali ya,
0: Bu Ali. Iya.
1: Kemudian ada Bapak Freddy Bintang Pratama, Purnama Sari di Sulawesi Barat, dan ada Bunda siapa lagi ya, Ciguria di Jakarta Selatan, dia ada Bu Ani, ada Pak Bang Andi juga di mana tuh, Andi di mana, di Pulau Nias, kemudian ada Bintang Pratama, Bu Resna, Bunda El, Bunda Bu Christine di Tuli-Tuli. Ah, salamnya untuk kesemuanya aja dulu ya Mbak.
0: Terima kasih untuk Pak Widi yang ada di Tokyo sudah gabung ya di Ruang Rindu.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu.

ditemukan di sela-sela bebatuan atau di dekat tanaman. Lumut merupakan jenis tumbuhan yang berukuran kecil dengan daun berwarna hijau. Tumbuhan ini biasa hidup di tempat yang lembab sehingga mudah ditemukan saat musim hujan. Tapi selain itu, lumut ternyata juga termasuk jenis tanaman purba yang masih ada hingga saat ini. Lumut dengan ukurannya yang kecil ternyata termasuk jenis tanaman purba loh. Tanaman yang tidak berbunga ini digolongkan sebagai Bryophyta dalam kingdom tumbuhan. Tanaman ini diperkirakan sudah ada sejak 450 juta tahun yang lalu dan berhasil bertahan hingga berkembang melalui berbagai perubahan iklim. Tanaman purba ini terus berevolusi hingga ada sekitar 15.000 hingga 25.000 spesies lumut di dunia. Meski berukuran kecil, ternyata lumut termasuk jenis tanaman yang tangguh loh. Tanaman ini bisa tumbuh di daerah pegunungan bersalju yang dingin hingga wilayah gurun yang begitu panas. Tanaman kecil ini juga punya kemampuan adaptasi yang luar biasa hingga bisa ditemukan di tepian bebatuan di lereng gunung. Nah, di tempat dengan bersuhu rendah, tanaman kecil ini juga masih tetap bisa berfotosintesis dengan baik. Sedangkan saat berada di tempat yang panas, lumut akan menjadi tanaman yang tidak aktif sehingga membuat dirinya kering.

Pendengar baru ngobrol, ada lagu dari Rosa, Terlanjur Cinta ya. Semoga bisa menghibur semuanya di malam hari ini. Ya, masih mau ikutan gabung di Ruang Rindu, masih boleh ya di 0811495949.

Michael, belum ada yang gabung lagi. Saya sudahi kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Lagu terakhir saya hadirkan dari Aditya lewat lagu Be Mine yang dirilis tepatnya di tahun 2008. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut meramaikan Ruang Rindu malam hari ini. Ada Ibu Emma Dewa Mere, Bu Rosna, Putra Tengga, Panestrun, Beni Jo di Manado, Bang Luhut juga, Ibu Alni, untuk Pak Ahmad Irwan juga, dan Pak Widi yang ada di Tokyo.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat malam kami, sapa Anda pendengar yang baru monitor siaran kami, baik yang ada di seputaran kota Fakfak ataupun Anda yang berada di luar kota Fakfak yang saat ini streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Untuk Anda pendengar yang belum punya aplikasi RRI Digital, download sekarang ya melalui App Store dan di Play Store. Saya masih temani Anda di Fakfak malam ini kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya ya pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, temani Anda di Fak-Fak malam ini ya, untuk Anda yang tengah menikmati suasana santai ya, suasana istirahat, mudah-mudahan terhibur juga dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Kali ini ada informasi menarik tentang kucing ya. Kucing adalah hewan peliharaan yang tentunya sangat menggemaskan bagi mayoritas orang. Mulai dari kucing gemuk dengan bulu yang lembut serta sifatnya yang manja ya, sukses mengambil hati banyak orang sehingga banyak yang memelihara kucing ya. Dan dengan jenisnya yang begitu beragam, ternyata ada sejumlah ras kucing yang sangat populer ya di kalangan pecinta kucing. Di antaranya ada kucing dengan tipe ataupun ciri fisik tubuh yang normal tapi kakinya pendek. Namanya adalah Munchkin ya. Sifatnya yang ramah, mudah bergaul. Kucing ini juga dikenal sangat aktif dan lincah. Ada juga ragdoll atau yang biasa disebut kucing boneka. Jadi wajahnya itu polos, biru matanya dan bulu setengah panjang. Sifatnya santai karena tergolong sangat pasif ketika kita bermain dengannya ya. Ada juga British Shorthair. Jenis ini memiliki karakteristik tubuh gemuk, mata besar dan wajah bulat, serta dijual dengan harga yang relatif mahal. Ras ini terkenal mahal karena biaya perawatannya yang mahal, warna bulu yang langka, serta faktor silsilah yang resmi. Jenis kucing ini mudah beradaptasi pada lingkungan baru, ramah pada anak dan hewan lain, juga memiliki kepribadian tenang. Mereka juga terhitung sebagai salah satu ras yang cerdas karena cepat belajar dan cepat paham ketika dilatih. Nah, itulah pendengar ya, ras kucing dengan karakteristik yang menarik.

ya, hampir semua lambung kapal di cat berwarna merah. Ya, hal ini bukan karena merah menjadi suatu kepercayaan tertentu, melainkan ada penjelasan ilmiah mengapa merah dipilih menjadi warna cat lambung kapal. Bagian lambung kapal tentu selalu terendam di dalam air. Untuk melindunginya dari karat, lambung kapal dilapisi dengan cat khusus berbahan tembaga dan biosida. Nah, kandungan tembaga ini membuat cat yang berwarna merah. Cat ini sudah digunakan sejak dahulu kapal masih terbuat dari kayu. Cat merah tersebut juga mampu melapisi lambung kapal dari menempelnya hewan-hewan laut yang bisa merusak badan kapal. Sebenarnya, teknologi terkini sudah bisa membuat cat dicampur dengan warna lain. Namun warna merah sudah dianggap menjadi tradisi di laut, sehingga warna merah dipertahankan untuk melapisi lambung kapal. Pada bagian samping kapal biasanya diberi garis-garis pengukur untuk menunjukkan jika kapal sudah kelebihan muatan. Garis biasanya akan digambar di antara warna merah dan warna di atasnya. Secara tidak langsung, cat merah juga menjadi tanda untuk melihat jika kapal sudah kelebihan muatan. Jika kapal kelebihan muatan,

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Peringkat otoritas jasa keuangan, OJK mendorong digitalisasi keuangan untuk memperkuat daya saing UMKM di Indonesia Timur. Langkah ini diharapkan memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK Adi Budiarso mengatakan inovasi keuangan digital membuka peluang pembiayaan lebih inklusif bagi UMKM, salah satunya melalui pengembangan tokenisasi real world asset atau ROWA untuk mendukung rantai pasok komoditas unggulan daerah. Inovasi ini telah memasuki tahap implementasi pasar melalui berbagai model bisnis baru, dan OJK sebelumnya juga meluluskan sejumlah penyelenggara inovasi melalui mekanisme regulatory sandbox. OJK menegaskan ya, Adi menegaskan OJK tidak bermaksud menduplikasi program pemerintah dalam pengembangan ekonomi daerah. Ya, lembaganya ingin membangun ekosistem keuangan yang mendukung hilirisasi, ekonomi kreatif, dan pembangunan daerah.

0: merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasa penutupnya digunakan kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Esensi buku, Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama, if you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar rumah, produksi Verona Films resmi mengumumkan jajaran pemeran film Dan Bandung yang diangkat dari novel karya Pidi Baik dan disutradarai oleh Rudi Sujarwo. Pendengar, aktor Samu Rafael dan Sana Senon akan memerankan Basil dan Elma, sepasang muda-mudi yang terlibat asmara di Bandung, dengan Keisha Lefronka dan Paul Aro turut mengambil peran dalam perjalanan cerita ini. Pendengar, film Dan Bandung turut menghadirkan jajaran pemeran lain seperti Razanzo, ada Theo Suple, ada Arswendi Bening Suara, Doni Damara, Jenny Zhang, Nugi dan Tike Priyatna Kusuma. Film Dan Bandung diangkat dari novel karya Pidi Baik, kreator dibalik fenomena Dilan. Film ini juga menandai momen kembalinya Rudi Sujarwo, sosok dibalik Ada Apa Dengan Cinta, ke bangku penyutradaraan. Pendengar, pengumuman ini menandai ketertarikan rumah produksi terhadap fenomena Keisha Lefronka dan Paul Aro di media sosial terhadap warganet. Chemistry Keisha dan Paul yang manis dan natural seringkali menjadi perbincangan hangat di media sosial, dan pasangan ini juga dipastikan akan tampil bareng dalam film drama romansa Dan Bandung. Pendengar, Dan Bandung tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia, tepatnya mulai 20 Agustus 2026 mendatang.

hutan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas, bebas.

Tahukah kamu, mata adalah organ kecil yang menyimpan begitu banyak keajaiban. Tanpa kita sadari, dua bola mungil ini bekerja tanpa henti dari pagi hingga malam membantu kita mengenali dunia. Setiap hari, mata kita berkedip lebih dari 15.000 kali. Setiap kedipan berfungsi melembabkan mata dan menjaga agar penglihatan tetap jernih. Hebatnya lagi, otot-otot di sekitar mata termasuk yang tercepat di tubuh manusia dan bisa bergerak 100.000 kali dalam sehari. Nah, uniknya lagi, setiap mata punya sidik jari sendiri loh. Pola iris manusia itu unik karena tidak ada dua orang yang memiliki pola yang sama, bahkan kembar identik sekalipun. Karena itu, teknologi pemindai iris digunakan di berbagai sistem keamanan canggih di dunia. Lalu tahukah kamu bahwa sebenarnya mata melihat dunia dalam posisi terbalik? Nah, gambar yang masuk ke retina sebenarnya terbalik, tapi otaklah yang bekerja membalikkan gambar itu agar kita melihat dunia dengan benar. Kolaborasi yang luar biasa antara mata dan otak, bukan? Dan yang paling mengejutkan, bagian dalam bola mata tidak bisa merasakan sakit loh. Meskipun mata terasa sensitif, justru bagian dalamnya tidak punya reseptor nyeri sama sekali. Karena itu, operasi mata bisa dilakukan tanpa rasa sakit di area tersebut. Namun, bagian permukaannya seperti kornea adalah salah satu bagian paling sensitif di tubuh manusia. Mata juga luar biasa cepat dalam memperbaiki diri. Luka kecil di kornea bisa sembuh hanya dalam 1 atau 2 hari saja. Dan dalam waktu sesingkat itu, kita bisa kembali menikmati keindahan dunia. Itulah fakta unik mata.

Dengan 52 menit berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa sampai di sini saya Revanti temani Anda ya di Fak-Fak malam ini kebersamaan kita. Edisi Selasa 28 Juli 2026. Saya Revanti pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 28 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi Kota Fakfak, selamat pagi para pendengar. Salam sejahtera, kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten Petendean 72. Kembali mengudara Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang 94,9 FM. Saya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancar bertugas di hari ini Rabu 29 Juli 2026 dengan berbagai segmen hiasi ruang dengar Anda, durasi 7 jam kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Awali hari, awali pagi dengan penuh syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan pendengar, awal kebersamaan kita kami hadirkan segmen Mutiara Pagi hingga penyampaian warta berita daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan teruntuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami hadirkan pengajian Al-Qur'an dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh ya untuk wilayah Fakfak sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: 25 menit berlalu dari pukul 5 waktu Indonesia Timur, kami masih hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda sambil menanti kehadiran narasumber Mutiara Pagi untuk hari ini 29 Juli 2026 dengan tema Menata Hati di Usia Senja. Tetap stay tune terus, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa di Mutiara Pagi Islami hari ini Rabu 29 Juli 2026 dengan tema Menata Hati di Usia Senja. Telah hadir di studio narasumber kita Bapak Ustadz Dani Rumalean. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, setelah sekian lama ya Pak, akhirnya kita ketemu lagi. Menata Hati di Usia Senja, pendengar, kami juga mengundang Anda ya di 0811-495-9490. Kita bersama di Mutiara Pagi hingga menuju pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pak Ustadz, silakan tausiahnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Isha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Persatu Radio Fakfak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang sedang memantau siaran ini pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan, kesempatan, umur panjang untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas kita pada kesempatan ini sebagaimana rencana kita sebelumnya. Insyaallah kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin mengajak kepada pendengar kaum muslimin dan muslimat untuk tak lupa banyak berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah, yaumil mahsyar kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sudah sampaikan oleh Mbak Isa, bahwa kesempatan ini sedikit saya mengulas tentang tema pada Mutiara Pagi kesempatan hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 berkaitan dengan menata hati di usia senja. Sudah lama kita tidak berjumpa, bukan berarti bahwa kita tidak saling mengingatkan, tapi memang kesempatan-kesempatan yang membuat kita untuk sejenak tidak berjumpa karena ada program lain yang juga sama di waktu kehadiran kita. Baik, berbicara tentang usia, maka tentu akan kembali kepada bagaimana kita sendiri merasakan, menikmati, bahkan menjalani kehidupan ini, di mana usia yang bertambah adalah panggilan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tentu harus berprinsip bagaimana berdamai dengan masa lalu, bersyukur di masa kini, dan bersiap menjemput akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsan ma qaddamat liqala wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kita perhatikan pendengar sekalian, hendaklah setiap orang ya memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Allah mengajarkan kita untuk mengintrospeksi diri kita. Ketika masih muda, mungkin yang sering kita pikirkan adalah apa yang akan saya capai, apa yang akan saya miliki, bagaimana masa depan anak-anak, bagaimana kehidupan keluarga. Namun ketika usia semakin senja, pertanyaannya perlu berubah. Mendengar ya, apa yang sudah saya siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ini menarik tentunya pendengar. Bukan berarti kita berhenti bekerja, berhenti berusaha, atau berhenti memikirkan keluarga, tetapi orientasi hati mulai ditata. Dunia tetap dijalani, tetapi akhirat jangan dilupakan. Kemudian berikutnya, usia senja bukan tanda bahwa hidup sudah selesai. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dunia ini memang tempat kita hidup, bekerja, membesarkan anak, mencari rezeki, dan membangun keluarga. Tetapi dunia bukan tempat tinggal terakhir. Karena usia 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun, jangan dipandang sebagai sudah terlambat untuk berubah. Justru bisa menjadi fase terbaik untuk berkata, "Ya Allah, mungkin masa mudaku banyak kekurangan, tetapi izinkan sisa umurku menjadi lebih baik." Selama Allah masih memberikan nafas, pintu taubat masih terbuka, maka kita berkesempatan untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merubah segala hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin saja kita jalani dalam keadaan yang tidak semestinya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting untuk usia-usia senja. Jangan berkata dosa saya terlalu banyak, jangan berkata saya sudah terlalu tua untuk berubah, jangan pula berkata saya sudah terlanjur begini. Saya masih hidup, kita masih bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kita amati pendengar, orang tua, bahkan kita sendiri yang sudah usianya agak sedikit lanjut, terkadang merasa bahwa dunia ini hidup selamanya, sehingga melakukan apa saja yang dilakukan sesuai dengan keinginannya. Padahal sesungguhnya kita pada hakikatnya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah di dunia, Mbak Isa. Maka kita perlu menata hati kita, sikap kita, perbuatan keseharian kita, sehingga insya Allah menjamin keselamatan kita nanti setelah meninggalkan dunia ini. Pendengar, menata hati berarti berdamai dengan masa lalu. Ini yang sangat menyentuh untuk usia tertentu seperti 50 tahun, 60 tahun. Semakin panjang usia seseorang, biasanya semakin panjang pula cerita hidupnya. Ada orang yang pernah menyakiti kita, saudara yang mengecewakan, anak yang mungkin belum sesuai dengan harapan, pasangan yang pernah membuat hati terluka, kesalahan masa lalu, keputusan yang kita sesali, kehilangan orang yang kita cintai. Kalau semuanya disimpan di dalam hati, tubuh boleh menua tetapi hati terus membawa beban. Maka usia senja adalah waktu untuk belajar mengatakan, yang sudah berlalu biarlah menjadi pelajaran yang masih ada. Mari kita syukuri yang belum terjadi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Nur ayat 22 yang artinya, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Ayat ini luar biasa, Mbak Isa. Allah menghubungkan, memaafkan manusia dengan harapan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang. Memaafkan berarti saya tidak mau sisa umur saya habis hanya untuk membawa kemarahan. Tentu saja pandangan-pandangan ini harus merubah pola pikir dan sikap kita yang sudah terlanjur melakukan hal-hal yang mungkin saja belum bisa menjamin untuk kita bisa selamat dari siksa kubur, Mbak Isa. Karena usia senja itu adalah aba-aba yang harus kita pahami untuk nantinya bisa saja kesempatan bertambah, bisa juga batas waktu yang tidak ditentu. Oleh karena itu, ikhtiar kita adalah selalu siap dan mengevaluasi setiap perbuatan-perbuatan kita di masa lalu maupun pernah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan koridor agama Islam. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Faisa mungkin kasih kesempatan buat pendengar yang bisa bergabung kalau memang ada yang mau bergabung.
0: Iya, Pak Ustadz, ini ada yang bergabung ya, dari hamba Allah.
1: Iya.
0: Bagaimana Pak Ustadz cara menata hati agar dapat menerima proses penuaan dengan lapang dada menurut ajaran Islam?
1: Iya, baik. Menurut ajaran Islam bahwa usia yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita itu adalah bagian daripada kesempatan kita untuk berusaha meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuaan itu bukan berarti kesempatan Allah panjangkan umur kita untuk berbuat semena-menanya, tetapi seharusnya usia yang Allah berikan itu kita maksimalkan untuk selalu mengantongi banyak langkah-langkah kebaikan yang harus kita penuhi. Karena insya Allah, saya kembali lagi mengulang bahwa usia dan kesempatan Allah kasih kepada kita di atas 60 tahun, di atas 70 tahun itu artinya satu ujian berat untuk kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap kita itu harus banyak bersyukur, menerima usia tua yang diberikan. Nah, jangan sebaliknya, Mbak Isa, merasa bahwa saya masih punya banyak kesempatan. Belum tentu loh, Mbak. Kalau saya mau melihat perbandingan antara kehidupan orang-orang yang lahir sebelum kita, katakanlah orang dulu ya, terkadang sampai lebih daripada 100 tahun, Mbak Isa. Di tempat saya itu ada yang sampai 120 tahun hidup, ada yang lebih sedikit. Nah, dan ini tentunya kalau kita mengevaluasi, melihat daripada, memandang daripada perilaku, sikap orang-orang terdahulu kita itu, Mbak Isa, mereka memang benar-benar menjaga dari sisi-sisi yang berkaitan dengan rezeki yang Allah berikan. Benar-benar memanfaatkan umur yang diberikan sampai setua itu, selalu menjaga segala sikap dan perbuatan-perbuatannya. Sehingga di usia tersebut masih terlihat
0: kuat gitu ya.
1: Awet. Ini terjadi, Mbak Isa, ini nyata. Padahal mau dibilang wawasan dan pengetahuan terbuka itu masih belum sampai kepada orang tua-tua kita. Tapi memang apa yang mereka lakukan ikhlas, kemudian apa adanya, Mbak Isa, tidak ada embel-embelnya gitu. Tapi sekarang ini kan kelihatan sekali, Mbak Isa, banyak hal yang instan ya, bisa jadi kita melihat karena sesuatu yang belum terjangkau dengan cara apapun dia lakukan untuk mendapatkannya. Nah, ini juga bagian daripada hal yang harus kita sadari. Belum tentu itu punya kita, kesempatan kita. Allah masih menyiapkan yang terbaik di antara yang baik-baik, sering saya sampaikan.
0: Iya, Pak Ustadz, ini setiap manusia akan merasakan yang namanya tua.
1: Tua, benar.
0: Itu pun kalau umur panjang ya,
1: benar
0: Pak Ustadz.
1: Sekali,
0: ya.
1: Benar sekali.
0: Iya, terkait dengan proses penuaan, Pak Ustadz, ini dari segi fisik ya. Mau tidak mau kan kalau sudah memasuki usia senja, kulit mulai keriput begitu ya, Pak Ustadz. Tapi ada sebagian orang yang boleh dikategorikan menolak tua dengan cara melakukan operasi plastik begitu,
1: ya,
0: Pak Ustadz. Ini kalau dalam Islam bagaimana nih,
1: Pak? Betul. Sebenarnya harus ingat bahwa dalam ajaran agama Islam itu banyak tips yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sang pembawa ajaran agama ini. Mbak Isa, kalau mau awet, nggak usah banyak menggunakan cara-cara itu. Cukup bangun sholat malam, hidupkan sholat duha. Itu cara untuk disyariatkan dalam agama Islam. Jadi menggunakan benda-benda tersebut, sesuatu untuk bisa
0: mengencangkan kulit
1: ya, seperti itu kira-kira. Ya, tapi dilihat dari sisi baik buruknya, bisa jadi ada sisi yang bermanfaat, bisa juga sebaliknya. Ketika itu ada batasannya, akan membuat kita sendiri tidak nyaman ketika masa habis waktunya. Tapi agama Islam tentunya memberikan banyak tips kepada kita untuk bagaimana bisa melakukan semua itu tidak dengan menggunakan cara-cara yang pada akhirnya membuat kita sendiri berubah tidak sesuai dengan yang sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Mending yang alami saja,
1: yang
0: ya,
1: alami saja
0: ya.
1: Kalau kalau bisa ya, maka itu tentu kita mulai menata ya, maka yang kita harus lakukan adalah menata mulai daripada sikap, perbuatan, tingkah laku ya. Kita harus banyak bersyukur Mbak Isa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Di usia senja kita mungkin sudah tidak memiliki kekuatan seperti ketika muda. Jadi maksud kita bersyukur ini adalah memanfaatkan yang sudah diajarkan oleh agama, kemudian meningkatkan syariat-syariat yang sudah diajarkan dalam agama itu sendiri. Jadi kita mungkin ingin supaya selalu dipandang awet, ya, dilihat bagus sesama manusia. Tapi kita juga harus berikhtiar untuk efeknya Mbak Isa. Jadi saya dalam agama sudah sangat jelas diajarkan untuk bagaimana memperbanyak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tipsnya di dalam agama Islam itu sudah sangat lengkap Mbak. Tidak harus melalui polesan-polesan yang
0: berlebihan.
1: Cukup untuk mungkin kita sabunin ya biar lebih ini enggak apa-apa, tapi jangan sampai kelewatan dengan menggunakan hal-hal buatan yang pada akhirnya mendapatkan sorotan yang tidak layak. Kemudian sudah sangat jelas kita harus jauh daripada maksiat. Sesuatu yang kita gunakan berlebihan Mbak, bisa saja mendatangkan kemaksiatan. Jadi boleh berhias ya, boleh membuat diri kita itu awet, bagus, tapi kemudian dengan cara-cara yang Islami, dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat agama kita, ajaran kita. Karena dengan Allah menciptakan semua yang kita miliki ini, kita tunjukkan rasa syukur kita itu dengan memanfaatkan yang sudah diajarkan oleh syariat agama kita itu. Cukup kita insya Allah dengan menjaga apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bisa secara otomatis ya membuat kita awet, membuat kita terpandang menarik. Semua akan terwujud Mbak Isa bila kita amalkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak dilarang, tapi kemudian menggunakan sewajarnya.
0: Ya. Oke. Ada juga istilah begini Pak Ustadz, kecantikan terpancar dari hati.
1: Dari hati, benar.
0: Karena pentingnya menata hati, begitu ya Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Kemudian Pak Ustadz, ini bagaimana seseorang ya, yang merasa bekal ibadahnya masih kurang di usia senja. Kira-kira ini apa yang sebaiknya menjadi prioritas Pak?
1: Setuju sekali. Ya, jadi pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita perlu persiapkan dalam usia senja ini adalah beberapa hal penting yang tentunya menjadi motivasi agar kita lebih banyak mengingat hal-hal yang menjadi menjadi bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tua itu pasti, Mbak Isa, ya, tidak bisa lari daripada tahapan itu. Tapi kemudian jangan sampai kita tergiur dengan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga semena-mena melakukan sikap atau menampilkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Maka di usia yang senja ini yang kita lakukan adalah tentu banyak muhasabah, mengintrospeksi diri kita yang mungkin 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, 50 tahun lalu, apakah ada hal-hal yang saya lewati dengan baik ataukah lebih banyak buruknya. Maka dengan kesadaran pemikiran itu, insya Allah kita akan termotivasi untuk selalu melangkah kepada hal-hal yang bermanfaat dan baik, Mbak Isa. Kemudian di pandangan mata kita selalu hadir panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Mbak, dengan sendirinya kita akan berubah dan mempertahankan nilai-nilai ketakwaan kita, kedekatan kita, dan kualitas ibadah kita akan bertambah dengan sendirinya.
0: Iya. Karena, kalau dari segi kesehatan, Bapak, kalau usia senja dengan usia muda kan beda.
1: Beda
0: gitu,
1: kan,
0: ya, Pak, ya. Ini bagaimana nih cara kita menjaga hati agar tetap bersyukur meskipun kondisi kesehatan dan fisik mulai menurun.
1: Betul,
0: Pak.
1: Betul. Jadi di usia senja, Mbak Isa, kita harus menata hati agar lebih banyak bersyukur, ya. Kita mungkin sudah tidak memiliki kekuatan seperti ketika muda, Mbak Isa, tapi ya, mata mungkin tidak tajam seperti dulu, tenaga tidak sekuat dulu, rambut mulai memutih, langkah mulai lambat, tetapi jangan hanya melihat apa yang hilang, lihat juga apa yang masih Allah titipkan kepada kita, sehingga masih ada kesempatan untuk kita sholat, mari kita tingkatkan sholat berjemaah kita. Masih bisa baca Al-Quran, kita berusaha untuk banyak membaca Al-Quran. Masih bisa bersedekah, kita juga harus bersemangat untuk banyak mengeluarkan rezeki kita sebagian untuk bersedekah. Dan masih bisa meminta maaf, segera lakukan cara itu untuk mendapatkan maaf dari orang-orang yang pernah kita berbuat salah. Masih bisa memeluk anak dan cucu, gunakan kesempatan itu untuk memeluk anak cucu, Mbak Isa. Masih bisa mengangkat tangan dan berkata, ya Allah, ampunilah saya, lakukan. Nah, hal-hal ini, Mbak Isa, akan secara otomatis membuat kita seimbang, berjalan dengan usia yang kita miliki. Nah, itu kira-kira yang menjadi penjelasan detail tentang apa yang telah Mbak Isa sampaikan tadi.
0: Jadi walaupun kondisi kesehatan menurun, tapi ada hal-hal yang bisa membuat kuat,
1: membuat
0: begitu
1: kuat,
0: ya, Pak, ya.
1: Bisa membangun kekuatan yang secara otomatis dapat memancing kita kembali untuk bersemangat seperti 30 tahun lalu. Membuat kita selalu berusaha keras untuk memperbaiki diri.
0: Iya.
1: Jadi biasanya, Mbak Isa, mohon maaf saja, orang yang mungkin sedang berbaring sakit, yang ada di benak pikiran itu selalu, saya sembuh ya Allah, saya, itu aja yang dia minta.
0: Iya.
1: Nah, maka kesempatan sehat, kesempatan masih diberikan untuk kita menghirup
0: udara
1: kemudian dengan bebas berpikir kemana-mana, gunakanlah untuk melakukan hal yang berkaitan dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Usia boleh tua, tapi jiwa harus muda.
1: Jiwa harus muda, dan niat kita tentunya harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak Isa.
0: Iya, Pak Ustadz, ini menarik sekali ya perbincangan kita, tapi karena keterbatasan waktu, Bapak, tentang tema menata hati di usia senja, hal-hal apa ataupun pesan apa yang akan disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimah?
1: Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu berapa banyak lagi-lagi yang akan Allah berikan kepada kita. Mungkin masih banyak, mungkin tinggal sedikit. Yang pasti setiap pagi yang kita lihat adalah tanda bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk memperbaiki sholat, kesempatan untuk membaca Al-Quran, kesempatan untuk bersedekah, kesempatan untuk minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, dan kesempatan untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Jangan biarkan usia kita bertambah tetapi hati kita tetap dipenuhi dendam. Jangan biarkan rambut memutih tetapi hati masih sibuk mengejar dunia. Jangan sampai tubuh semakin dekat kepada tanah tetapi hati semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tata hati yang telah berlalu. Kita jadikan pelajaran yang masih kita miliki. Kita bersyukur yang belum kita dapatkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sisa umur yang masih diberikan, mari kita gunakan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Mbak Isa yang menjadi kesimpulan pada kesempatan Mutiara Pagi di hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi dan pendengar sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz tausiahnya. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sampai dengan saat ini masih mendengarkan kami. Sekian Mutiara Pagi Islami. Nantikan Mutiara Pagi Islami selanjutnya di setiap Jumat, Senin, dan Rabu dengan tema yang berbeda. Kita jelang penyampaian Warta Berita Daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Dari Jalan Kapten Pitendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, sebanyak 61 gerakan pramuka Kabupaten Fak-Fak mengikuti Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Pemerintah Kelurahan Fak-Fak Utara Distrik Fak-Fak terus mematangkan persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Rabu 29 Juli 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Sebanyak 61 gerakan pramuka Kabupaten Fakfak mengikuti Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Laporan Januardi.
1: Saudara, kuartir cabang Percap Gerakan Pramuka Kabupaten Fakfak resmi melepas kontingen cabang yang akan mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan yang berlangsung pada Senin 27 Juli 2026 menjadi momentum keberangkatan puluhan anggota pramuka yang akan membawa nama Kabupaten Fakfak di ajang kepramukaan tingkat nasional. Ketua kuartir cabang Gerakan Pramuka Fakfak, Hermanto Hopro, mengatakan keikutsertaan kontingen pada Jamnas 12 bukan sekedar menghadiri perkemahan nasional, tetapi merupakan investasi dalam membentuk karakter, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan generasi muda melalui pendidikan kepramukaan. Ia menjelaskan kontingen yang diberangkatkan merupakan hasil proses seleksi dan pembinaan dari berbagai gugus depan serta kuartir ranting di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, sebanyak 61 orang tergabung dalam kontingen tersebut, terdiri atas 16 pramuka penggalang putra, 24 pramuka penggalang putri, 5 pembina pendamping, 8 pembina kontingen beserta staf pendukung, serta 8 orang peninjau.
2: Gerakan pramuka merupakan laboratorium pembentukan karakter pemimpin kepemimpinan yang nyata bagi generasi muda untuk mencetak calon pemimpin masa depan bangsa. Partisipasi kuarca Fakfak dalam Jambore Nasional 12 ini bertujuan untuk memberikan pengalaman edukatif di tingkat nasional, memperluas wawasan kebangsaan, serta melatih kedisiplinan dan kemandirian adik-adik pramuka penggalang agar siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Dua komposisi kontingen cabang. Kontingen cabang Fakfak yang diberangkatkan kepada Jamnas 12 ini merupakan hasil seleksi ketat dan pembinaan intensif dari berbagai gugus depan dan kuartir ranting di wilayah Kabupaten Fakfak. Dengan rincian personal sebagai berikut: pramuka penggalang putra 16 orang, terdiri dari 2 regu Elang dan Garuda. Pramuka penggalang putri 24 orang, terdiri dari 3 regu, 2 regu Inti, Mawar dan Teratai, dan 1 regu Mandiri Anggrek. C. Pembina pendamping, bin damping 5 orang. D. Pimpinan kontingen cabang, bin konca, dan staf pendukung kontingen 8 orang. Peninjau 8 orang, total keseluruhan kontingen 61 orang.
1: Menutup laporannya, Hermanto Hopro menyampaikan apresiasi kepada Bupati Fakfak Samuel Dahlan selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Kamabica, Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbikendik, Pemerintah Kabupaten Fakfak, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap keberangkatan kontingen. Ia juga berpesan agar seluruh peserta menjaga kesehatan, disiplin, kekompakan, serta menjunjung tinggi nilai Satu Tungku Tiga Batu sebagai identitas masyarakat Fakfak. Januardi melaporkan.
0: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Kelurahan Fakfak Utara melaksanakan berbagai kegiatan yang tidak hanya berfokus pada hiburan, tetapi juga mengandung pesan edukatif bagi masyarakat. Kembali laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kelurahan Fakfak Utara Kabupaten Fakfak tengah menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026. Beragam perlombaan akan digelar dengan melibatkan masyarakat sebagai upaya mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kepala Kelurahan Fakfak Utara, Muhammad Irwansa Said Hindo, mengatakan rangkaian kegiatan yang disiapkan tidak hanya berfokus pada hiburan, tetapi juga mengandung pesan edukatif bagi masyarakat. Sejumlah perlombaan yang akan digelar di antaranya lomba kebersihan bagi 19 RT, voli putri, tarik tambang, gawang mini, gaplek, makan kerupuk untuk anak-anak, serta berbagai perlombaan lainnya. Menurutnya, lomba kebersihan menjadi salah satu agenda utama karena berkaitan langsung dengan persoalan persampahan yang saat ini menjadi tantangan di Kelurahan Fakfak Utara maupun Kabupaten Fakfak secara umum.
3: Nah, terkait lomba ini sebenarnya ada di situ pesan yang ingin disampaikan terutama lomba kebersihannya, mengingat banyak sekali fenomena di Kelurahan Fak Utara dan khususnya Kabupaten Fak-Fak sendiri terkait dengan permasalahan persampahan. Nah, saya sudah ketemu dengan Ibu Liza, ya, Kepala Dinas DLH, dan ada program pemerintah daerah yang akan menjadi salah satu kita membuat lomba itu ya, untuk mengingatkan masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini kita sedang mengarah kepada kolaborasi dual track ekosistem, di mana masyarakat diharapkan membuang sampah dari rumah itu sudah terpilah, sampah plastik, sampah organik, non-organik, dan rumah tangga lah ya, pemilahannya itu dari rumah, ketika keluar dari rumah itu sampahnya itu sudah terpisah, sehingga misalnya kalau plastik nanti bank sampah hijau yang akan kelola, terus misalnya organik nanti diolah lagi sehingga menjadi pupuk, energi dan sebagainya.
1: Untuk mendukung program tersebut, Kelurahan Fak-Fak Utara juga mengganting sejumlah instansi, diantaranya DLHP, Dinas Pekerjaan Umum melalui bidang kebersihan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta tim penggerak PKK Kabupaten Fak-Fak. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya budaya memilah sampah. Muhammad Irwansa mengungkapkan kapasitas tempat pembuangan akhir atau TPA saat ini sudah semakin terbatas. Sementara itu, Distrik Fak-Fak menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di Kabupaten Fak-Fak setelah Distrik Pariwari. Kondisi tersebut dinilai perlu direspon dengan perubahan pola pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga. Januardi melaporkan.
0: Masyarakat Distrik Pariwari dihimbau mengibarkan bendera merah putih di kediaman masing-masing mulai 1 Agustus 2026. Laporan Anwar Lamohan.
4: Selaku Kepala Distrik Pariwari, Abdul Rasid Wajo menghimbau kepada masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung untuk mengibarkan bendera merah putih mulai 1 Agustus 2026. Himbauan tersebut disampaikannya kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya menjelang peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Menurutnya, pengibaran bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Ia berharap seluruh warga ikut berpartisipasi menyemarakan bulan kemerdekaan di lingkungan masing-masing. Ia menilai semangat masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan nasional perlu terus dipelihara. Salah satunya dengan menunjukkan kecintaan kepada bangsa melalui pemasangan bendera merah putih di setiap rumah maupun perkantoran. Ia mencontohkan antusias masyarakat saat perhelatan Piala Dunia yang ditandai dengan konvoi dan kibaran berbagai bendera. Menurutnya, semangat kebersamaan seperti itu juga patut diwujudkan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Ini kan kata orang baru selesai euforia Piala Dunia tuh. Jangan luar biasanya euforia Piala Dunia di 2026 ini, semua bendera-bendera dinaikkan. Itu tetapi masuk dengan berpapasan dengan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ini, ya sudah barang tentu euforia itu tidak boleh hilang. Ya toh, jadi saya juga ada dengan beberapa teman-teman komunitas itu, insya Allah ya, mungkin mudah-mudahan nanti kita akan kumpul dan kita juga adakan pawai kemerdekaan, bendera merah putih lah, kebanggaan atau kebanggaan. Tetapi kita dari distrik akan buat surat untuk himbauan ke 6 kampung dan 3 kelurahan kepada masyarakat, kita akan menyampaikan langsung kepada mereka supaya pas di tanggal 1 Agustus itu kita semua mempunyai kewajiban untuk menaikkan bendera merah putih untuk menghargai merayakan 17 Agustus Hari Kemerdekaan ke-81 di tahun 2026 ini.
4: Pemerintah Distrik Pariwari akan terus mengingatkan masyarakat agar memasang bendera merah putih sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Ia berharap seluruh masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung dapat menyambut bulan kemerdekaan dengan penuh semangat. Selain mengibarkan bendera, warga juga diharapkan menjaga persatuan keamanan dan kebersihan lingkungan selama rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Anwar melaporkan.
0: Keikutsertaan Gerakan Pramuka Fak-Fak pada Jambore Nasional 12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta Timur tidak hanya sekadar ajang perkemahan, melainkan wadah pembentukan karakter bagi generasi muda. Berikut laporannya.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak secara resmi melepas kontingen kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Fakfak yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta, Cibubur, Jawa Timur. Pelepasan yang berlangsung di halaman kantor KSP kelas 4 Fakfak menjadi penanda kesiapan para peserta membawa nama Kabupaten Fakfak dalam ajang pramuka tingkat nasional yang akan digelar pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Keberangkatan kontingen dilepas oleh staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Rosani Salim yang hadir mewakili Bupati Fakfak Sabau Dahlan. Prosesi pelepasan diwarnai dengan penyampaian pesan motivasi kepada seluruh peserta agar mampu menunjukkan karakter dan semangat pramuka selama mengikuti kegiatan. Dalam sambutan tertulis Bupati Fakfak yang dibacakan Rosani Salim, ditegaskan bahwa Jambore Nasional bukan sekedar ajang perkemahan, melainkan wadah pembentukan karakter generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, para pramuka penggalang diharapkan dapat mengembangkan kepemimpinan, meningkatkan keterampilan, serta memperluas wawasan kebangsaan dan persaudaraan dengan peserta dari seluruh Indonesia.
6: Jambore Nasional adalah tumpu emas. Kalian yang berdiri di sini adalah putra putri terbaik, pilihan yang membawa mandat dan kalian sebagai peserta, melainkan sebagai kita adalah representasi dari keramahan, daya dan semangat juang bumi mata-mata yang kita cita. Tema Jambore Nasional 12 tahun 2026 adalah berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema ini menyebutkan kesan kuat bahwa gerakan pramuka harus berada di garda terdepan dalam gerakan kita. Saya berharap selama di sana adik-adik menyerap ilmu sebanyak banyaknya, mempelajari inovasi inovasi baru, serta menumbuhkan jiwa kepedulian terhadap lingkungan dan kedaulatan pangan demi masa depan daerah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya berikan beberapa pesan tinggi untuk seluruh kontingen. Jaga nama baik, bawa nama baik Kabupaten Fakfak dengan selalu menjaga sopan santun, etika dan menunjukkan prestasi terbaik di setiap kegiatan. Jaga kesehatan, cuaca dan dinamika kegiatan kegiatan tentu berbeda dengan daerah kota. Disiplinlah menjaga kesehatan, pola makan dan istirahat agar tetap prima dari awal hingga akhir acara. Berbuat kebersamaan, jaga kekompakan, kerjasama tim, dan saling melindungi antar sesama anggota kontingen. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, kekuatan satu saling melindungi. Hormat pembina, patuhi seluruh

0: Labuan Tanjung Priok Jakarta sebelum seluruh peserta bergabung dalam rangkaian kegiatan Jambore Nasional ke-12 di Buperta Cibubur. Menutup sambutannya, pemerintah Kabupaten Fak-Fak menyampaikan doa agar seluruh kontingen diberikan kesehatan, keselamatan, dan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Januardi melaporkan.
1: Terima kasih Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Kepala Distrik Pariwari, Abdur Rashid Wajo, berencana menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala kampung dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
2: Kepala Distrik Pariwari, Abdur Rashid Wajo, mengatakan pihaknya akan menggelar pertemuan bersama seluruh kepala kampung dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu disampaikannya kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya terkait persiapan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI tahun 2026. Menurutnya, Distrik Pariwari membawahi 6 kampung dan 3 kelurahan yang memiliki semangat tinggi dalam memeriahkan peringatan hari kemerdekaan. Karena itu, pemerintah distrik ingin menyamakan persepsi sekaligus menyusun langkah bersama menjelang pelaksanaan berbagai kegiatan. Ia menjelaskan pemerintah distrik akan segera mengirimkan surat undangan kepada seluruh kepala kampung untuk menghadiri rapat koordinasi. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing wilayah. Ia meyakini perayaan HUT kemerdekaan di tingkat kampung akan berlangsung lebih semarak karena melibatkan masyarakat secara langsung. Pemerintah distrik pun akan menyesuaikan dukungan terhadap kegiatan yang telah direncanakan oleh setiap kampung.
3: Kalau bicara tentang 17 Agustus, sudah barang tentu kita semua merasa hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi kami di distrik Pariwari ini ada 6 kampung dan 3 kelurahan. Saya akan buat pertemuan ya, kita layangkan surat undangan, nanti kepala-kepala kampung hadir di distrik Pariwari. Kita sama-sama untuk bicara terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan ini. Saya yakin dan percaya bahwa di kampung itu pasti semarak itu akan lebih. Oleh sebab itu, saya ingin dengar dari teman-teman 6 kampung ini, apakah mereka mau buat perayaan terkait dengan lomba-lomba.
2: Yang menambahkan, pemerintah distrik siap hadir dalam mendukung berbagai agenda yang disusun masyarakat di tingkat kampung. Menurutnya, kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci suksesnya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Ya, saya di distrik siap menyesuaikan saja. Saya datang kepada mereka untuk kita sama-sama untuk apa agenda yang akan mereka lakukan menyambut HUT kemerdekaan 17 Agustus di tahun 2026 ini.
2: Melalui koordinasi tersebut, Distrik Pariwari berharap seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dapat berlangsung meriah, tertib, dan penuh semangat kebangsaan. Selain memperkuat rasa persatuan, kegiatan itu juga diharapkan semakin menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat, khususnya di Distrik Pariwari. Anwar melaporkan.
1: Pemerintah Kelurahan Fak-Fak Utara, Distrik Fak-Fak terus mematangkan persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu agenda yang disiapkan adalah pelaksanaan berbagai lomba yang akan digelar paling lambat sepekan sebelum puncak peringatan 17 Agustus 2026. Kepala Kelurahan Fak-Fak Utara, Muhammad Erwansyah Said Hindom, mengatakan seluruh rangkaian lomba akan dipusatkan di halaman kantor Bulog setelah pemerintah kelurahan memperoleh izin penggunaan lokasi tersebut. Menurutnya, tempat itu dipilih karena memiliki posisi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Ia menjelaskan, Kelurahan Fak-Fak Utara sebenarnya memiliki sejumlah aset yang dapat dimanfaatkan, seperti lapangan 16 November dan GOR. Namun, lokasi-lokasi tersebut juga digunakan untuk berbagai kegiatan lain, sehingga kantor Bulog dinilai menjadi pilihan yang paling tepat untuk pelaksanaan perlombaan tahun ini.
4: Nah, kegiatan lomba itu akan dilaksanakan paling lambat satu minggu ya sebelum 17 Agustus. Dan lomba itu akan dilaksanakan di kantor Bulog. Kami sudah mendapatkan izin untuk karena tempatnya strategis, banyak aset di pemerintah Kelurahan Fak-Fak Utara sebenarnya cuma itu juga dipakai, misalnya lapangan 16 November.

0: ember, terus gor dan sebagainya. Dan sama dengan Bulog, karena saya juga sudah sampaikan bahwa lomba-lomba ini seyogianya ini untuk ada pesan-pesan dan pemerintah begitu, strategi-strategi yang mau kita sampaikan kepada masyarakat. Karena ketika lomba itu kan pusat perhatian masyarakat, titik kumpul masyarakat semua di situ ya. Di situlah kita target kita, ketika masyarakat sudah bersatu di satu tempat, kita langsung masuk dengan edukasi-edukasi tadi.
1: Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kelurahan Fak-Fak Utara untuk memaknai peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI sebagai momentum memperkuat persatuan bangsa. Erwan Syah berharap warga mengingat kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, mengibarkan bendera merah putih di setiap rumah, serta menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta suasana yang aman, sehat, bersih, dan indah selama perayaan kemerdekaan berlangsung. Kepala Distrik Pariwari mengajak masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan serta keamanan dan ketertiban menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporannya.
2: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rasud Wajo mengimbau seluruh masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung di Distrik Pariwari untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut disampaikannya saat ditemui RRI di ruang kerjanya 27 Juli 2026. Menurutnya, semangat menyambut hari kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui berbagai perlombaan dan kegiatan seremonial. Lingkungan yang bersih, tertata dan nyaman juga menjadi cerminan kepedulian masyarakat terhadap daerahnya. Yang mengajak seluruh warga untuk melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing, baik di tingkat RT, kampung maupun kelurahan. Dengan kebersamaan tersebut, suasana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan di Distrik Pariwari diharapkan berlangsung lebih meriah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Selain menjaga kebersihan, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama rangkaian peringatan HUT kemerdekaan berlangsung. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif akan mendukung seluruh kegiatan berjalan lancar. Ia menambahkan, pemerintah Distrik Pariwari akan memperkuat koordinasi dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas yang bertugas di wilayah tersebut. Kolaborasi lintas unsur diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.
3: Ya, jadi menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 di tahun 2026 ini, pasti ada sumbangsih lah pemikiran untuk kampung untuk kita selenggarakan. Itu yang pertama, sudah barang tentu kita harus lakukan kebersihan. Ya, toh kebersihan. Terus Kamtipmas yang ada di Distrik Pariwari ini, kita selalu berkolaborasi dengan Babin Kamtipmas, kita kolaborasi dengan Babinsa ya, yang ada di Distrik Pariwari di 6 kampung dan 3 kelurahan. Begitu.
2: Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Melalui semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan dan kerjasama menjaga Kamtipmas, perayaan Hari Kemerdekaan di Distrik Pariwari diharapkan berlangsung meriah sekaligus mempererat persatuan masyarakat. Anwar melaporkan.
1: Masjid Agung Baitul Makmur Fak-Fak terus menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya Islam melalui partisipasi pada Lomba Islami yang digelar panitia 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Kembali laporan Anwar Lamohan.
2: Masjid Agung Baitul Makmur Fak-Fak terus menunjukkan penampilan terbaik dalam Lomba Islami yang digelar panitia 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Hingga akhir Juli 2026, 3 kelompok dari Masjid Agung telah tampil membawakan tarian sawat dan hadrat di ruang terbuka hijau RTH Fak-Fak. Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur, Muklis Namudat mengatakan, 2 kelompok sawat dan 1 kelompok hadrat telah menyelesaikan penampilannya. Seluruh penampilan berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir. Menurutnya, Masjid Agung masih memiliki 1 kelompok hadrat yang dijadwalkan tampil pada 2 Agustus 2026. Persiapan terus dilakukan agar penampilan terakhir dapat memberikan hasil terbaik pada ajang tersebut. Ia mengaku bangga karena dalam tarian sawat kali ini Masjid Agung Baitul Makmur melibatkan anak-anak usia dini sebagai peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya melestarikan budaya Islam yang telah diwariskan secara turun-temurun di Kabupaten Fakfak.
4: Yang kami apresiasi di sini adalah pada tarian sawat. Kami melibatkan anak-anak usia dini dan mereka mampu tampil dengan baik. Mereka inilah generasi kami yang akan melanjutkan budaya tarian sawat di masa mendatang. Demikian.
2: Ia berharap keterlibatan generasi muda dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan tradisi Islam di Fakfak. Menurutnya, pembinaan sejak usia dini menjadi kunci agar kesenian sawat dan hadrat tetap lestari. Masjid Agung Baitul Makmur berkomitmen terus mendukung kegiatan yang memperkuat nilai budaya dan syiar Islam di Kabupaten Fakfak. Kehadiran generasi muda dalam setiap perlombaan diharapkan menjadi investasi budaya untuk menjaga warisan yang telah berkembang selama ratusan tahun. Anwar melaporkan.
1: Saudara, akhiri warta berita daerah. Berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini, Rabu 29 Juli 2026 yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
5: Halo masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Rabu 29 Juli 2026 sebagai berikut. Pagi hari hingga siang hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak. Kemudian sore hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan pada sebagian distrik Fakfak. Selanjutnya malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 25 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter tergolong tinggi gelombangnya sedang. Selanjutnya, informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,0 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,4 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan berkati.

0: informasi dan inspirasi.
1: Hai warga Fak-Fak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.

Pendengar, kami hadirkan ruang layanan masyarakat pagi ini Rabu 29 Juli 2026 berisikan satu pemberitahuan berasal dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fak-Fak. Pemberitahuan ditujukan kepada para pelanggan Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fak-Fak. Isi pemberitahuan: sehubungan dengan adanya penurunan debit air di sumber Kalimati dan air besar, serta adanya pekerjaan perbaikan kerusakan pipa transmisi induk diameter 10 dan 6 yang berlokasi di sumber air besar. Bersama ini kami informasikan bahwa distribusi air kepada pelanggan mengalami pemberhentian total untuk sementara hingga kondisi kembali normal. Adapun wilayah terdampak meliputi seluruh wilayah seberang, sebagian wilayah puncak meliputi Jalan Brawijaya, Jalan Toko Umar, Jalan Cendrawasih dan sekitarnya. Jalan Imam Bonjol, Air Merah, Jalan Nuri Dalam dan seluruh wilayah Wagom Atas. Jalan Letda Dirwan dan sekitarnya, Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya, Jalan Yosudarso sampai dengan Torea dan sekitarnya. Proses pemulihan pengaliran air akan dilakukan secara bertahap setelah debit air kembali normal dan perbaikan selesai. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat.

0: 101.
1: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Kindong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten Petendean 72. Anda dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak. Pendengar, nantinya pada pukul 7 kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Semangat pagi ya untuk para pendengar yang akan mulai dengan segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Tadi sempat turun hujan, mudah-mudahan hujan turun kembali ya, karena kita merindukan adanya air hujan demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, tetap semangat untuk semua tanpa terkecuali pendengar. Kami selingi dengan informasi ini dari laman rri.co.id. Kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali terjadi di wilayah Kampung Mekarsari, Distrik Bumbrai, Kabupaten Fak-Fak pada Selasa 28 Juli 2026. Menindaklanjuti laporan masyarakat, personel Polsek Bumbrai bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan pemadaman sekaligus mencegah api meluas ke kawasan permukiman warga. Titik api mulai terpantau sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kebakaran diduga dipicu oleh sisa bara api dari kebakaran yang terjadi sehari sebelumnya di Kampung Pinang Agung. Kondisi cuaca yang panas dan angin yang cukup kencang menyebabkan bara api kembali menyala dan memunculkan titik-titik api baru. Kapolres Fak-Fak AKBP Naim Ishak melalui Kapolsek Bumbrai Ibtu Aldin Laadi SH memimpin langsung personel Polsek Bumbrai menuju lokasi kejadian. Bersama tim masyarakat peduli api MPA dan warga, petugas melakukan pemadaman, memberikan imbauan kepada masyarakat, serta melakukan sterilisasi terhadap bara api yang masih menyala agar tidak memicu kebakaran susulan. Meski dihadapkan pada kondisi lahan gambut yang mudah terbakar, keterbatasan sumber air serta akses menuju titik api yang sulit dijangkau, personel Polsek Bumbrai bersama masyarakat tetap berupaya maksimal menahan laju api agar tidak memasuki kawasan permukiman. Hingga pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur, proses pemadaman dan pemantauan masih terus dilakukan. Personel Polsek Bumbrai tetap berada di lokasi untuk memastikan api tidak semakin meluas sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran baru. Polres Fak-Fak melalui Polsek Bumbrai mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah karhutla dengan tidak membuka lahan menggunakan api, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan titik api sekecil apapun. Sinergi seluruh elemen menjadi kunci agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar.

0: Pangkala Pinang itu.
1: Ih, pang kotor sudah mau.
0: Siapakah yang buang luda-luda pinang takar uang ini, Kak?
2: Gak tahu lagi. Yang jelas masih banyak orang yang buang luda pinang ini takar uang. Sudah jadi kebiasaan sudah mau.
0: Oh, kebiasaan yang begini-begini ini yang bikin jalan kotor. Tong terpikir bahaya untuk tong kesehatan juga, Kak.
2: Itu lagi, luda pinang kan bisa menyebarkan penyakit. Apalagi kalau di tempat umum begini, merusak pemandangan juga.
3: Buang luda pinang itu ada etikanya. Pakai wadah sendiri atau buang di tempat yang aman. Jangan sembarangan, biar kota bersih, sehat, dan enak dilihat.

saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Pendengar, saatnya kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK bersifat sebagai pemberi masukan tanpa hak suara. Menteri Perumahan dan juga Kawasan Permukiman PKP Mawar Sirait tetap optimis target penyaluran 350 ribu rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP pada 2026 dapat tercapai. Puluhan ribu orang dikabarkan terjebak di bawah reruntuhan sebuah pusat perbelanjaan yang beberapa bagian bangunannya ambruk akibat gempa besar di Prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu, Jepang. Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Berikut Rizky Supermana melaporkan.
1: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
2: Indonesia mengirimkan delegasi ke Tiongkok untuk melakukan studi banding dalam bentuk kegiatan seminar terkait pengembangan kawasan transmigrasi. Kegiatan seminar bertujuan untuk meningkatkan potensi melalui pengembangan produk unggulan dan ilmu pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya belajar dari pengalaman Tiongkok dalam proses transformasi dan revolusi. Kerjasama bilateral yang lebih erat dengan Tiongkok diharapkan dapat memperkuat hubungan dan rasa persaudaraan antar kedua negara. Sebanyak 37 peserta delegasi seminar akan mengikuti kegiatan selama 2 minggu dengan belajar berbagai hal terkait pengembangan transmigrasi. Hasil dari seminar tersebut diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dituangkan dalam kebijakan transmigrasi di Indonesia.
1: Akan menjadi bagian dari studi lapangan bagaimana agar dengan keberagaman kawasan transmigrasi dari Sabang sampai Merauke itu bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, dan dapat meningkatkan potensi pengembangan produk unggulan di masing-masing kawasan transmigrasi. Kami menginginkan bahwa dengan belajar di Cina secara langsung, ilmunya nanti bisa kita kembangkan di beberapa kawasan transmigrasi yang sesuai dengan dinamika bisa kita terapkan sebagai role model, dan kita harapkan nanti ada peningkatan kapasitas di kawasan transmigrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberdayakan masyarakat serta mengelola kawasan transmigrasi.
2: Salah satu peserta seminar ke Tiongkok dari perwakilan Universitas Pajajaran, Deru, mengapresiasi Kementrans yang memberikan kesempatan studi banding. Menurutnya, persiapan yang dilakukan diantaranya memahami berbagai sektor yang akan dipelajari dalam kegiatan seminar tersebut.
3: Sebagai peserta siapanya memang teknis, pertama memang kita yang diundang itu memang paham tentang isu transmigrasi ya. Tapi kalau secara konten, kita mempersiapkan juga materi-materi yang akan nanti kita akan bahas di situ.
2: Adapun seminar dan studi banding ke Tiongkok tersebut berfokus pada manajemen pembangunan pertanian dan pengelolaan air irigasi. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan adanya peningkatan produktivitas melalui alat pertanian yang efisien. Dari kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
0: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Eliana Zahra melaporkan.
4: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat.
5: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU bukan sekadar persoalan administratif. Menurutnya, kepatuhan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Moga mengatakan, konsumen berhak memperoleh produk yang aman, bermutu, dan informasi yang benar. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan diskusi publik terkait DAMIU di kantor Kementerian Perdagangan.
4: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Konsumen memperoleh produk yang aman dan informasi yang benar. Pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat dan berkelanjutan. Dan pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan berlangsung secara tertib, adil, dan bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Immanuel Tarigan Sibero mengatakan, penyelenggaraan dan pengawasan usaha DAMIU masih menghadapi tantangan terkait kepatuhan terhadap standar, pemenuhan legalitas usaha, kualitas, dan keamanan produk, serta efektivitas pengawasan dan pembinaan. Melalui diskusi publik ini, pihaknya berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor, serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan penguatan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
6: Akhirnya, upaya perlindungan konsumen membutuhkan kerjasama. Pemerintah perlu memastikan kebijakan dan pengawasan berjalan efektif. Pelaku usaha perlu menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Konsumen perlu mendapatkan informasi dan edukasi yang memadai, dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
5: Sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi kepada masyarakat, Kementerian Perdagangan menyediakan poster edukasi mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU. Kemendag juga mengajak peserta diskusi menyebarluaskan poster tersebut melalui media sosial guna meningkatkan literasi masyarakat, mendorong kepatuhan pelaku usaha, serta mewujudkan perlindungan konsumen yang semakin kuat di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPRD Nias Utara mendorong Satgas MBG untuk pengadaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di setiap dapur umum di wilayah Nias Utara guna menjaga lingkungan. Berikut laporan selengkapnya, Munieli Hareva.
7: Ketua DPRD Nias Utara Aman Telambanua menyoroti pengelolaan limbah di wilayah Tuemberua yang masih belum maksimal. Hasil pemantauan menunjukkan belum adanya sistem pengolahan limbah yang memadai di sejumlah SPPG sehingga perlu dorongan lebih dari tim Satgas MBG Nias Utara. Menurut Ketua DPRD Nias Utara, SPPG Desa Banuagia menjadi perhatian khusus. Lokasinya berada di area sudut dan berdekatan langsung dengan parit. Selain itu, posisinya dekat dengan pusat pekan Banuagia serta jalan umum. SPPG Desa Selima Banua juga turut disorot karena memerlukan peningkatan kapasitas dan pengawasan lebih lanjut.
8: Perlu didorong lagi nih ya. Pak Satgas, ada di Banuagia itu kan pas di sudut sekali itu SPPG itu. Dan ada parit di sebelah itu. Lalu itu pula kan pusat pekan itu, pekan ya. Banuagia. Ini saya pikir perlu ditingkatkan kapasitasnya itu Pak. Ada lagi di Selima Banua satu, perlu kapasitas ini yang menurut pantauan kita perlu dipantau lagi. Dan saya lihat di lingkungan hidup sudah mengevaluasi lagi SLIS-nya itu.
7: Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Suhihulu menjelaskan, pada tahun 2025 lalu, penyediaan IPAL di setiap SPPG MBG belum dipersyaratkan. Namun mulai 2026, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, penyediaan IPAL menjadi syarat wajib agar limbah dapur MBG tidak mencemari lingkungan.
9: Aturan baru dari Menteri Lingkungan Hidup itu terbit di bulan Januari 2026. Maka dari itu, oleh Satgas dan pemerintah Kabupaten Sutara telah beberapa kali mengundang berkoordinasi dengan pemilik dapur untuk sesegera mungkin menyesuaikan diri dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Ya, jadi untuk saat ini dari 14 dapur ini sudah beberapa yang melaksanakan IPAL dan juga ada yang sedang progres. Bukan kita tidak mengikuti peraturan tentang IPAL, tetapi tadinya duluan lahir dapur baru ada peraturan di Januari 2026.
7: Sementara itu Kepala SPPG Desa Banuagia Darius Duhwanolo Telambanua mengatakan di SPPG Desa Banuagia fasilitas IPAL sudah tersedia. IPAL tersebut berkapasitas sekitar 8.000 liter dan bersifat portable.
10: Di Banuagia kita sudah ada IPAL juga. Yang 8.000 tonton dia di dalam langsung dipesan karena kan bisa dipindah-pindahkan.
7: Pihaknya juga berkomitmen terus melakukan pembenahan sistem limbah agar tidak mencemari lingkungan, terutama di SPPG Desa Banuagia. Ia juga menambahkan untuk saat ini khusus SPPG Desa Banuagia belum mencemarkan lingkungan khususnya di Desa Banuagia. Dari Nias Utara, Munyali Arefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyebut adanya rencana penambahan jagung SPHB yang diperuntukkan untuk para peternak ayam petelur. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Faraini.
11: Pemimpin Perumbulok Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Fahru Rosi menyebutkan, telah melakukan evaluasi terhadap penyaluran jagung SPHP, di mana dari target penyaluran 2.245 ton, saat ini sudah terserap ke peternak totalnya 1.485 ton atau sisa 759 ton, dengan realisasi 66%. Lebih jauh ia menyatakan dari pagu yang ditetapkan, rencananya ada penambahan pagu untuk peternak-peternak, untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Fahru Rosi menyebutkan dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam ini, komponennya yaitu pakan ternak, dan 50% kebutuhan pakan adalah jagung. Namun pemberiannya by name, by address, tidak dijual secara umum. Menurutnya rencana penambahan ini masih menunggu informasi secara resmi dari pusat berapa jumlah pasti penambahan ini.
12: Informasi saat ini ada rencana penambahan. Penambahan pagu untuk peternak-peternak untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Jadi nanti dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam kan salah satu komponen kenaikan harga telur dan ayam adalah pakan. Nah, 50% kebutuhan pakan itu adalah jagung. Nah, karena makanya itu kami menyediakan jagungnya, tapi memang penyalurannya by name by address, tidak bisa kami jual secara umum. Yang berhak menerima itu hanya yang ada namanya dan terdaftar di Kementerian Pertanian atau Dinas Peternakan setempat.
11: Fahru Rosi menyebutkan ada 12 kabupaten di Sulsel yang akan mendapat bantuan jagung SPHP ini, paling besar Sidra dan Endrekang. Salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menilai dengan pemberian jagung SPHP kepada peternak adalah salah satu langkah untuk dapat mengantisipasi pakan ternak yang mahal dan bisa berdampak kepada kenaikan ayam dan telur. Namun ia berharap jika pemberian ini benar-benar diperuntukkan buat peternak.
13: Kebijakan ini cuma bakal berhasil kalau tidak bocor, yaitu jagung murah dari Bulog ini betul-betul sampai ke peternak kecil atau rakyat, yang sampai malah diborong sama istilahnya pemain besar begitu buat dijual mahal lagi. Terus yang kedua, petani jagung tidak buntung. Bulog harus pintar atur waktu. Pas petani jagung lagi panen, kita beli dengan harga yang pantas. Pas pasokan agak langka, barulah jagung SPHP tersebut itu langsung diguyur ke peternak.
11: Haryadi mengapresiasi langkah dari Bulog karena tentunya bisa membantu para peternak. Dari Makassar, Iin Nur Faraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat. Bank Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Alotani melaporkan.
14: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
15: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di pasar Oebobo mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki. Akan tetapi, daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
14: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha serta

0: lanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komunitas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi, ada cabai rawit, ada beras, ada sayur, ada ikan.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil, menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani, menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam buras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Klaten Lurik Night Carnival 2026 yang berlangsung di Alun-Alun Klaten tadi malam berlangsung meriah. Kegiatan dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten tersebut dengan disaksikan juga ribuan orang. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Ada 20 kontingen peserta dari BUMD, BUMN, kemudian dari swasta.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Klaten Lurik Night Carnival tahun 2026. Acara yang digelar di alun-alun Klaten berlangsung semarak dan meriah dengan tata panggung dan sorot lampu serta disaksikan ribuan masyarakat Klaten. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, mengatakan Klaten Lurik Night Carnival dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Gelaran setiap tahun tersebut untuk lebih mengangkat unggulan Klaten tentang lurik tidak hanya nasional tetapi internasional.
3: Kita selenggarakan event Klaten Lurik Karnival yang mana ini setiap tahun selalu kita gelar dan ini menjadi event yang menjadi ikonnya Klaten. Kemudian maksud dan tujuannya adalah mengangkat potensi produk unggulan Klaten yaitu kain lurik. Bagaimana mengangkat, memasyarakatkan tidak hanya untuk masyarakat Klaten, nanti lurik akan lebih ke nasional dan internasional.
4: Gelaran tersebut menampilkan 20 kelompok yang berasal dari BUMN, BUMD, BUMDes, dan dari swasta. Masing-masing kelompok menampilkan berbagai kreasi yang kemudian melakukan perform di atas panggung di tengah alun-alun Klaten yang disaksikan langsung Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten dan juga tamu undangan. Salah satu peserta dari BUMD Desa Sitowayah Polan Harjo Klaten juga ikut serta dan memeriahkan gelaran tahunan itu. Sedikitnya 60 personel ikut terlibat dalam acara tersebut, baik para penari maupun pendukung lainnya. Direktur BUMD Sitowayah Hartoyo kepada RRI mengatakan pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi melalui Klaten Lurik Night Carnival 2026. Ajang tersebut sebagai bentuk promosi potensi Desa Sitowayah baik wisata maupun kampung dolanan dan juga lurik.
5: Oh, ini adalah salah satu apresiasi kita kepada Kabupaten Klaten dengan hari jadi ke-222 bahwa desa wisata kita juga punya atraksi dan ada punya lurik dan sebagainya. Akhirnya kita tampilkan dengan kreasi-kreasi anak muda yang ada di desa kami, Desa Wisata Sidowaya.
4: Pada kegiatan tersebut ada dua titik kumpul keramaian, yakni di alun-alun Klaten dan di depan Kodim Klaten di Jalan Pemuda. Di dua tempat tersebut, para peserta juga menampilkan perform dan juga dilakukan penilaian. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Ancaman PHK 846 buruh PT Victory Apparel Indonesia, pemerintah menawarkan dua opsi. Rahma Purwanto melaporkan.
6: 846.
7: Pemerintah pusat melalui penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal turun langsung memitigasi rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 846 karyawan di PT Victory Apparel Indonesia di Kota Semarang. Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Kemenaker RI, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang serta Serikat Buruh Kaspi dan juga KSPI, pemerintah menawarkan sejumlah solusi demi melindungi hak-hak para pekerja. Said mengungkapkan bahwa pemilik perusahaan Michael Chow saat ini sedang berada di Tiongkok untuk mendampingi istrinya berobat, sehingga pertemuan diwakili oleh General Affairs Manager PT Victory Apparel. Said menjelaskan bahwa pemerintah

0: sebenarnya menawarkan dua opsi untuk mengatasi krisis yang dihadapi pabrik garmen yang berlokasi di kawasan Berikat Tanjung Mas, Semarang. Dua opsi yang ditawarkan yakni pemerintah siap membuka akses ke Bank Himbara jika perusahaan mengalami kendala arus kas akibat situasi geopolitik global dan rantai pasok bahan baku dari Tiongkok. Pilihan kedua yakni dengan melakukan mitigasi dampak PHK jika memang perusahaan tidak dapat lagi diselamatkan. Pemerintah akan fokus pada pemenuhan hak buruh secara penuh dan penyeluruhan kerja kembali.
1: 846 buruh PT Victory Apparel harus selesai sebelum Oktober. Kita punya waktu 2 bulan. Apa yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada buruh? Satu, hak-hak yang melekat pada buruh yaitu uang pesangon. Buruh meminta 2,5 kali, pengusaha 0,5 kali. Nampaknya nih, tapi belum ada keputusan, akan ada di titik temu 1 kali. Itu sudah normatif, memang aturannya 1 kali. Saya tegaskan kepada pengusaha dimanapun berada, tidak ada lagi alasan efisiensi pesangon dibayar 0,5 kali melalui peraturan pemerintah nomor 35.
0: Kepala Disnaker Kota Semarang Sutrisno mengatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan anggaran dari pihak manajemen untuk membayar hak buruh secara penuh serta menuntut tanggung jawab pemilik perusahaan. Sutrisno menjelaskan bahwa PHK ini tidak dapat dihindari karena kontrak kerja perusahaan akan selesai pada Oktober nanti dan aset atau alat produksi akan diambil kembali oleh pemiliknya. Kendati demikian, ia memastikan hingga saat ini hak pekerja termasuk upah selama masa dirumahkan masih dibayarkan dengan baik.
2: Prinsip kami berupaya bagaimana 800 sekian hak-hak buruh itu uangnya ada, itu memastikan dulu. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa pemilik bertanggung jawab atas itu semua. Yang kedua juga berharap ada BRT bagi teman-teman korban PHK, sehingga setelah di PHK minimal ada penyambung.
0: Meskipun total buruh berdampak mencapai 846 orang, Sutrisno mengatakan bahwa mayoritas pekerja berasal dari luar daerah. Pekerja yang ber-KTP Kota Semarang tercatat hanya sekitar 10% atau berkisar 80-an orang. Untuk mengantisipasi dampak ekonomi bagi warga lokal, Disnaker Kota Semarang atas arahan Wali Kota Semarang telah menyiapkan anggaran khusus untuk pelatihan wira usaha baru. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 MHz, Program A1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setelah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, berita sentral selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Temani ruang dengan Anda di Fak-Fak pagi ini dengan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan. Tentunya informasi ini kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Anda pun juga bisa mengakses informasi lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui laman tersebut. Ya, pendengar, di suasana pagi hari ini ya, tadi sempat turun hujan, namun saat ini sang mentari agak menampakkan sinarnya ya di pagi ini, walaupun rada-rada agak mendung. Namun kami harap tetap semangat untuk Anda yang sudah mulai dengan segala aktivitasnya atau saat ini lagi berada di perjalanan ya menuju ke tempat tugas. Nah, pendengar, untuk cuaca pagi ini, siang, sore, malam hingga malam nanti ya, mendatang kita dengarkan bersama informasi dari BMKG Fak-Fak.
1: Halo masyarakat Kabupaten Fak-Fak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Rabu 29 Juli 2026 sebagai berikut. Pagi hari hingga siang hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fak-Fak. Kemudian sore hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan pada sebagian distrik Fak-Fak. Selanjutnya malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fak-Fak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70% hingga 90%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 25 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter tergolong tinggi gelombangnya sedang. Selanjutnya, informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,0 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,4 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan berkati.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Mereka terkendara yang gak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Buku berjudul Motivasi Dirimu, Gapai Suksesmu, karya Teo Rianto, terbit tahun 2016, mengajarkan kepada kita agar selalu menjadi pribadi yang bersemangat, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Motivasi selalu dibutuhkan oleh manusia. Dengan adanya motivasi dari dalam diri, manusia akan mengalami kemajuan baik secara pribadi, intelektual, mental, maupun mampu mengontrol emosinya. Maka motivasi ini penting bagi kehidupan. Diri yang telah termotivasi pastinya akan menarik bagi orang lain, sehingga dapat menjadikan diri menjadi virus motivasi yang membuat orang lain ikut termotivasi juga. Apalagi di zaman yang kompetitif dan kooperatif seperti ini. Diri yang sudah termotivasi menjadi sebuah magnet untuk orang lain yang dapat memberikan semangat dan kekuatan, sehingga orang lain juga ikut tergerak untuk berubah dan juga sukses dalam hidupnya. Hal-hal lain yang baik dari motivasi adalah dapat mengubah suatu pikiran yang negatif menjadi sebuah pikiran yang positif. Pikiran yang positif akan mendorong seseorang lebih maju dan memiliki semangat hidup daripada pikiran negatif yang akan menurunkan semangat seseorang. Buku Motivasi Gapai Suksesmu ini mengajak para pembaca agar terus menggapai kesuksesan dalam hidup dan tentu membuat hidup menjadi bahagia. Kekuatan hidup akan menjadi lebih kuat jika kita dapat memotivasi diri dan dapat menjadikan apa yang ada dalam diri kita sebuah motivasi dan inspirasi. Dasar dari sebuah motivasi adalah diri kita sendiri. Kiat-kiat motivasi dalam diri akan dibahas secara sederhana dan menginspirasi. Hal ini dilakukan agar para pembaca dapat dengan kreatif mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikian esensi buku Motivasi Dirimu, Gapai Suksesmu, karya Teo Rianto.
4: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Kaimana, Yosep Soleman Rumbiak, menegaskan komitmen seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pengamanan di lingkungan Lapas Kelas 3 Kaimana. Komitmen tersebut disampaikan setelah kunjungan kerja perdana Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Papua Barat Iputu Murdiana yang memberikan arahan dan penguatan kepada seluruh jajaran Lapas Kelas 3 Kaimana. Yosep menyampaikan terima kasih atas kunjungan serta arahan yang diberikan Kakanwil. Menurutnya, arahan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh petugas untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan pemasyarakatan yang semakin baik. Ia juga menegaskan penerapan tiga kunci PASPAPEDA menjadi bagian penting dalam membangun budaya kerja yang profesional adaptif, efektif, dinamis, dan aman. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Update info selengkapnya bisa Anda baca melalui laman resmi rri.co.id.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson, adalah buku yang mengeksplorasi pendekatan yang berbeda terhadap kehidupan dan kebahagiaan. Esensi buku ini merangkum keterbatasan sumber daya emosional. Manson berpendapat bahwa manusia memiliki kapasitas emosional yang terbatas, sehingga penting untuk memilih dengan bijak hal-hal yang benar-benar patut diperhatikan dan dikhawatirkan. Menerima keterbatasan dan kekurangan. Alih-alih berfokus pada pikiran positif yang berlebihan, Manson mengajarkan untuk menerima kekurangan dan kegagalan sebagai bagian dari kehidupan yang normal dan penting untuk pertumbuhan pribadi. Nilai yang sejati, buku ini menekankan pentingnya menilai kembali prioritas hidup dan menemukan nilai-nilai yang benar-benar penting bagi diri sendiri, bukan yang ditentukan oleh masyarakat atau orang lain. Kebebasan dari ekspektasi sosial. Manson juga mendorong pembaca untuk melepaskan diri dari ekspektasi sosial dan tekanan eksternal yang tidak relevan dan fokus pada apa yang membuat mereka benar-benar bahagia dan puas. Pentingnya tanggung jawab pribadi. Salah satu poin utama dalam buku ini adalah bahwa tanggung jawab pribadi atas tindakan dan keputusan sendiri adalah kunci untuk mencapai kebebasan dan kedamaian batin. Demikian esensi buku berjudul The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Pendengar, Penjabat Sekda Biak Numporo Zakarias L. Mailwa meninjau langsung Jembatan Kuning Wandos di ruang jalan Provinsi Perbatasan Biak Numfor dan Supyori pada Selasa kemarin 28 Juli 2026. Menindaklanjuti arahan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra setelah menerima pengaduan masyarakat terkait kerusakan jembatan yang membahayakan pengguna jalan. Jembatan yang telah berdiri sejak tahun 1980-an dengan panjang sekitar 60 meter dan lebar 4 meter lebih itu kini dalam kondisi rusak dan tidak layak untuk dilalui kendaraan roda 4 serta kendaraan besar lainnya. Menurut Sekda Zakarias, peninjauan ini dilakukan bersama Sekretaris Dinas PUPR beserta staf, Kepala Distrik Bondi Fuar dan Kepala Kampung setempat untuk memastikan langsung kondisi di lapangan serta mendengar keluhan masyarakat terkait akses jalan agar segera diperbaiki. Ia pun memerintahkan Dinas PUPR Biak Numfor untuk segera menyusun dan menyampaikan laporan hasil peninjauan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Kepala Dinas PUPR sebagai bentuk koordinasi dan tanggung jawab penanganan ruas jalan provinsi tersebut. Penjabat Sekda Biak Numfor Zakarias atas nama pemerintah daerah mengimbau masyarakat di dua kabupaten Biak Numfor dan Supyori untuk sementara waktu tidak melalui jembatan tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 demi menjaga keselamatan bersama sambil menunggu perbaikan.

Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ustaz Indong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini,

resensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Hujan Kepagian karya Nugroho Noto Susanto adalah kumpulan esensi buku yang menggambarkan pengalaman, perjuangan, dan pengorbanan individu dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan gaya bahasa sederhana namun penuh emosi, Nugroho menyelami sisi kemanusiaan dari perang dan dampaknya terhadap masyarakat. Nugroho menyoroti bagaimana perang bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang individu yang mengalami penderitaan, kehilangan, dan dilema moral. Buku ini juga menonjolkan semangat juang para pejuang Indonesia, baik di medan perang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Banyak esensi buku ini memperlihatkan dilema pribadi tokoh-tokohnya yang menghadapi pilihan sulit antara tugas negara dan kebutuhan pribadi. Dengan latar belakang yang kuat pada masa revolusi Indonesia, Nugroho menghadirkan kisah yang menyentuh hati dengan sentuhan realisme dan puisi. Hujan Kepagian adalah karya yang tidak hanya memperlihatkan sisi heroik perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga sisi rapuh dan kompleks manusia dalam menghadapi situasi ekstrim. Buku ini mengajarkan bahwa kemerdekaan dicapai melalui pengorbanan yang nyata, baik secara fisik maupun emosional, dan bahwa kemanusiaan tetap menjadi inti dari segala perjuangan. Karya ini relevan untuk refleksi tentang bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia tidak hanya soal peristiwa besar, tetapi juga kisah-kisah kecil yang penuh makna.
1: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Berikut ini terkait Lomba Islami dan UMKM meriahkan malam perayaan sejarah Islam di Fak-Fak. Pendengar, pantauan RRI menunjukkan pelaksanaan Lomba Islami yang digelar Panitia 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua berlangsung aman dan lancar. Masyarakat tampak memadati lokasi kegiatan di ruang terbuka hijau RTH Fak-Fak untuk menyaksikan perlombaan tersebut. Di kawasan UMKM, sejumlah stan kuliner lokal masih ramai dikunjungi masyarakat hingga malam hari. Pengunjung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menikmati aneka makanan khas sambil menyaksikan jalannya perlombaan. Suasana tertib dan kondusif terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Peserta lomba, panitia, pedagang, dan pengunjung saling berbaur, menikmati rangkaian acara yang telah disiapkan. Salah seorang pengunjung, yaitu Ajis, mengaku hampir setiap malam datang ke lokasi sejak kegiatan perlombaan dimulai. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan tersebut menjadi hiburan sekaligus ruang untuk memperkenalkan budaya dan kuliner lokal kepada masyarakat. Panitia berharap antusiasme masyarakat tetap terjaga hingga puncak peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua pada 8 Agustus mendatang. Kolaborasi antara kegiatan budaya, syiar Islam, dan pemberdayaan UMKM diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.

0: kakak-kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Fenomena bernama El Nino dan La Nina tentu sudah tidak asing lagi kan? Kalau dilihat dari namanya yang mirip, El Nino dan La Nina seperti dua peristiwa yang kembar dan saling berhubungan. Ya, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca, yakni perubahan suhu permukaan air laut. Namun, keduanya tetap berbeda. El Nino adalah fenomena meningkatnya suhu Samudra Pasifik bagian timur, sementara La Nina menurunnya suhu. Pada saat terjadinya El Nino, air permukaan laut yang lebih hangat bergeser dari bagian barat Samudra Pasifik ke arah timur. Sedangkan pada saat La Nina, air yang suhunya panas adalah Samudra Pasifik bagian barat, sehingga ia bergeser dari bagian timur ke arah barat. El Nino dan La Nina sama-sama mempengaruhi perubahan cuaca dan pola hujan. Bedanya hanya pada El Nino menyebabkan musim hujan di timur, sementara La Nina menyebabkan musim hujan di barat. Lalu, apa sih dampak terjadinya El Nino dan La Nina? Saat El Nino terjadi, curah hujan di Indonesia menjadi rendah. Hal ini membuat musim kemarau menjadi lebih lama. Berkebalikan dengan El Nino, La Nina membuat curah hujan di Indonesia meningkat sehingga terjadi musim hujan lebih lama. Nah, kekeringan akibat El Nino maupun banjir akibat La Nina bisa merebak berbagai penyakit. Curah hujan yang tinggi karena La Nina juga membuat udara lebih lembab dan dingin. Hal ini berpotensi terkena flu, DBD, hingga ISPA. Selain itu, El Nino dan La Nina juga bisa membuat produksi pertanian menjadi rugi karena adanya gagal panen. Sebaliknya, La Nina membuat Indonesia kelebihan air. Nah, curah hujan yang tinggi juga memicu peningkatan hama dan banjir. Sederhananya, El Nino itu identik dengan cuaca kering dan La Nina identik dengan cuaca basah yang terjadi di Indonesia.

Kolaborasi antara Bunga featuring Ayu Zita, Kasih Jangan Kau Pergi, teman di ruang dengan ada di suasana pagi ini. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat akan mengarahkan Rumah Sakit Umum Provinsi RSUP Papua Barat menjadi rumah sakit pendidikan sekaligus pusat rujukan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Papua Barat. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan, pengembangan RSUP menjadi rumah sakit pendidikan dan rujukan merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah. Hal itu disampaikan Gubernur saat memimpin rapat bersama organisasi perangkat daerah OPD di Rumah Dinas Gubernur Papua Barat, Susweni, pada Senin 27 Juli 2026, seperti dikutip dari rri.go.id. Menurut Domingus, sebelumnya ia telah mengusulkan kepada Menteri Kesehatan agar Papua Barat mendapatkan pembangunan rumah sakit vertikal. Namun, pemerintah pusat menilai peningkatan kapasitas rumah sakit yang telah tersedia menjadi kebutuhan yang lebih mendesak. Untuk mendukung rencana tersebut, Gubernur meminta perangkat daerah segera menyiapkan perencanaan pengembangan RSUP secara komprehensif. Salah satu langkah awal yang didorong yakni mengalokasikan anggaran pengadaan konsultan dalam APBD perubahan 2026. Domingus berharap penguatan RSUP Papua Barat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan masyarakat memperoleh layanan rujukan yang memadai tanpa harus keluar daerah. Ya, pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, jangan lewatkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Akan kami hadirkan kembali pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
0: Nay, Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
2: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

sandwich adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.